0: bukan karena cita rasanya, melainkan karena bentuknya yang dianggap menyerupai rambut organ intim, sehingga memunculkan beragam reaksi dari warganet. Terkait hal itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 44 tahun 2020 menegaskan bahwa produk yang menggunakan bentuk atau kemasan bernuansa erotis dan pornografi tidak dapat disertifikasi halal. Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Dalam fatwa tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan sejumlah kategori produk yang tidak dapat memperoleh sertifikat halal. Di antaranya adalah produk yang menggunakan nama atau simbol berkonotasi negatif, produk berbentuk babi atau hewan anjing, produk dengan kemasan bergambar sebagai fokus utama, serta produk yang menggunakan rasa atau aroma benda yang diharamkan. Ya, Ihotaliman sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Ala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Radio Mu'az bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, Ihotaliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, 135 pemukim Yahudi serbu Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Para pemukim Yahudi Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Ahad pagi melalui gerbang Mugorabi di bawah pelindungan ketat dari polisi Israel. Dilansir dari Sabah, Departemen Wakaf Islam di Al-Quds yang diduduki melaporkan bahwa 135 pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa, melakukan tur provokatif di halaman masjid dan melakukan ritual Talmud di area timur masjid. Pasukan pendudukan memperlakukan pembatasan ketat terhadap masuknya jemaah muslim ke Al-Aqsa, mengganggu dan melarang mereka memasuki masjid selain memeriksa identitas mereka. Kita beralih ke berita berikutnya, ribuan warga Israel demo tuntut Netanyahu, dirilis oleh minanews.net. Sekitar 1.000 warga Israel melakukan demonstrasi di pusat kota Tel Aviv untuk memprotes pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Independen Negara atas kegagalan seputar serangan 7 Oktober 2023. Media Israel melaporkan pada Ahad lalu bahwa para pengunjuk rasa berkumpul di lapangan Habima untuk mengkritik penanganan pemerintah terhadap urusan politik dan keamanan. Seorang demonstran mengatakan bahwa komisi penyelidikan resmi adalah cara yang tepat untuk membangun realitas baru di Israel. Ia menuduh pemerintah menunjukkan kesombongan dan narsisme serta meremehkan warganya. Kita beralih ke berita terakhir. Anggota Kongres Amerika Serikat, Rohana, kecam kondisi tidak manusiawi di Tepi Barat. Dirilis oleh minanews.net. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Rohana, menyatakan kondisi sangat tidak manusiawi di Tepi Barat yang diduduki setelah mengalami insiden ditahan oleh pasukan penjajah Israel. Hanna mengatakan dalam sebuah video yang diunggah di platform media sosial X yang dikutip pada Ahad lalu, insiden tersebut menakutkan, namun ia menekankan bahwa reaksi terkuatnya muncul setelah mendengar pengalaman keluarga Palestina dan dari Palestina Amerika. Di antara mereka yang ditemuinya adalah seorang ayah yang putranya berusia 14 tahun, seorang warga negara Amerika Serikat telah dibunuh oleh tentara Israel menurut Hana. Sang ayah menangis ketika menjelaskan bahwa ia membiarkan kamar tidur putranya tidak berubah karena rasa dukanya. Hana juga menggambarkan kesenjangan parah dalam akses air. Ia mengatakan beberapa keluarga Palestina tidak memiliki cukup air untuk mencuci pakaian atau menyiram toilet. Sementara penjajah Israel di dekatnya menerima pasukan beberapa kali lipat lebih banyak. Di sebuah sekolah, Hana berbicara dengan seorang kepala sekolah yang menceritakan pembunuhan seorang siswa dalam sebuah penembakan. Kepala sekolah mengatakan ia tidak mengetahui adanya penyelidikan dan tidak pernah dihubungi oleh polisi atau tentara Israel. Hana juga mengatakan bahwa para pedagang di Hebron menceritakan bahwa mereka sering menghadapi pelecehan dari penjajah yang tinggal di atas toko mereka, termasuk air seni, sayuran busuk, dan asam yang dilemparkan ke arah mereka. Ia juga menyoroti sistem terpisah yang mengatur pergerakan di Tepi Barat, termasuk plat nomor yang berbeda dan pos pemeriksaan terpisah untuk penjajah Israel serta warga Palestina. Ya, ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
10: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Astagfirullah.
13: Kenapa bro?
12: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
13: Mana?
12: Itu sana.

0: membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM, dan Mu'ad TV.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyyah.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladun wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fi kitab ma'idhin taliha.
0: Muhammad, Yam, yaitu mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu.
1: Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya."
0: Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: كُنْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan. Maka dia, Maryam, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan orang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi, dan celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana zalimuna al-yawma fi dhalalin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka. Mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka peringatan tentang hari, yaitu ketika segala perkara telah diputus. Sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurjun.
0: Sesungguhnya kami dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

0: dunia.
1: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: dunia.
1: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
0: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
1: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."
0: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
0: Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim inna ma na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
1: أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.
0: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: عَبْدًا.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
0: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا.
1: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
1: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadirati sada. Yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
2: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
1: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
2: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat,
1: kita di permukaan bumi. Kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saluran televisi satelit Anda.
2: Sesaat lagi Anda akan menyaksikan
3: Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
2: Kajian Islam Ilmiah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tidak pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita selalu mendapatkan nikmat, yakni saat ini kita diberikan nikmat iman tentunya dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Dalam hari ini kita kembali berjumpa dalam program kajian rutin kita setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tentunya dalam pembahasan kitab Fadlul Islam bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Lawade LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menjadi perantara tersampainya ilmu agama kepada kita sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman pada hari-hari yang telah kita jalani. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk membawakan materinya. Kepada Ustadz kami persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yumfa'una wa'zidina ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Pemirsa TV Muaz, hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan dan melanjutkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang

0: Ghurbatul Islam wa ahlih, keterasingan Islam dan juga keterasingan orang-orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir kita sudah membahas 5 perkara yang tampak nyata pada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas petunjuk yang jelas dari Tuhan mereka. Yang kedua, bahwa mereka selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari kemungkaran. Kemudian mereka senantiasa berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah. Dan mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, berjihad dengan Allah dengan seluruh bentuk jihad. Dan yang terakhir, bahwa tidak tampak pada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenis mabuk yang menutupi hati dan akal, yaitu mabuknya karena kebodohan dan mabuknya karena cinta terhadap kehidupan dunia. Ya. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, mereka memiliki keyakinan yang kuat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup mereka senantiasa dipandu oleh wahyu. Dipandu oleh keyakinan yang kokoh dalam kebenaran Islam. Yang kedua, para sahabat itu mereka aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi sahabat tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi juga mereka mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Mereka bukan hanya soleh, ya, baik pada diri mereka sendiri, tetapi mereka al-muslih, orang-orang yang memperbaiki. Dan orang-orang yang memperbaiki ini, inilah yang susah kita dapatkan. Ya, orang-orang yang memperbaiki al-muslih, ini banyak dimusuhi. Adapun orang yang soleh, yang baik pada dirinya, ini dicinta, disukai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ya, beliau dulunya adalah seorang yang soleh, ya, orang yang baik, sehingga dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika beliau mulai, ya, berdakwah, memperbaiki manusia, menjadi orang yang muslih, mulailah kemudian beliau dimusuhi. Jadi para sahabat, mereka bukan hanya baik pada diri mereka sendiri, dan mereka ini adalah al-muslih. Kemudian mereka melaksanakan nahi mungkar, ya. Berbicara tentang kemungkaran tentu yang dilarang oleh syariat, yang mana ini secara umum manusia mengetahui itu kemungkaran, ya, dan disepakati oleh para ulama itu adalah kemungkaran. Ya. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar-mungkar. Ya, karena sebagian orang yang mereka nahi mungkar, melarang yang mungkar, tapi ternyata seharusnya itu bukan yang mungkar. Itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang seogianya kita harus toleransi di dalamnya. Ya. Kemudian para sahabat, ya, mereka berjihad melawan musuh Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempertaruhkan jiwa mereka untuk mempertahankan agama ini dan melindungi umat. Ya, tidak mungkin agama ini bisa dipertahankan. Tidak bisa umat ini dilindungi, ya, kecuali dengan, ya, jihad, ya, ketika syarat-syarat jihad ini sudah terpenuhi. Karena ada sebagian orang mengatakan jihad-jihad, tetapi sebenarnya belum cukup atau belum terpenuhi syarat-syarat untuk mengumandangkan jihad. Kemudian mereka melakukan jihad dalam segala bentuknya. Ya, ketika berbicara jihad itu bukan hanya kita berbicara jihad fisik, tetapi juga, ya, jihad dengan harta, dengan ilmu, dan perjuangan menahan hawa nafsu. Ya. Kemudian para sahabat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak dikuasai oleh sakrah, ya, atau mabuk yang menutupi akal dan hati. Ya, yang dimaksud di sini bukan mabuk karena minuman, tetapi dua jenis mabuk batiniah yang berkaitan dengan batin, ya, yaitu mabuk kebodohan, ya, sakratul jahal, yaitu ketidaktahuan terhadap kebenaran. Dan yang kedua adalah mabuk cinta dunia, ya, sakratu hubbu al-aish, ya, keterikatan yang berlebihan pada kenikmatan hidup duniawi. Tapi kata liman rahimakumullah, perkara yang belum kita sebutkan tentang para sahabat ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat ini dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita semua suatu golongan yang akan senantiasa dikenang, ya, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ya. Ayat ini Allah menggambarkan sifat mereka, ya, sifat dan karakter utama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, di antaranya dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Dan inilah ikatan yang paling mulia antara hamba dan Tuhannya. Ketika seorang hamba mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, mencintai mereka. Kemudian lemah lembut terhadap sesama mukmin, bersikap penuh kasih sayang dan persaudaraan terhadap sesama kaum muslimin. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka penuh kasih sayang, penuh persaudaraan, penuh kelembutan terhadap sesama kaum muslimin. Kemudian tegas terhadap orang-orang kafir, bersikap kuat dan tidak tunduk dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, ya, selalu siap berjuang untuk agama dalam berbagai bentuk pengorbanan. Kemudian tidak takut terhadap celaan, ya. Mereka konsisten dalam kebenaran meski mendapat tekanan sosial dan hinaan. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian para sahabat, ya, selain berjihad di jalan Allah dengan fisik, ya, menggunakan, ya, harta mereka, juga mengorbankan jiwa mereka, mereka pun melakukan jihad dengan berbagai macam jihad, ya, di antaranya jihad melawan hawa nafsu, ya, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan, ya, jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Ya, pertama yang harus kita ketahui bahwa namanya berjihad, ya, kita berjuang, ya, ada jihad yang itu fisik, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika terpenuhi syarat-syaratnya menggunakan fisik, kita berjihad di jalan Allah. Tetapi ada jihad yang kaitannya dengan batiniah, berkaitan dengan jihad yang ada dalam diri kita, inilah peperangan yang terus akan berlangsung ya hingga akhir hayat kita, melawan an-nafs yang senantiasa menyeru kepada keburukan, melawan ya hawa nafsu, begitu pula melawan godaan-godaan syaitan. Ini akan terus berlangsung hingga ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat sebelum mereka berjihad di jalan Allah itu sudah ditatar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama menundukkan jiwa mereka, melawan diri mereka sendiri terlebih dahulu, ya, mengendalikan jiwa agar tetap taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan memperbaiki akhlak. Ya, ini adalah jihad paling awal dan paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, memperbaiki jiwa. Ya, sebelum mereka berangkat di medan jihad, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Kemudian mujahadatul hawa, jihad melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu sering mendorong manusia pada kesenangan sesaat. Sering mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan melawannya ini bukan perkara yang mudah. Ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan ilmu, ya membutuhkan tekad yang kuat. Ya, karena hawa nafsu, ya, ini akan senantiasa menyeru keburukan dan ini akan senantiasa bersama manusia. Ya, belum lagi syaitan terus, ya, membisiki, ya, menggoda hingga kemudian kita mengikuti hawa nafsu. Kemudian ya kita pun dituntut untuk ya jihad melawan syaitan. Ya, setan senantiasa berjihad ya untuk menundukkan kita, bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kita. Ya, walaupun dia tidak memiliki kuasa terhadap kita. Ya, dia tidak memiliki kuasa untuk memaksa kita mengikutinya. Dia hanya menggoda. Ya, dia hanya membisiki. Ya, tetapi Nabi Adam alaihi salam dengan godaan dan bisikan terus-menerus dia terjatuh kepada ya kemungkaran. Dia melanggar larangan Allah karena apa? Godaan, bisikan dari syaitan. Ya, kita manusia akan senantiasa seperti itu. Kita akan digoda, kita akan dibisiki untuk melakukan perkara-perkara buruk. Walaupun dia tidak punya kuasa untuk memaksa kita, pilihan ada di tangan kita. Ya, tapi biasanya ya seorang yang sudah ya mengedepankan hawa nafsunya, ya lebih mementingkan kepentingan ya jiwanya, dia akan tunduk dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya, dan terakhir adalah ya jihad melawan musuh-musuh Allah. Kalau seandainya seseorang sudah bisa menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, ya menundukkan syaitan dalam dirinya, maka insya Allah berangkat di medan jihad melawan musuh-musuh Allah, mereka akan mudah ya untuk ikhlas berjihad. Mereka akan mudah mengalahkan musuh-musuh Allah, dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin, yaitu ketika mereka sudah menundukkan ya jiwa mereka dan mereka ikhlas untuk memperuntukkan seluruh ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan tadi yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Jadi mereka para sahabat adalah orang-orang yang ketika berjihad itu ikhlas. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan fanatisme golongan. Ya, tetapi mereka berjihad semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Ya, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan jiwa itu sendiri, jihad melawan syaitan. Ini kita sudah bisa ya menang di situ. Tetapi kalau kita tidak bisa menang di situ lalu berjihad ya melawan musuh-musuh Allah dengan pedang, ya melawan musuh-musuh Allah dengan fisik, ini dikhawatirkan ya ketika kita berjihad tidak ada keikhlasan. Yang kita inginkan adalah mungkin kepentingan pribadi kita, kepentingan golongan kita, atau juga untuk mendapatkan duniawi. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum memberangkatkan para sahabat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Allah, mereka sudah diperbaiki dulu dari dalam. Ya, hati mereka sudah diperbaiki. Ya, jiwa mereka itu sudah diperbaiki. Ya, tunduk dengan ya syariat tunduk dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul iman, ya, ini kadang ambisi pribadi, ya, fanatisme golongan, ya, inilah yang kemudian, ya, merusak, ya, jihad di jalan Allah, merusak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari kedudukan, mencari harta, ya, mencari nama, ya. Ini adalah hal-hal yang merusak di dalam medan jihad. Makanya perlu untuk senantiasa, ya, kita memperbaiki hati, ya. Kalau sudah, ya, kita memperbaiki hati kita, kemudian kita memperuntukkan amalan-amalan hanya untuk Allah, ini kita mau tidak mau pasti akan dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi teladan kudwah, ya, sebagaimana para sahabat menjadi kudwah setelah, ya, kematian mereka. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang baik dalam iman, generasi yang baik dalam akhlak, generasi yang baik dalam perjuangan, dan generasi yang baik dalam pengorbanan. Mereka menjadi kudwah, menjadi teladan, ya, karena keikhlasan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sahabat ini, dan tidak tampak pada kalian dua bentuk mabuk. Mabuk kebodohan dan mabuk cinta kehidupan dunia. Ya, maka para sahabat itu dua perkara ini telah dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang dimaksud mabuk di sini bukan karena minuman keras, ya, melainkan mabuk batin atau spiritual, yaitu kondisi di mana akal dan hati tertutup dari kebenaran karena sesuatu yang menguasai jiwa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalian itu terbebaskan dari sakratul jahl, mabuk kebodohan. Ya, ini menggambarkan keadaan jiwa, ya, yang dikuasai ketidaktahuan. Ya, sakratul jahal ini menggambarkan keadaan apa? Keadaan jiwa yang dikuasai ketidaktahuan. Sehingga seseorang, ya, ketika dia dimabuk ini kejahilan ini, dia tidak mengenal Allah dan Rasulnya dengan baik. Ya, tidak tahu mana kebenaran dan kebatilan, ya, tidak peka terhadap ilmu, tidak peka terhadap nasihat dan petunjuk. Ini ketika seorang dimabuk kebodohan. Orang yang mabuk oleh kebodohan, ya, secara umum orang yang mabuk, ya, oleh kebodohan cenderung merasa cukup dengan apa yang ia tahu. Ini yang jadi masalah pada ikhwah, ya, yang saat ini mereka sudah mungkin berhijrah, sudah mengenal sunnah, sebenarnya masih banyak kebodohan pada mereka, ya, tetapi, ya, mereka merasa cukup dengan apa yang ia tahu. Kadang masih ada salah, tapi tidak mau diperbaiki. Ya, kadang juga mereka menolak kebenaran karena keangkuhan atau ketidaktahuan. Kenapa ini? Karena sakratul jahl, mabuk kebodohan. Ya. Kemudian sakratu hubul aish, ya, mabuk cinta dunia. Ya, mabuk cinta dunia ini menggambarkan ketergantungan berlebihan pada kehidupan duniawi. Ya. Ketergantungan berlebihan pada kenikmatan, kenyamanan, dan keamanan. Ya, hingga takut berkorban, enggan berjihad, mementingkan dunia lebih daripada agama. Ya. Dan kedua sakrah ini, mabuk dunia, mabuk hubul ais cinta, ya, kehidupan, ini menjadi penyebab kelemahan umat dan penghalang besar dari jalan kebenaran. Ya. Adapun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak terkena dua mabuk ini. Ya, kenapa? Karena mereka berilmu dan berpanduan dengan wahyu. Ya, sehingga mereka bebas dari mabuk kebodohan. Begitupun mereka zuhud dan tidak tergila-gila dengan dunia, sehingga bebas dari mabuk cinta dunia. Ya. Inilah yang kita dapatkan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Ilmu ada pada mereka dan hidup mereka, ya, itu kemudian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman mereka ilmu bukan hanya tersebar tetapi juga mereka praktikkan. Ya, sekarang banyak ilmu, banyak tulisan, banyak pengkhutbah, banyak dai, tetapi ya praktik yang susah. Ya. Karena keberadaan ilmu ini menyebar di antara para sahabat, maka kebodohan tidak memiliki tempat untuk berkembang. Ya, maka ini pelajaran, bila ilmu tegak dan menyebar dengan benar, maka kebodohan itu akan sirna. Ya, ini pentingnya kita menyebarkan ilmu. Kalau misalnya ya ilmu ini tidak sebarkan, maka kebodohan akan merajalela. Tetapi bila ilmu itu disebarkan, ilmu ini tegak, ya, maka kebodohan itu akan sirna. Ya, karena satu-satunya yang bisa menawarkan kebodohan ini, menghilangkan kebodohan ini adalah ya ilmu. Ya. Kemudian mereka, para sahabat, kita sebutkan zuhud, ya. Mereka tidak terjangkit cinta dunia ini, ya. Karena fokus mereka apa? Fokus mereka adalah ya akhirat, ya, kehidupan yang lebih kekal. Tujuan mereka adalah mencari ridho Allah dan surga, bukan kenikmatan dunia. Ya, mereka berzuhud, ya, rela meninggalkan dunia untuk sesuatu yang lebih abadi. Inilah sahabat. Ya. Dan ini pelajaran, bila hati ya tertuju kepada akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dunia akan menjadi kecil. Ya, ini kaidahnya. Ketika seseorang hatinya sudah tertuju kepada akhirat, tertuju kepada keridhaan Allah, maka dia akan melihat dunia itu kecil. Ya. Adapun kalau misalnya tidak ada ya kehidupan akhirat dalam hati seseorang, tidak ada niat untuk mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini akan dikuasai oleh ya cinta dunia. Ya. Ikhwatul iman ya rahimakumullah. Dahulu para salaf mengatakan, ya, ma sabaqakum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kathrati siyam wala shalah. Walakin sabaqukum ya walakin sabaqukum bizuhdi fid dunya. Ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengungguli kalian karena banyaknya puasa dan salat. Namun mereka mendahului kalian karena zuhud terhadap dunia. Ini para sahabat. Ya. Berbicara tentang zuhud, ya, ini jangan kemudian kita salah artikan. Ya. Zuhud bukan berarti tidak memiliki dunia. Ya, jangan dianggap ya orang ini dia dakwakan zuhud ya tapi dunianya banyak. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud dengan zuhud. Ya, zuhud bukan berarti tidak memiliki dunia dan tidak bekerja untuk mencari dunia. Ya, tetapi ya yang dimaksud dengan zuhud ini tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Yang kedua, menggunakan dunia hanya sebagai sarana menuju akhirat. Ya, orang punya harta, ya, berapapun hartanya, ya, tidak berarti kemudian orang yang punya harta ini tidak bisa zuhud. Kita katakan orang yang punya harta, ya, itu bisa zuhud, ya, ketika harta-harta yang dia miliki itu dia gunakan untuk ya kepentingan akhirat, sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang zuhud itu tidak terpaut hatinya pada harta, kedudukan atau kesenangan duniawi. Ya, artinya walaupun dia punya kedudukan, dia punya harta, ya, dia punya dunia, ya. Ini tidak kemudian melalaikan dia dengan akhirat. Ya. Dia terus ya dengan hartanya ya membela agama Allah, dengan hartanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita katakan dunia ini ya di tangannya ini hanya sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Para sahabat ya berbicara tentang kehidupan mereka di dunia ini, mereka tahu bahwasanya dunia ini adalah darul amal, ya, tempat untuk beramal. Dunia bukan tempat bersenang-senang, tetapi tempat bekerja dan berjuang untuk akhirat. Kemudian dengan kesadaran ini, ya, mengubah segalanya, mengubah cara hidup mereka, cara bermuamalah mereka, bahkan cara berpikir. Orang yang dia tujuannya akhirat, tujuannya keriduan Allah, kita akan lihat ya cara berpikirnya, cara hidupnya, cara muamalahnya. Itu akan beda dengan orang-orang yang tujuan hidupnya adalah hanya mengejar dunia. Ya. Ketika akhirat sudah menjadi tujuan utama, maka dunia ini akan menjadi hanya sekedar sarana, ya, bukan tujuan. Kemudian hidup akan diarahkan, ya, diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, kemudian segala urusannya, ya, pekerjaan, ya, keluarganya, ya, pergaulannya semua akan menjadi ibadah. Ya, kenapa? Karena dia sudah tahu tujuan hidup di dunia adalah akhirat. Ya. Maka segala apa yang dia lakukan, ya, ini akan mengarah kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khatul iman rahimakumullah. Lima sifat yang telah kita sebutkan tadi, ya, lima sifat yang telah kita sebutkan tadi yang terdapat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu akan berubah. Ya. Kalian akan berubah dari keadaan itu. Maksudnya kaum muslimin akan berubah dari keadaan itu. Maka kalian tidak lagi memerintahkan kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, tidak berjihad di jalan Allah. Ya. Dan dua jenis mabuk akan tampak pada kalian, yakni mabuk kebodohan dan mabuk cinta dunia. Ya, bahwa manusia akan berubah dan tidak lagi berada di atas kejelasan dari Rob mereka. Ya. Intinya bahwa hawa nafsu akan menguasai mereka, ya, pendapat-pendapat pribadi akan mendominasi, ya, dan inilah ya yang kita saksikan pada hari ini, ya, hawa nafsu menguasai, pendapat-pendapat pribadi lebih mendominasi, berbagai macam kebidahan muncul, ya, kelompok-kelompok sesat, ya, di mana-mana, ya, sehingga ya kita dapatkan mereka yang mengamalkan sunnah, berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, itu dianggap ya asing, dianggap sesuatu yang tidak toleran, ya, atau terlalu ekstrim, atau ini tidak sesuai dengan budaya, ini perkara yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, ya. Ini yang kita saksikan pada hari ini. Ya, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang zaman al-ghuraba, zaman yang di mana pada saat itu Al-Qur'an dan Sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengingatkan kepada ya kita semua ya akibat daripada ya misalnya seorang meninggalkan jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi menyebutkan apabila kalian ya melakukan jual beli dengan innah dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi, ya sibuk dengan pertanian dan peternakan secara berlebihan, dan kalian ridho dengan pertanian, lalu kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini salah satu akibat apa? Akibat meninggalkan salah satu lima perkara tadi, meninggalkan jihad. Ya. Kenapa meninggalkan jihad? Karena hati terpaut ya pada dunia. Ya. Karena orang sudah ya menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada umat ini. Ya. Dan tidak akan dicabut kehinaan ini kecuali mereka kembali kepada agama dan jihad. Ya, begitupun ketika kebodohan merajalela, ya. Ketika orang cinta dunia, ya, kemudian, ya, ketika kejahilan merajalela di masyarakat, ini semua ada akibat, yang akan ditanggung oleh masyarakat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua ya tentang keadaan para sahabat agar kemudian ya kita kembali sesuai apa yang diajarkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, wallahu taala alam, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membimbing kita semua untuk tetap ya komitmen di atas ya sunnah ini walaupun mungkin kita berada di zaman keterasingan ya karena sungguhnya ya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini sangat besar bagi orang-orang yang mereka beramal yang mereka ya komitmen dia terus di atas ya Al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan petunjuk ulama-ulama terdahulu. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pemirsa Muadz TV dan pendengar radio Muadz, karena kita masih memiliki beberapa waktu, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari Hamba Allah di Kendari. Pertanyaannya, bismillah Ustaz, hidup seperti apakah yang dapat kami lakukan agar dapat menumbuhkan sifat ikhlas?
0: Taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, keikhlasan ini inilah perkara yang susah ya untuk diraih dan bukan kemudian sesuatu yang tidak mungkin didapat. Insyaallah dengan perjuangan keikhlasan itu akan kita dapatkan. Dan syaitan telah berjanji kepada Allah, itu akan menyesatkan. Ya, dia akan menyesatkan manusia, menggoda, ya, membisiki manusia ya, dengan perkara-perkara yang buruk. Dan syaitan ya, sudah menduga, dia sudah menunggu bahwa kebanyakan manusia akan mengikutinya. Dan yang dia duga memang benar. Ya, syaitan dia ya tidak bisa menyesatkan ya. Ada di sana orang-orang yang tidak bisa disesatkan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an illa ibadak. Intinya kecuali hamba-hambamu al-mukhlisin. Ya, orang-orang yang mereka ikhlas ya. Intinya keikhlasan ini ya kita berbicara agar seluruh ya apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ambisi ya apa namanya golongan dan yang semisalnya. Intinya ketika berjuang betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah perkara yang berat ya, yang berat. Dan ini sudah diakui oleh ulama-ulama kita terdahulu bahwa mereka menyebutkan secara umum tidak ada paling susah untuk mereka tundukkan melebihi kesusahan menundukkan jiwa mereka, menundukkan hati mereka untuk terus berbuat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya seorang yang sudah kita sebutkan tadi niatnya adalah akhirat. Ya, niatnya adalah mencari keridhaan Allah. Ya, di situ dia akan mendapatkan keikhlasan. Ya. Dan tentu keikhlasan ini terus harus dilatih. Ya, harus terus dilatih keikhlasan. Ya. Dan kita harus mujahadah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keikhlasan. Artinya satu kali saja kita ikhlas beribadah kepada Allah dan diterima oleh Allah, ini kita sudah akan selamat. Ya, ketika amalan kita satu ikhlas, ya satu amalan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamat. Ya, pasti kita akan masuk surga. Ya, kalau Allah sudah menerima salah satu amalan kita karena keikhlasan. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai hamba-hamba yang ikhlas. Ya, kemudian yang berikutnya, kenapa para sahabat itu mereka ya ikhlas dalam melakukan setiap amalan mereka? Ya, kita sebutkan tadi tujuan mereka itu akhirat, kemudian mereka zuhud terhadap dunia. Ya, ini yang membuat kita sekarang tidak ikhlas untuk ya bekerja. Kenapa? Karena ambisi kita adalah dunia, keinginan kita adalah dunia. Dan kalian sudah artinya sibuk dengan kehidupan dunia, ini akan membuat kalian jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam ya.

0: Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang ikhlas.
1: Baik, kami bacakan pertanyaan terakhir. Bismillah, apakah ini termasuk zuhud Ustaz? Ketika kami mendapatkan hadis tentang hidup Rasulullah, di satu sisi beliau seperti terlihat kurang mampu, namun di sisi lain seperti orang yang kaya raya. Mohon apa hikmah yang bisa kami ambil dari melihat kehidupan Nabi?
0: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kehidupan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam inilah kehidupan yang kita katakan ini hampir seluruhnya sempurna untuk menjadi qudwah. Ya, beliau pernah menjadi yatim dan beliau juga pernah menjadi seorang bapak, ya, seorang ayah, ya, yang kemudian beliau memberikan contoh bagaimana ketika menjadi yatim, bagaimana ketika menjadi seorang bapak, ya. Beliau juga kaya, ya. Beliau mencontohkan bagaimana seharusnya orang ketika dia kaya. Beliau juga pernah miskin, ya. Artinya kehidupan beliau itu kalau beliau mau kaya bisa, tetapi beliau ini teladan, contoh, ya. Saat Anda kaya, Anda harus seperti ini. Saat Anda miskin, Anda harus seperti ini. Ketika Anda menjadi seorang suami, Anda harus seperti ini. Ya, ketika Anda menjadi komandan perang, Anda harus seperti ini. Ya, jadi semua aspek kehidupan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang terdapat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Coba kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya terus, ya, dan beliau bisa kaya terus, ya, ketika beliau sudah menjadi komandan pimpinan kaum muslimin. Tetapi kalau misalnya beliau kaya terus, ini kemudian datang orang-orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, ini bagaimana kemudian mereka akan melihat kehidupan Nabi SAW, atau bagaimana ketika mereka orang-orang setelah Nabi SAW mereka miskin tidak melihat teladan dari Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, ya, Nabi SAW mencontohkan kepada kita semua, kalau kamu kaya seperti ini, kalau kamu kaya seperti ini, ya, kalau Anda diuji-uji ujian seperti ini, ya, kalau Anda lagi lapang seperti ini. Beliau contohkan semuanya kepada kita semua. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebenarnya intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, ya, zuhud, ya, zuhud bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Ya. Banyak para sahabat yang mereka punya harta, tetapi mereka tetap dikatakan orang-orang yang zuhud. Kenapa? Karena memang dunia ini mereka hanya jadikan sarana. Ya. Hanya dari tangan, tidak mereka masukkan dalam hati. Makanya mereka mudah untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mengatakan saya mau zuhud terhadap dunia, saya tidak mau bekerja mencari dunia, Anda juga salah. Ya. Betapa banyak, ya, orang-orang yang kemudian mereka mengatakan bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi zuhud, ya, sekali lagi bukan berarti Anda tidak punya harta, ya, tetapi apa yang Anda miliki, ya, harta yang Anda miliki, Anda pergunakan untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah sebagai sarana. Ya, demikian pula jangan pernah masukkan ini dunia dalam hati Anda. Ya, jadikan dia ada di tangan Anda, ya, sehingga ketika dunia ini hilang tidak kemudian merusak hati Anda. Ya, kenapa? Karena harta kalau sudah masuk di hati, jelas ini akan merusak. Dan inilah yang berat. Ya, yang berat. Dan ini bisa kita saksikan, bisa kita rasakan bagaimana ketika dunia itu hilang, harta itu hilang, ya. Kemudian harta ini harus kita berikan untuk, ya, perjuangan dakwah. Ini akan terlihat orang yang ada di tangannya. Ya, harta ada di tangannya dan harta dia tempatkan dalam hatinya. Ini akan berbeda. Ya, wallahu ta'ala alam, ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, saya bisa jawab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam.

0: mengucapkan syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz kita atas ilmu dan nasihatnya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa Muats TV dan pendengar Radio Muats yang telah mendengarkan dan menyimak program kita pada pagi hari ini. Semoga Allah kembali memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program-program lainnya. Tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
8: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
10: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
9: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
10: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
9: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
10: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
9: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
11: Radio Muaz Minjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, ayo gini mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Ayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3.
13: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.

0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat.
1: Muadz bin Jabal Kendari, Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang lancar, kemudian urusan yang dilancarkan pula, dan kehidupan Anda sehari-hari sangat bahagia. Ya, amin ya rabbal alamin. Di edisi hari Senin ini, tepatnya 20 Muharram 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026 di penanggalan Masehi, insyaallah kami akan kembali menemani pagi hari Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, di hari Senin ini, tepatnya hari di mana kita biasanya bekerja, semoga kita senantiasa meluruskan niat kita ketika bekerja, ataupun bagi kita yang saat ini sedang bersekolah, kita sama-sama juga meniatkan untuk meluruskan niat kita agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bekerja, kita belajar untuk semata-mata meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pekerjaan yang dalam pandangan kita mungkin itu sebagai hal yang mubah atau yang boleh, insya Allah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meniatkannya untuk meraih ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan kemana-mana sahabat muat sekalian, karena sesaat lagi kita akan memasuki program acara Ensiklopedia Islam serial Parenting. Oleh karena itu, tetapkan frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Sahabat Muadz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Muadz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
4: Pendengar Radio Muadz.

0: kenakalan pada anak. Nah, khususnya bagi sahabat muats yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa karunia seorang anak ataupun beberapa anak. Pembahasan ini tentunya sangat penting untuk kita simak bersama dan kita pelajari bersama, sehingga kita bisa menerapkannya kepada anak-anak kita. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari langsung saja kita dengarkan bersama Ensiklopedia Islam Serial Parenting.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Ya, sebab-sebab kenakalan pada anak. Ada beberapa sebab kenakalan pada anak yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda, yang dikembangkan Aulad fi al-Islam karya Syekh Abdullah Nahsih Ulwan. Dan ini kami lansir dari situs rumaiso.com. Yang pertama, orang tua yang jauh dari agama. Dari Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang sedang bersamanya, tiba-tiba datanglah tiga orang. Maka dua orang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang satu pergi. Lalu kedua orang tua itu berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut, maka ia duduk di sana. Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga pergi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang? Yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya." Muttafaqun alaihi, diambil dari hadis riwayat Bukhari nomor 66 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2176. Berarti yang mau berada dalam majelis ilmu yang diisi oleh seorang alim terhadap ilmu akan mendapatkan kebaikan, sedangkan yang menjauhinya akan jauh dari kebaikan. Kapan orang tua mau menghadiri majelis ilmu yang diisi oleh para ustadz, pasti di situ akan berbuah kebaikan untuk orang tua itu sendiri dan akan berdampak baik kepada anak juga keluarganya. Mungkin istri dan anak telah mendapatkan nafkah yang cukup dari suami, namun itu saja belum cukup jika belum dibimbing oleh ilmu agama. Karena ingatlah salehnya orang tua, ya, kita perlu garis bawah ini. Salehnya orang tua akan berdampak pada solehnya anak. Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "La'azidanna fi salati min ajalik." Wahai anakku, sungguh aku terus menambah solatku ini karenamu, agar kamu menjadi maka pasti akan mendukungnya pula di dalam kebaikan. Coba bayangkan jika anak berada di lingkungan para pemabuk, pecandu narkoba, penggila games, apa yang akan terjadi pada anak kita? Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan bau dari minyak wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu yang akan hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak." Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan

0: cocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Kemudian Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad dari hadis ini adalah sahih. Kemudian Malik bin Dinar pernah mengingatkan, setiap pertemanan yang tidak mendatangkan kebaikan apa-apa bagimu, maka jauhilah. Kemudian yang ketiga, perlakuan yang buruk dari orang tua. Bisa jadi, sebab anak nakal adalah karena didikan kasar dari orang tua. Mendidik dengan pukulan, mendidik dengan perkataan yang pedas, dan kadang menghina anak itu sendiri, sehingga akhirnya timbul perangai dan akhlak yang jelek pada anak. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, waqulu linnasi husna, yang artinya, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah, ayat ke-83. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surah Al-Imran ayat ke-159. Kemudian dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi atau dirahmati oleh Ar-Rahman, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih. Karenanya kasihanilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah akan mengasihi kalian. Kami ulangi hadisnya. Orang-orang yang mengasihi akan dirahmati oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Oleh karenanya, kasihanilah atau kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian faktor yang keempat adalah tayangan film kekerasan dan pornografi. Faktor besar yang menyebabkan kenakalan pada anak dan mendorongnya untuk berbuat menyimpang adalah karena mereka sering menyaksikan film-film yang tidak layak ditonton yang ditayangkan di televisi, baik berupa tindakan kriminal, film-film porno, dan apa saja yang mereka baca dari majalah dan cerita-cerita yang cabul. Semua itu dapat mendorong anak untuk berlaku menyimpang. Padahal semua itu bisa menyerang akhlak orang dewasa. Lantas, bagaimana jadinya jika anak di usia pubertas atau kanak-kanak terpapar hal tersebut? Tentunya sudah dimaklumi, sahabat muat sekalian, bahwa anak-anak tatkala sudah bisa berpikir, maka gambar-gambar dan tontonan ini akan senantiasa melekat dalam benak dan khayalan mereka. Tanpa disadari, ia nantinya akan mengikuti dan menirunya. Tidak ada bahaya yang paling besar bagi anak di usia puber, kecuali bahaya tontonan yang memicunya berbuat jahat dan melakukan tindakan yang hina. Terlebih jika anak tidak mendapatkan penjagaan dan pengawasan. Ada tiga prinsip yang penting yang perlu diingatkan ketika mendidik anak. Yang pertama, orang tua harus melindungi anak dengan baik, sehingga anak akan terselamatkan dari murka Allah dan masuk neraka jahanam. Ingatlah perintah di dalam ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Disebutkan dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir, Ali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah, ajarilah adab dan agama pada mereka. Itu tadi prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah menanamkan rasa tanggung jawab bagi orang tua yang akan mendidik anaknya. Coba kita perhatikan hadis di bawah ini, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pengatur atau pemimpin dan akan ditanya mengenai apa yang telah dipimpinnya. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin untuk rakyatnya, ia akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya untuk keluarganya, dan ia pun akan ditanya mengenai tanggung jawabnya. Seorang wanita adalah pengatur untuk rumah suami dan anak suaminya, maka ia pun akan ditanya tentang mereka. Seorang budak sahaya menjadi penanggung jawab untuk harta tuannya, maka ia pun juga akan ditanya tentangnya. Ingatlah, setiap kalian itu punya tanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan mengenai maksud dari dari hadis di atas yang telah kami baca adalah penjaga yang diberi amanat, yang memperhatikan maslahat yang diberikan amanat untuknya, diperintahkan berlaku adil dan menjalankan keadilan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menghilangkan bahaya pada setiap yang mengarah pada penyimpangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarara wa la dirara." Tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudarat kepada orang lain, begitu pula membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah sahih. Berpijak pada tiga hal inilah, setiap orang tua punya kewajiban untuk melarang anak dari menonton video porno, melihat gambar telanjang, sampai menonton berbagai tayangan kekerasan dan kriminal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menjaga anak kita dan melindungi kita dari hal-hal yang merugikan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat muas dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan yang bisa kita bagikan di ruang dengar Anda mengenai sebab-sebab kenakalan pada anak. Insyaallah kita akan kembali membahas tentang parenting di pertemuan yang akan datang, tentu saja di program acara Ensiklopedia Islam serial parenting setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Radio Muat Bin Jabal
9: 94.3 FM.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih.
14: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
15: Yeay!
14: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
16: Saya, Kak Amin.
14: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
16: Ketuhanan Yang Maha Esa.
14: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
17: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
14: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
17: Harus adil dan beradab.
14: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
18: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
14: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Takutlah kepada Allah
20: pada saat Anda sedang sendiri.
19: Takutlah kepada Allah
20: pada saat tidak ada yang melihat.
21: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
19: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
20: berhentilah.
19: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
21: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
22: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
21: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
22: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
23: Apa yang kamu lakukan?
21: Akhir jiwaku dengan angan-angan dari waktu.
22: Kita ini lemah.
21: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
22: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
23: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
22: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
23: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
21: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
23: Hidup di dunia hanya sebentar,
21: dan kematian tidak akan menghampiriku.
23: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
22: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
21: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
22: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
23: Hai jiwa yang keluar,
22: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
21: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama

0: orang enggak bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kemuliaan seorang mukmin itu tidak diukur dari harta, jabatan, ataupun pujian manusia, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejauh mana ia menjaga kehormatan dirinya atau izzahnya sebagai seorang mukmin dengan mentaati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara terbaik untuk menjaga dan menguatkan harga diri kita sebagai seorang muslim adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara beribadah semaksimal mungkin. Misalnya salat, kemudian membaca Al-Qur'an, menunaikan zakat, bersedekah, dan sebagainya. Dan tentu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan kehormatan kita sebagai seorang mukmin adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya. Sebab Al-Quran adalah petunjuk, penyujuk hati, kemudian sekaligus sumber kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika hati dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, insya Allah kita akan lebih kokoh menghadapi berbagai ujian, tidak mudah goyah oleh penilaian manusia, dan semakin yakin akan kemuliaan yang Allah janjikan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, mari sejenak kita menenangkan hati, menyegarkan jiwa, dan menghadirkan kekhusyuan dengan menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program acara Murotal Pilihan.
1: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, di program acara Murotal Pilihan di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, kita akan mendengarkan berbagai lantunan ayat suci Al-Quran di surah-surah pilihan yang akan kami putarkan ke ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian. Dan di kesempatan kali ini akan kami putarkan surah Muhammad yang akan dibacakan oleh qori yang bernama Muhammad Rad Al-Qudri. Ya, ini merupakan salah satu qori yang menjadi favorit saya ya. Karena suaranya yang khas dan suaranya memang sangat bagus ya di pendengaran kalau menurut saya. Sehingga mari sama-sama kita dengarkan Murotal Pilihan kali ini di surah Muhammad. Kemudian semoga dengan apa yang kita dengarkan di kesempatan kali ini di program acara Murotal Pilihan, ayat-ayat yang kita dengarkan semoga menjadi rahmat, hidayah, dan keberkahan bagi kita semua. Oleh karena itu, selamat mendengarkan dan tetap bersama Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Ya, sahabat Watch dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Muhammad. Surah yang berada dengan nomor urut ke-47 di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Rad Al-Qudri Hafizullah Ta'ala. Dan surah ini berisi 38 ayat dan juga merupakan golongan surah Madaniyah atau surah-surah yang turun di Madinah di fase Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan barusan ya bisa menjadi penyejuk hati kita, kemudian bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, program Murotal Pilihan kali ini masih berlanjut dan mari kita kembali menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an di surah berikutnya, yaitu akan kami pilihkan surah ke-68 di juz yang ke-29, yaitu surah Al-Qalam. Dan korinya masih sama, yaitu Muhammad Rad Al-Qudri. Dan di surah Al-Qalam ini ya, untuk informasi bagi sahabat muat sekalian, adalah surah yang artinya adalah pena ya, atau kalam, yang diambil dari kata Al-Qalam pada ayat pertama surah ini. Dan surah ini merupakan surah yang terdiri dari 52 ayat, kemudian tergolong sebagai surah Makkiyah atau surah yang turun di fase Mekah. Dan ada satu hal yang unik atau yang menarik untuk kita dengarkan, yaitu salah satu makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Coba kita perhatikan hadis berikut ini. Dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsnya, air dan angin adalah qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Kemudian pena berkata, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir, berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2155. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan surah Al-Qalam berikut ini di program acara Murotal Pilihan.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Ya, masih bersama di program acara Murotal Pilihan. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, semoga ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Program Murotal Pilihan masih berlanjut. Ya, baru saja kita sudah mendengarkan surah Al-Qalam dengan qorinya yaitu Syekh Muhammad Rad Al-Qudri Hafizahullah Ta'ala. Maka kali ini kita akan berpindah ke surah yang lainnya, yaitu surah Al-Jin, surah ke-72 dari Al-Quran. Dan qorinya yang akan kami pilihkan yaitu qori yang berbeda, yaitu Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Selamat menyimak hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Ya baik sahabat Mas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah baru saja kita sudah mendengarkan surah Al-Insan dengan korinya yaitu Abu Usamah Hafizahullah Ta'ala. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan selama program acara Murotal Pilihan ini bisa menjadi rahmat, petunjuk, dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Teruslah dekat dengan Al-Quran, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak terasa sahabat muat dimanapun Anda berada, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di program acara Murotal Pilihan. Belum kami pamit undur diri, ada sebuah nasihat yang akan kami sampaikan, yaitu jangan lupa untuk senantiasa meluangkan waktu kita setiap hari untuk Al-Quran. Tidak harus lama, yang terpenting adalah terus bersama Al-Quran. Karena hati yang sering disapa oleh ayat-ayat Allah akan lebih mudah menemukan ketenangan meski di tengah padatnya aktivitas. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita dalam kebaikan dan menjaga kita di atas jalan yang lurus. Tetap setia bersama di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk surah penutup kebersamaan kita di kesempatan kali ini akan kami putarkan surah Al-Mulk, surah ke-67 dari Al-Quran dengan korinya yaitu Ismail An-Nuri. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hambaku, hambaku, masuklah surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: kathiran.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin

Umar mengatakan laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran. Afala yatadabbarun.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
4: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam, tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
5: Mana keimanan kita di hadapan Allah, mana perasaan kita disaksikan oleh Allah.
6: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
7: Ya

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: 94,3 FM.
6: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa, justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu, diri kita terjegah dari berbuat dosa? Malu kepada Rabb. Ketika manusia tidak melihat kita, ternyata ia melihat kita. Malu kepada Allah. Ketika manusia tidak memandang kita, tidak mendengar tentang kita, ternyata Allah mendengar tentang kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya rasa malu tidak ada pada diri seseorang. Fa'illam tastahi fasna' masyi'tum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kata Nabi, ya sudah, lakukan saja apa saja yang kamu mau. Ini bukan pujian dan anjuran untuk berbuat tidak punya rasa malu. Ini celaan. Sungguh, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Para wanita, kehormatan dan kemuliaan mereka itu setimbang dengan rasa malu yang mereka miliki. Bayangkan, saat wanita tidak punya rasa malu, ia tanggalkan penutup auratnya. Ia tampakkan bagian yang seharusnya hanya pantas dilihat oleh suaminya. Ketika seorang wanita tidak punya rasa malu, ia akan menganggap mertuanya adalah seteru bagi dirinya karena tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan akibat rumah tangga yang tidak memiliki rasa malu. Itu rumah tangga yang binasa. Ketika seorang laki tidak punya rasa malu, dia akan memukul pada bagian wajah istrinya tatkala dia murka kepadanya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng pada bagian wajah. Aduhai celaka orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berbuat kemaksiatan tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan, jika manusia di muka bumi ini tidak memiliki rasa malu, pasti tidak akan ada bedanya dengan binatang di luar sana. Mungkin mereka lebih buruk. Bukan mungkin, tapi pasti dia lebih buruk dari binatang ternak yang ada di luar sana. Bukan hanya binatang ternak, tapi binatang yang lebih daripada itu. Karena binatang memiliki rasa malu. Sayang kita hari ini melihat, sebagian melupakan tentang sifat malu ini. Yang ada, mereka memalukan. Memalukan agama mereka, memalukan kedua orang tua mereka, memalukan orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wahai saudaraku, ini hiasan. Ini adalah benda milik orang beriman yang telah pergi dari mereka kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah rasa malu, ciri dari muslim yang sejati. Maka muslim tidak akan menanggalkan rasa malunya. Ini adalah rasa malu milikmu wahai wanita muslimah, maka wanita muslimah tidak mungkin lepas dari rasa FM.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernahkah kita berangan-angan pada saat kita membaca Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyati." Dan tidaklah aku mengutus sebelum kamu seorang rasul maupun nabi kecuali ketika dia tamanna, ketika dia melakukan tamanni al-qasyaitanu fi umniyati, maka setan menyematkan dalam tamanninya. Tamanni secara bahasa artinya berangan-angan, namun kata para ahli tafsir yang dimaksud dengan idza tamanna ay idza tala. Idza tamanna ketika berangan-angan artinya ketika dia sedang membaca, karena membaca Al-Qur'an adalah hakikatnya sedang berangan-angan. Kata Al-Azhari rahimahullah, salah seorang ulama ahli bahasa, Allah Subhanahu wa taala menyebut bacaan Al-Qur'an dengan angan-angan karena ketika orang itu membaca Al-Qur'an, maka dia berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Pada saat dia membaca ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang surga, maka dia berangan-angan untuk mendapatkannya. Dan pada saat dia membaca ayat tentang ancaman atau ayat tentang neraka, maka dia berangan-angan semoga Allah menyelamatkannya. Karena itulah munculkan angan-angan pada saat kita membaca Al-Qur'an. Dengan ini kita akan bisa khusyuk dalam membacanya.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita menghentikan sejenak aktivitas kita dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pengingat yang sederhana yang bisa kita terapkan, yaitu hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling istiqomah dalam melangkah. Tidak apa-apa jika hari ini kita masih berproses. Yang terpenting adalah jangan berhenti belajar, jangan lelah memperbaiki diri, dan jangan pernah jauh dari sholat serta Al-Quran. Karena hati yang dekat dengan Allah akan selalu menemukan alasan untuk tetap kuat, meski keadaan tidak selalu mudah. Kami pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Tetap bersama di 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencuci atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka, sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki,

0: dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
4: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah للشيخ بن باز رحمه الله تعالى.

0: bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizullahu Ta'ala.
1: Majelis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
0: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
5: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
5: dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
5: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
5: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Halo Sobat Fitness.
10: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
11: Epis, apa kau bikin itu?
10: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
11: Iya kak. Kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
10: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
11: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
12: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
10: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ustaz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
15: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
16: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
17: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
18: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
19: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka, dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika seorang sudah mulai kagum maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat berat, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
20: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
21: Ceritanya gimana, Pak?
20: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
21: Ruko.
20: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
21: Tanah wakaf.
20: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
21: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
20: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
21: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
1: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
6: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak diapa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air." Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Ya, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
22: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin, coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasihatin, atau ada paman yang menasihatin. Itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Radio Muad bin Jabal.
11: Astagfirullah.
23: Kenapa bro?
11: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
23: Mana-mana?
11: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
23: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
11: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
24: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
25: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
26: Min, ini kok barangnya jelek ya?
25: Ada yang bisa dibantu, Pak?
26: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
25: Halo, Pak.
26: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
25: Halo? Iya, halo?
27: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
28: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
27: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
28: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah
0: Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
28: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
27: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
28: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
27: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
2: Tapi antum kapan pi?
7: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pendengar Radio MUA. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
5: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
6: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
7: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
6: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
8: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
9: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
10: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang, dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini bersama Agung di sini, bismillahi ta'ala. Mu'adz kurang lebih 3 jam, selama 3 jam ke depan, dengan program-program yang akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian, yaitu akan ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Quran for Kids, dan juga program Kajian Siang. Bismillah ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengan sahabat Mu'adz program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Namun sebelum itu, sahabat Mu'adz, sebelum kita masuk di program Kisah Menawan Sang Teladan ini, ada satu fenomena menarik yang unik ya untuk kita bahas, yaitu fenomena merasa tidak enakan. Mungkin pernah kita merasa tidak enak ketika harus bilang tidak atau menolak kepada seseorang, padahal sebenarnya mungkin kita saat itu sedang capek atau mungkin sedang sibuk atau memang kita tidak sanggup untuk membantu. Nah, akhirnya kita karena tidak merasa tidak enak, kita tetap mengiyakan. Bukan karena mampu, tapi karena kita hanya takut saja orang lain itu kecewa. takut dianggap kita tidak peduli, atau mungkin kita takut hubungan jadi tidak enak. Nah, kalau sesekali terjadi mungkin ini hal yang wajar. Tapi kalau misalkan hampir setiap saat seperti itu, ini bisa jadi, kalau kata ada istilah sekarang namanya people pleaser. Jadi people pleaser ini sahabat mas adalah orang yang selalu berusaha sampai-sampai kemudian dia lupa dengan dirinya sendiri. Semua permintaan pokoknya diusahakan harus dipenuhi. Meski kemudian harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaannya. Padahal berbuat baik itu sahabat mas berbeda dengan menjadi people pleaser. Orang yang suka membantu, maka dia juga tetap harus

0: harus tahu batas kemampuannya. Ia akan membantu semampunya. Kalau memang tidak bisa, ya kita harus berani katakan, maaf, kali ini saya belum bisa membantu. Dan ini bukan berarti kemudian kita jahat ya. Kemudian kita menjadi jahat. Justru, kita sedang bersikap jujur pada diri kita sendiri. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita memang diajarkan untuk saling tolong-menolong. Tetapi kita juga perlu menjaga diri kita sendiri. Karena kalau kita terus memaksakan diri demi menyenangkan semua orang, maka manusia ada batasnya. Lama-kelamaan kita akan lelah. Maka ingat, kita tidak harus membuat semua orang senang. Yang terpenting adalah tetap berbuat baik dengan hati yang ikhlas, tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak, jika memang kita tidak sanggup. Berbuat baik itu penting, tetapi menjaga diri sendiri juga sama pentingnya. Dan semoga kita semua, sahabat-sahabat termasuk orang-orang yang gemar terus menolong sesama manusia, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Semoga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ini pengingat bagi saya pribadi tentunya, dan kita semua, agar kita tidak termasuk dalam kategori people pleaser, yaitu orang yang capek dengan diri sendiri karena harus menyenangkan orang lain. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Binjawal Kendari 94.3 FM bersama Meiti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu
3: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
4: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kembali kita akan mendengarkan bagaimana kisah menawan dan tentunya patutnya kita teladani bersama dari kisah para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Dan di kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkan salah satu kisah dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, di mana beliau merupakan pedagang yang dikenal dengan pedagang yang sukses. Orang yang sangat dermawan, dan beliau radhiyallahu anhu termasuk ke dalam salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau merupakan orang termasuk dalam orang-orang pertama yang masuk Islam, dan ketika kaum muslimin pada saat itu mendapatkan tekanan, dan sikis-sikis ini ya sudah mengetahui mungkin siapa beliau radhiyallahu anhu ini yang akan kita dengarkan bersama kisahnya. Dan oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, semoga Allah memberkati yang telah engkau dermakan dan memberkati yang masih di tanganmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam, satu dari 10 ahli surga, satu dari 6 anggota syura pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq, dan satu-satunya yang pernah mengeluarkan fatwa di Madinah sedangkan Rasulullah masih hidup di antara mereka. Namanya pada zaman jahiliyah adalah Abdu Amru. Begitu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Abdurrahman. Itulah dia, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu.

putra Auf ini memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Itu terjadi 2 hari setelah keislaman As-Siddiq radhiyallahu an. Dia juga mengalami siksaan dalam perjuangan fi sabilillah sebagaimana kaum muslimin utama lainnya, tetapi tetap bersikap sabar dan jujur. Dia termasuk pula dalam rombongan muhajirin ke Habasyah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansar setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi al-Ansari. Suatu kali Sa'ad berkata kepada saudara barunya, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang terkaya. Aku punya 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah kebun mana yang kau suka dan istri mana yang kau mau. Aku akan melepaskannya agar bisa menjadi kebunmu dan istriku bisa menjadi milikmu." Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an menolak dengan halus. Beliau berkata, "Allah memberkati harta dan keluargamu. Tapi tunjukkan saja padaku di mana letak pasar." Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berdagang di pasar Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, dia sudah bisa memetik keuntungan dan bisa menabungnya sebagian. Ketika simpanannya telah mahu alaihi wasallam telah mencium wangiannya yang semerbak, sehingga beliau bertanya, "Hai Abdurrahman, apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Berapa maharmu?" tanya Rasulullah lagi. "Emas sebesar biji kurma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Adakanlah pesta perkawinan, walaupun dengan seekor kambing saja." Berkata Abdurrahman, "Berkat doa Nabi, maka dunia datang kepada aku. Sampai-sampai kalau aku mengangkat batu, rasanya kudapati di bawahnya emas atau perak." Sewaktu perang Badar, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berjuang sepenuh jiwa. Dia berhasil menewaskan musuh Allah, yaitu Umair ibn Uthman ibn Ka'ab at-Taimi. Pada perang Uhud, dia termasuk yang tetap bertahan, sementara banyak sahabat lain yang kocar-kacir. Dia keluar dari perang ini dengan membawa lebih dari 20 luka. Sebagian lukanya begitu dalam, sampai-sampai tangan salah seorang bisa muat di dalamnya. Namun jihad Abdurrahman ibn Auf dengan jiwanya belum seberapa bila dibanding dengan jihad hartanya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim 1 pasukan. Beliau berdiri di antara sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Bersedekahlah, sebab aku ingin mengirim pasukan." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bergegas pulang. Sebentar kemudian kembali lagi. Katanya, "Ya Rasulullah, aku punya 4.000 dirham. Separuh kupinjamkan kepada Allah dan separuhnya lagi kutinggalkan untuk keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allah memberkati yang kau berikan dan Allah memberkati yang kau simpan." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang perang Tabuk, perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit mengingat pasukan sangat besar jumlahnya, padahal Madinah waktu itu

sedang paceklik. Jarak yang hendak ditempuh cukup jauh, sedangkan perbekalan dan kendaraan yang tersedia hanya sedikit. Bahkan beberapa orang menangis sedih karena ditolak keikutsertaannya oleh Rasulullah berhubung karena kurangnya sarana transportasi. Mereka ini kemudian dijuluki Al-Baqqa'un, yaitu orang-orang yang menangis. Dan pasukannya disebut pasukan Usra, yaitu pasukan petaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada sahabat-sahabatnya supaya berinfak demi jihad fi sabilillah dengan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin segera memenuhi himbauan tersebut, dan pelopornya tentu saja Abdurrahman ibn Auf. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kurasa Abdurrahman ibn Auf menyengsarakan keluarganya, dan ini termasuk dosa, sebab dia tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu sedikit pun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah engkau telah menyisakan sesuatu untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Sudah ya Rasulullah, yang kutinggalkan jauh lebih banyak daripada yang kuinfakkan." "Apa itu dan berapa?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Yaitu rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala memberi karunia besar kepada Abdurrahman ibn Auf berupa sesuatu yang tak diberikannya kepada manusia lain. Saat itu telah masuk waktu salat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendadak menghilang. Imam salat akhirnya dipegang oleh Abdurrahman ibn Auf. Ketika rakaat pertama hampir selesai, Rasulullah datang, kemudian ikut sholat sebagai makmum. Adakah karunia yang lebih besar daripada seseorang yang menjadi imam sholat atas imam para nabi dan mursalin? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman ibn Auf bertugas mengurusi para ummahatul mu'minin. Dialah yang mengurus kebutuhan mereka, menyertai mereka, juga berhaji bersama mereka. Dibuatkanlah pelangkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkan mereka di tempat-tempat yang mereka sukai. Itulah kebanggaan bagi Abdurrahman ibn Auf, kepercayaan dari ummahatul mukminin. Termasuk bukti kedermawanan Abdurrahman kepada muslimin dan ummahatul mukminin adalah ketika dia menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada Bani Zuhrah, fakir miskin, muhajirin, dan istri-istri Nabi. Begitu menerima bagian harta itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa yang mengirim uang ini?" Dijawab, "Abdurrahman ibn Auf." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah pernah bersabda,

unta-unta kafilah pulang pergi dari dan ke Madinah, mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, peralatan, wangi-wangian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dia juga menampung kelebihan dari kebutuhan masyarakat. Pada suatu hari, kota Madinah bergetar karena kedatangan kafilah Abdurrahman ibn Auf yang berjumlah 700 ekor unta penuh dengan muatan. Iring-iringan tersebut menimbulkan suara gemuruh sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya heran, "Suara apa itu?" Seseorang lalu menjawab, "Suara kafilah Abdurrahman ibn Auf." Kata Aisyah, "Allah memberkati semua yang telah diinfakkan di dunia. Pahalanya di akhirat pun lebih besar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdurrahman akan memasuki surga sambil merangkak." Sebelum rombongan kafilah itu sempat melepas lelah, Abdurrahman ibn Auf telah mendengar tentang perkataan Ummul Mukminin. Berita gembira tentang surga itu membuat dia langsung melompat menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai ibu, apakah Anda mendengar sendiri kata-kata itu diucapkan Rasulullah?" "Benar," jawab Aisyah. Bahagia benar hati Abdurrahman ibn Auf. Katanya, "Kalau bisa, aku ingin memasukinya dengan sendiri. Jadilah saksiku, wahai ibu, bahwa seluruh unta tersebut beserta muatannya kuinfakkan untuk perjuangan fi sabilillah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak hari itu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, orang yang mendapat berita tentang surga, semakin pemurah dalam berinfak. Tanpa rasa sayang, dia selalu membagi-bagikan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Pernah dia membagikan 40 ribu dinar, bersedekah 200 pon emas, juga menyumbang 500 ekor unta untuk jihad. Selain itu, sampai-sampai wafatnya, telah membebaskan banyak sekali budak dan mewasiatkan 400 dinar emas kepada setiap peserta perang Badar. Semuanya bisa kebagian, padahal jumlah mereka tak kurang dari 100 orang. Dia mewasiatkan juga kepada setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah harta yang besar, sampai-sampai mereka mendoakannya, semoga Allah memberinya minum dari air salsabil, yaitu mata air yang terdapat di surga. Untuk ahli warisnya sendiri, dia mewariskan harta yang tak terhitung. Ada setidaknya 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 domba. Istrinya yang 4 orang, masing-masing mendapat bagian 80 ribu dinar, belum lagi emas perak yang ditinggalkannya. Untuk membagi-baginya, diperlukan kapak sampai banyak orang yang lecet tangannya. Semua itu karena karunia dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia mendapatkan harta yang penuh berkah. Bagusnya, harta tersebut tidak menggoyahkan imannya. Bahkan orang-orang sering merasa kesulitan membedakannya kalau dia sedang berada di antara budak-budaknya. Suatu kali, ketika sedang berpuasa, seseorang membawakan makanan untuknya. Sambil memandangi makanan tersebut, dia berkata, "Mus'ab telah gugur, sedangkan dia lebih baik dariku. Tidak kita temukan kafang seperti miliknya. Bila ditutupkan kakinya, kepalanya tampak

0: dan kalau ditutupkan kepalanya, kakinya tampak. Aku khawatir pahalaku telah diberikan seluruhnya kepadaku di dunia ini. Lalu dia menangis tersedu-sedu dan tak mau makan lagi. Beruntunglah Abdurrahman ibn Auf. 1000 kali lipat kebahagiaan untuknya. Dia telah mendapatkan berita jaminan surga dari As-Siddiq Al-Masduq Muhammad Rasulullah. Ketika wafat, jenazah Abdurrahman ibn Auf diangkat oleh paman Rasulullah, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Disolatkan oleh Amirul Mukminin Uthman ibn Affan dan diantarkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Ali berkata, "Anda telah mendapatkan kemurnian dan mendahului kepalsuan. Wahai Ibnu Auf, Allah telah merahmati Anda." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Ye, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
12: Bengkel Mobil Chandra
11: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi
12: Bengkel Mobil Chandra
11: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
12: Bengkel Mobil Chandra,
11: kerja profesional, harga bersahabat.
13: Radio Muadz bin Jabal

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program acara Quran for Kids. Dan bismillahi ta'ala kembali kita akan belajar bersama adik-adik yang soleh-solehat tentunya di pembahasan Quran Surah Al-Humazah. Masih dalam pembahasan Quran Surah Al-Humazah dan kemarin Alhamdulillah kita sudah belajar di pembahasan sampai dengan ayat ketiga. Dan bismillahi ta'ala selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pelajaran di ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal

0: sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program Quran for Kids di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan kita akan masuk di pembahasan ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7 bismillahi taala. Namun sebelum itu adik-adik, kemarin alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Adik-adik masih ingat tidak? Ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini membahas tentang apa? Jadi kita akan review singkat ya, kita akan merojaah sedikit tentang ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dari Quran surah Al-Humazah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahaya suka mencela, bahaya suka mengejek atau merendahkan orang lain. Jadi biasanya kadang-kadang ejekan itu juga adik-adik tidak selalu dalam bentuk ucapan. Kadang-kadang biasanya dalam bentuk isyarat ya, mungkin main mata atau pakai tangan mungkin, atau isyarat lainnya yang menunjukkan kita sedang mengejek atau merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang orang-orang yang terlalu cinta atau mencintai harta hingga kemudian dia merasa bahwa hartanya ini dapat membuat dirinya aman dan hebat. Padahal semua yang kita miliki tentunya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, kecerdasan, kepintaran, atau apapun kelebihan yang kita punya, jangan sampai membuat kita sombong atau merasa lebih baik daripada orang lain. Lalu sahabat semua dimanapun Anda berada dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa balasan bagi orang yang tetap melakukan perbuatan itu? Apa balasan bagi orang yang suka mencela, suka merendahkan orang lain, mengejek orang lain, dan juga terlalu cinta terhadap hartanya sampai membuat dirinya menjadi sombong? Kita akan cari tahu bersama, kita akan simak penjelasan di dalam ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7 ini. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Quran for Kids di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja kita dengarkan bersama terlebih dahulu surah Al-Humazah, surah ke-104, dengan korenya itu Ali Abdussalam Ali Yusuf. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia Quran surah Al-Humazah.

0: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita telah dengarkan bersama satu murotal dari Quran surah Al-Humazah, dan selanjutnya langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la yunbadhanna fil hutamah." Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, dan tahukah kamu apa hutamah itu? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ, yaitu api yang disediakan Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, yang membakar sampai ke hati. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, pernahkah adik-adik hari yang mungkin di sekolah ada seorang anak yang mungkin tidak sengaja menjatuhkan buku temannya atau melakukan hal-hal yang kesalahan yang dia tidak sengaja, lalu kemudian ada teman lain yang melihat dan mulai tertawa sambil berkata, mungkin kami ini ceroboh sekali atau apapun itu, perkataan-perkataan yang kemudian mengolok-olok ya sambil tertawa. Nah, teman yang menjatuhkan buku itu mungkin dia hanya diam, tapi tahukah adik-adik, bisa jadi ketika dia diam, anak yang diolok-olok ini, anak yang diejek-ejek ini, bisa jadi dia sedang merasa sedih. Kadang-kadang adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita menganggap bahwa ucapan kita ini hanya bercanda. Kita mungkin berpikir, ah, saya cuma bercanda kok. Tetapi bagi orang lain, kata-kata yang kita ucapkan, yang kita anggap bercanda itu, bisa masuk di hatinya dan membuat sakit hatinya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan atau perkataan kita adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena mulut kita itu bisa keluar kata-kata yang bisa merobek atau mengiris hati mereka. Tapi bisa juga dari lisan kita, dari mulut kita, keluar kata-kata yang baik pula, yang membuat orang lain senang. Lisan atau perkataan oleh Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk digunakan untuk berkata baik, untuk berkata baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus diam, kita tutup mulut kita. Nah, ternyata sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia, seluruh manusia, tentang bahaya mencela, mengejek, merendahkan orang lain. Dalam surah Al-Humazah di ayat 1 sampai dengan 3 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang suka mencela, mengejek dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang begitu berat. Nah, balasannya apa? Balasannya adalah yang telah kita pelajari tadi, kita telah membaca di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya hutamah. Apa itu hutamah? Yaitu api yang sangat dahsyat. Nah, api ini bukan seperti api yang biasanya kita lihat di dunia ya adik-adik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya sebagai api yang sangat kuat hingga dapat menembus sampai ke hati kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada pelajaran bahwa jangan kita kemudian merasa hebat dengan kemudian kita merendahkan orang lain. Ah, kamu begini, kamu begitu. Jangan mengejek teman karena mungkin ada dari fisiknya atau mungkin keluarganya atau kemampuannya atau kesalahannya. Jadilah kita anak-anak yang suka memberi semangat. Bukan kemudian anak-anak yang suka membuat orang lain sedih. Jadilah kita anak-anak yang menggunakan mulut kita, keluar darinya kata-kata kebaikan, kata-kata yang baik, yang memberikan semangat orang lain, yang memberikan ungkapan yang baik kepada orang lain. Karena satu kata yang baik bisa membuat orang lain bahagia, bisa membuat orang lain juga merasa tersakiti hatinya. Jadi adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita jaga mulut kita, kita jaga seluruh anggota tubuh kita untuk kebaikan. Jaga ucapan kita dan belajar menjadi anak-anak yang selalu menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala membuat diri kita disayangi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pesan singkat di ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Namun sebelum itu tentunya kita masih mau belajar bersama di pembahasan ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program Quran for Kids.
1: Quran for Kids.

0: natabra maki. Eh, kita pala, Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil, ta, Pak Rahmang.
1: Eh, begitu, Midaeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil, ta? Bagus, na? Padahal dulu, dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu, di sana kone, di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Masih dalam program Quran for Kids, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Radio Masjid Jabal Kendari. Dan dalam program Quran for Kids ini kita telah belajar bersama dari ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh dari Quran Surah Al-Humazah. Jadi setiap perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mengejek-ngejek orang lain, orang yang suka merendahkan orang lain, mencela, dan merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, maka dia harus berhati-hati dari ucapannya itu, adik-adik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kesombongan dan sikap meremehkan orang lain itu bukanlah perkara yang sepele. Hutoma yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dari ayat ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang lupa diri. Jangan sampai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan justru membuat hati kita jauh dari rasa syukur dan rendah hati. Mari adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga lisan kita, jaga hati kita, dan belajar untuk menghargai sesama manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, maka jadikanlah itu sebagai jalan untuk membantu dan memberi manfaat kepada orang lain, bukan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Dan oleh karena itu, sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita akan dengarkan lagi, sekali lagi, Quran Surah Al-Humazaini. Dan semoga kita semakin ingat pelajaran kita di kesempatan hari ini. Ini dia Quran Surah Al-Humazah.

0: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat umat dimanapun Anda berada, maka itulah tadi pelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids di pembahasan Quran surah Al-Humazah di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7 berkaitan dengan apa itu hutamah, dan ternyata dia adalah api yang membakar sampai ke hati. Ini balasan bagi orang-orang yang suka mencela dan terlalu mencintai harta mereka hingga kemudian membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menjaga ucapan kita dari menyakiti orang lain dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa rendah hati serta bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah taala. Setiap hari akan hadir di ruang dengar sahabat Muas serta adik-adikku yang soleh-soleha pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwata liman sahabat wa dimanapun Anda berada, salah satu bentuk kasih sayang yang paling indah adalah ketika seseorang tetap mengingat dan menghargai kebaikan orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Bahkan setelah orang tersebut tidak lagi bersama kita. Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah SAW memberikan begitu banyak sekali teladan tentang bagaimana mencintai, menghormati, dan menghargai pasangan. Tidak hanya ketika bersama, kasih sayang Rasulullah SAW juga tampak terlihat kepada istri-istri beliau yang telah wafat. Beliau tetap mengenang kebaikan mereka, menjaga hubungan dengan keluarga dan sahabat mereka, serta tidak melupakan jasa dan pengorbanan yang pernah diberikan. Salah satu contoh yang sering kita dengar adalah bagaimana Rasulullah SAW tetap mengenang istrinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, setelah wafatnya beliau. Khadijah adalah sosok yang sangat berjasa dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Beliau menjadi orang yang pertama beriman, mendukung Rasulullah SAW ketika banyak orang yang menolak, serta memberikan ketenangan dan kekuatan di masa-masa sulit. Karena begitu besarnya jasa Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tetap menyebut kebaikannya, bahkan meskipun beliau telah tiada. Ini mengajarkan kepada kita, sahabat Muadz, bahwa cinta yang tulus tidak akan berhenti hanya karena seseorang telah pergi. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya sikap Rasulullah SAW kepada istri beliau yang telah meninggal? Bagaimana cara beliau mengenang, menghormati, dan menunjukkan kesetiaan kepada mereka? Kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini dalam program kajian siang. Masih di pembahasan, lanjutan pembahasan kitab Hadiyun Nabawi, Fitamuli Manasi, dengan judulnya yaitu Rasulullah SAW kepada istrinya yang sudah meninggal. Bersama dengan Al-Ustaz Johan Saputra Halim, Hafizahullah Ta'ala, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasannya. Oleh karena itu, sahabat Muat, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita simak bersama. Ini dia kajian kitab Hadiyun Nabawi, Fitamuli Manasi, sikap Rasulullah SAW kepada istrinya yang sudah meninggal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fatafillah rahimanillah wa iyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan keluarga beliau, sahabat beliau sehari-hari. Pembahasan kita tentang wa kana sallallahu alaihi wasallam wafiyan li zaujatihi yahfazu laha haqqaha wa la yansa laha sabiqa ahdiha. Tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjaga janji dengan istrinya, menjaga hak-haknya, dan beliau tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan di masa lalu. Nah, ini penting juga ya mas sekalian untuk kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW dalam masalah ini. Jadi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepeninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun sudah meninggal lama Khadijah, beliau tetap memuji Khadijah. Ya. Sering mengingat-ingat Khadijah. Wa kana yahrisu 'ala bayani fadliha. Dan Rasulullah SAW begitu bersemangat untuk menyebut-nyebut keutamaan Khadijah ini, bahkan kepada istri beliau yang lain. Diriwayatkan dari Aisyah, ini Aisyah sendiri yang menceritakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain sebagaimana saya cemburu kepada Khadijah. Ya. Wa ma ra'aituha, padahal saya belum pernah lihat yang namanya Khadijah ini. Ya, karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, itu Khadijah sudah wafat. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali nyebut-nyebut Khadijah ini. Wa rubbama dzabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'an. Ini juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau menyembelih kambing, kemudian beliau bagi-bagi, beliau potong-potong, thumma yab'atsuha fi sada'iq Khadijah.
4: Kemudian beliau bagi-bagi kepada kerabat-kerabat dan teman-temannya Khadijah, ya, yang masih hidup. Kerabat dan teman-temannya Khadijah itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Farubbama qultu lahu, maka terkadang aku berkata kepada Rasulullah SAW, ka'annahu lam yakun imra'atun fi hadhihi dunya illa Khadijah. Kayaknya tidak ada perempuan lain sudah ini di dunia ini kecuali Khadijah. Ini Aisyah cemburu, kemudian ya menyindir lah begitu ya, menyindir halus Rasulullah SAW. Fayaqul, maka justru Rasulullah SAW tambah memuji-muji Khadijah, tambah disebut-sebut kebaikan-kebaikan Khadijah. Innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Khadijah itu begini, begitu. Dulu dia yang pertama kali beriman kepada saya, dia yang membantu saya dengan hartanya. Semua disebut. Ketika saya susah, ketika saya pertama kali mendapatkan wahyu, dia yang menyelimuti saya. Disebut-sebut semuanya. Kemudian beliau mengatakan, wa kana li minha walad, dan saya dapat anak dari dia. Jadi semua anak Rasulullah SAW kecuali Ibrahim itu dari rahimnya Khadijah. Subhanallah ya. Pertama Al-Qasim. Al-Qasim ini laki-laki, meninggal waktu kecil. Makanya Rasulullah SAW nama kunyahnya adalah Abul Qasim. Kemudian yang laki juga namanya Abdullah. Ini dari Khadijah juga, meninggal juga waktu kecil. Kemudian Zainab, meninggal lebih dulu daripada Rasulullah SAW. Kemudian Ruqayyah, menikah dengan Utsman bin Affan, meninggal juga ini Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulthum, setelah meninggalnya Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan, meninggal juga Ummu Kulthum. Fatimah, hanya Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah SAW. Semuanya ini adalah anak beliau dari Khadijah. Adapun dari istri-istri beliau yang lain, itu beliau enggak dapat anak. Dari Aisyah, dari Saudah, Ummu Salamah, enggak ada. Ya. Nah. Wa la yadhkuruha illa wa yuthni 'alayha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebut Khadijah kecuali beliau memuji Khadijah. Wa yastaghfiru laha. Kemudian beliau berdoa memohonkan ampun untuk Khadijah. Menarik jemaah, yang menceritakan ini siapa? Aisyah ini yang menceritakan ini. Dan dia menceritakan bagaimana dia cemburu kepada Khadijah. Kemudian kalau kita perhatikan ucapan beliau ini, kaannahu lam yakun imra'atun fi hadhihi dunya illa Khadijah. Kayaknya tidak ada perempuan lain kecuali Khadijah. Ya. Nanti ada riwayat lagi, insyaallah nanti akan kita bacakan. Seakan-akan Aisyah itu tidak suka kepada Khadijah. Namun ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Buktinya yang menceritakan ini semua adalah Aisyah. Beliau yang menceritakan. Ya. Ternyata beliau menceritakan ini memang untuk menegaskan bahwasanya Khadijah itu memiliki keutamaan di hati Rasulullah SAW. Makanya diceritakan oleh Khadijah, diceritakan oleh Aisyah. Kalau seandainya Aisyah membenci Khadijah, ngapain beliau ceritakan yang seperti ini? Ngapain beliau menceritakan Rasulullah memuji Khadijah, Rasulullah mendoakan Khadijah? Dalam sebuah riwayat, ini lagi-lagi an Aisyah, lagi-lagi riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengenang atau mengingat Khadijah atau menyebut namanya Khadijah, ini tentu setelah Khadijah meninggal ya. Lam yakun yas'amu min thana'in 'alaiha. Enggak pernah bosan-bosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memuji-muji Khadijah. Wal istighfari laha. Dan beliau setiap kali mengingat Khadijah dan menyebut namanya, beliau mendoakan Khadijah, didoakan, dimintakan ampun. Ya, ini hadisnya hadis hasan ya, hadisnya hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, bandingkan dengan keadaan kita pada hari ini, najidul ajabal ujab, sungguh keadaannya sangat mengherankan ya. Tajidur rajula qad matat zaujatuhu. Ya, ada, ini kita berbicara tentang kita ini ya. Para laki-laki ada yang misalkan meninggal istrinya, fatazawwaja bi ukhra. Ya biasa laki-laki enggak bisa tahan seminggu dia. Langsung menikah dia. Ya, langsung menikah. Menikah dengan wanita yang lain. Tsumma yajlisu yamdahul ukhra. Kemudian dia puji-puji ini istrinya yang baru ini. Gimana cara dia memuji istrinya yang baru ini? Dia banding-bandingkan dengan istrinya yang lama padahal sudah meninggal ini. Wa yuqabbihu af'alal mutawaffat. Dicela meninggal. Ya. Na'udzubillah. Wa annaha kanat wa kanat. Disebutkan keburukan-keburukan yang seakan-akan tidak ada kebaikan. Perhatikan dosanya ini ya. Pertama dosa ghibah. Kemudian yang digibah ini adalah orang yang sudah meninggal. Ya kan? Orang yang sudah meninggal enggak punya kesempatan untuk membela diri. Nanti dia akan bela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri. Orang yang sudah meninggal kalau digibah itu lebih parah. Kenapa? Dia enggak bisa untuk membela diri. Ya. Dan sudah pasti kita enggak bisa minta maaf.

ketika kita masih hidup, ya kan? Gimana caranya minta maaf dia sudah meninggal? Dan sudah pasti dia nanti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Kemudian yang dia gibah ini orang yang terdekat dengan dia. Orang yang terdekat dengan dia. Alhamdulillah. Wa annaha kanat makan. Rasulullah SAW memastikan ya, sekalipun kita tidak suka sama istri kita pada satu dua perangai dia, Rasulullah memastikan bahwasanya pasti dia punya kebaikan-kebaikan yang lain atau kelebihan-kelebihan yang lain. Kaya Rasulullah SAW bersabda, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Janganlah seorang laki-laki yang mukmin membenci istrinya ya, gara-gara satu atau dua perangai yang dia tidak suka. Boleh jadi dia tidak suka pada satu hal, tapi istrinya ini punya kelebihan-kelebihan yang lain. Pasti dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Ya misalkan dia jelek, tidak pandai berdandan misalkan. Ya mungkin dia seorang yang pandai mendidik anak. Nah ini justru skill yang paling kita butuhkan ini. Dia kita tinggal dia di rumah, tapi dia hebat dalam mendidik anak. Ya, dia penyayang sama anak-anak. Gitu. Ya, atau dia paling tidak dia pintar masak misalkan. Ya, itu yang diingat-ingat harusnya ya, kebaikan-kebaikan itu yang harusnya diingat-ingat. Atau yaqa'u firaqun bisababi talaqin. Atau katakanlah seseorang dia bercerai. Fayadhummuha aynama jalas. Bercerai. Ini berlaku bagi suami, berlaku juga bagi istri. Setelah bercerai, tidak ada lain kerjaannya selain mencela, menghina, menggibah pasangannya. Sampai tetangganya tahu aib-aibnya, aib-aib pasangannya. Nah, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru setelah meninggal istri beliau, beliau tidak lupa untuk mengenang kebaikan-kebaikannya. Bahkan beliau ceritakan. Ya, beliau ceritakan itu juga sebagai pelajaran buat istri-istri beliau yang lain. Ya, Khadijah ini dia punya jasa bukan hanya kepada saya, tapi kepada Islam dan kaum muslimin. Para ulama sampai mengatakan ya, semua pahala orang yang beriman itu ngalir ke Khadijah. Semua pahala orang beriman mengalir kepada Khadijah. Kenapa demikian? Karena dia yang pertama kali mencontohkan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Maka wajar Rasulullah SAW mengingatkan kepada istri-istri yang beliau yang lain, hati-hati, jangan ngomongin Khadijah. Dia ini punya jasa besar. Belum lagi kalau kita lihat di awal-awal perjuangan Rasulullah SAW. Ya, Khadijah ini kan yang mengalami masa sulit, ya kan? Dia yang mengalami masa-masa sulit bersama Rasulullah SAW. Dia berkorban, semua hartanya dikorbankan untuk Rasulullah SAW. Adapun istri-istri Nabi yang lain, maka menemani Rasulullah SAW itu di masa lapang. Sudah di masa lapang ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah. Ada sebuah kisah ini. Ya, ini kisah yang bikin Aisyah ini cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Ista'lanat Halatu bintu Huwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Halah bintu Huwailid minta izin untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin mau bertanya, berkonsultasi masalah agama gitu ya. Siapa Halah bintu Huwailid? Halah bintu Huwailid ini adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adiknya Khadijah. Halah bintu Khuwailid ini adiknya Khadijah.

apa kaget gembira begitu ya. Faqala Allahumma halah. Allahumma halah. Para ulama menyebutkan ini maknanya Allahumma ja'alha halah. Ya Allah, jadikanlah orang yang mengucapkan salam ini benar-benar halah gitu. Halah saudarinya Khadijah. Saking Rasulullah SAW mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Khadijah. Faqalat ghirtu, faghirtu. Maka Aisyah sendiri menceritakan tentang dirinya, saya cemburu. Fakultu, maka aku mengatakan, nah di sini cemburunya Khadijah, afwan, cemburunya Aisyah keluar kalimat-kalimat yang ya yang namanya wanita gitu ya, kalimat-kalimat yang kemudian membuat Rasulullah SAW sedikit marah. Apa kata Aisyah? Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra'is syidqaini. Dia bilang, Aisyah, kenapa engkau nginget-nginget, kenapa engkau masih mengingat-ingat wanita tua dari Quraisy? Ya. Yang dia saking tuanya sudah mau ompong giginya, dia bilang gitu. Ya. Mau berguguran giginya gitu. Sudah peot lah begitu. Ya. Ya namanya wanita ini ya. Padahal subhanallah ya. Aisyah istri Nabi. Halakat fid dahr. Dia sudah lama meninggal, masih aja engkau mengingat-ingat dia, wahai Rasul. Kemudian dia mengatakan, Qad abdalakallahu khairan minha. Padahal Allah sudah kasih ganti yang jauh lebih baik buat engkau, wahai Rasulullah. Maksudnya dirinya dia. Maksudnya Aisyah itu, para ulama mengatakan, Allah sudah gantikan engkau dengan saya, jauh lebih baik. Gitu. Rasulullah paling mencintai dia, tapi di sini sudah terjadi, ya katakanlah offside begitu ya. Secara syar'i ini offside, harus ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau masih di ranah syar'i, ya Rasulullah tanggapi biasa. Tapi kalau sudah melampaui batas, maka Rasulullah menegur, ya, menegur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Aisyah sendiri yang menceritakan, fatama'ara wajhu. Maka wajahnya Rasulullah itu berubah, merah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama'uran ma kuntu arahu illa 'inda nuzulil wahy. Beliau ini tiba-tiba wajahnya berubah persis seperti ketika beliau mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah kalau ketika turun wahyu itu berat. Sampai-sampai di musim dingin, kalau turun wahyu itu beliau berkeringat. Berkeringat. Ya, Allah mengatakan, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan yang berat, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ Aisyah mengetahui Rasulullah marah. Ya. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma abdalanillahu khairan minha." Ya. Enggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Tambah dipuji-puji di Khadijah. Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan Khadijah dengan orang yang lebih baik daripada dia. Enggak ada. Qad amanat bi id kafara bi an-nas. Dia yang pertama kali beriman kepadaku sementara semua manusia kafir kepadaku. Wasaddaqatni id kadzabani an-nas. Dia yang pertama kali mempercayai aku, membenarkan aku sementara manusia mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha id haramani an-nas. Dia yang mengorbankan hartanya untukku sementara orang-orang tidak mau bantu aku. Wa razaqanillahu waladaha in haramani hin arham. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan aku. Apa kata Aisyah? Walladhi ba'athaka bil haqq la adzkuruha ba'da hadha illa bi khairin. Nah, ini Aisyah setelah ditegur segera

kembali, rujuk. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, semenjak hari ini saya tidak akan lagi nyebut-nyebut Khadijah kecuali dengan kebaikan. Itu kata Aisyah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Makanya para ulama mengatakan terkait hadis ini, wa fil hadithi anna man ahabba syai'an ahabba mahbubatihi. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, orang yang mencintai seseorang maka dia akan mencintai apa yang dicintai juga oleh orang tersebut. Ya, Khadijah jelas mencintai adiknya Hala, maka Rasulullah SAW juga mencintai orang yang dicintai oleh Khadijah. Senang Rasulullah ketika Hala ini datang, senang. Ya, wama yushbihuhu wama yata'allaku bihi. Dan dia juga akan mencintai apa yang mirip dengan dia. Ini Hala ini dia mirip dengan Khadijah, suaranya saja mirip dengan Khadijah. Dan segala sesuatu yang terkait dengannya akan dicintai juga. Ini hakikat orang yang mencintai. Ya. Makanya kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta itu yang sebenarnya. Ya.

من أعجب شيء أن تغار رضي الله عنهما رضي الله عنها من امرأة توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها. Ini ajaib. Para ulama mengatakan ini ajaib. Ternyata wanita itu bisa dia cemburu kepada orang yang sudah tidak ada. Ya. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati saja dia bisa cemburu kepada orang tersebut. Padahal di sini Khadijah dia sudah meninggal sebelum Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu kelebihan Khadijah juga dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain, Khadijah itu tidak pernah dimadu. Ya, selama hidupnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW merasa cukup dengan Khadijah. Bayangkan. Jadi Rasulullah menikahi Khadijah di usia 25 tahun, ya kan? Kemudian Rasulullah menerima wahyu usia 40 tahun. Berapa tahun itu selisihnya? 15 ya. 15. Ya kan? Ya. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Khadijah meninggal kurang lebih pada tahun ke-10 kenabian. Berarti 10 tambah 15. Berapa jadinya? 25 tahun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal semenjak beliau menikah dengan Khadijah, beliau hidup 38 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 38 tahun. Karena beliau meninggal di usia 63. Ya kan? 25 tambah 38, 63. Setelah beliau menikahi Khadijah sampai beliau wafat, itu Rasulullah hidup 38 tahun. Tadi berapa tahun Rasulullah hidup bersama Khadijah? 25. 25 kan? 25 itu ya, 2/3. 2/3 ya, kurang lebih 2/3 dari 38 usia Rasulullah SAW setelah beliau menikahi Khadijah. Selama 25 tahun ini Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita yang lain, karena beliau merasa cukup dengan Khadijah. Komplit Khadijah ini, komplit. Rasulullah SAW mendapatkan semuanya dari Khadijah. Baru setelah meninggalnya Khadijah, barulah Rasulullah SAW menikahi banyak wanita, dan itu pun tujuannya supaya banyak yang meriwayatkan sunnah Rasulullah SAW di dalam rumah, supaya banyak ilmunya sampai kepada kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru dzikraha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebut-nyebut Khadijah, banyak mengingat-ingat Khadijah. Sering beliau itu membagi-bagikan daging untuk teman-teman atau kerabatnya Khadijah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khala'iliha minha ma yasa'ahunna. Wa fi riwayatin, wa in kana la yadhbahu syata fayatatabba'u biha sadaiqa Khadijah fayuhdiha lahunna. Bayangkan, sampai Nabi SAW ketika menyembelih kambing, kemudian dibagi-bagikan dagingnya, beliau perintahkan untuk cari di mana teman-temannya Khadijah dulu. Disuruh cari. Ya, walaupun tidak diketahui rumahnya, cari sampai ketemu rumahnya. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Wa fi hadha kullihi dalilun li husnil ahdi wa hifdzil wuddi. Nah, dari kisah-kisah ini atau riwayat-riwayat ini kita belajar bagaimana Rasulullah SAW menjaga hubungan lama.
Hubungan lama itu tetap dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu cara kita menjaga hubungan lama kita dengan orang-orang terdekat kita. Misalkan ya, istri kita walaupun sudah meninggal dan kita sudah punya istri yang lain, tetap sambung silaturahim dengan kerabat-kerabat istri lama. Nah, yang terjadi jemaah sekalian, baik dari pihak suami maupun istri, kalau mereka sudah pisah, bercerai misalkan, atau yang salah satu sudah meninggal, ini anak-anak suaminya atau anak-anak istrinya, anak-anak mereka, kadang-kadang dicegah atau tidak pernah diajak bersilaturahmi kepada keluarga si suami yang sudah meninggal atau keluarga si istri yang sudah meninggal. Ini salah. Ya, jangankan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak, jangankan anak-anak yang masih hidup dan mereka masih punya hubungan darah ya dengan neneknya, dengan kakeknya atau dengan pamannya dari pihak suami atau istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan daging hewan yang sudah mati, sudah disembelih, ini dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masa kita mau memutus silaturahmi ini anak yang masih hidup ya, kepada keluarganya gara-gara ibunya atau bapaknya sudah meninggal lebih dulu atau sudah bercerai misalnya. Atau anggaplah kalau meninggal mungkin masih ya, yang sering terjadi itu ketika sudah bercerai ya, anak-anak mengikuti salah satu orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya. Si ibu atau bapak ini mencegah anaknya ini untuk bersilaturahmi dengan neneknya atau pamannya. Tidak boleh yang seperti ini, haram hukumnya. Kenapa? Yang bermasalah ini antara mereka, suami istri yang bercerai ini yang bermasalah. Kenapa anak ini diputus silaturahminya dari neneknya, dari pamannya, dari bibinya? Tidak boleh yang seperti ini. Termasuk kezaliman, termasuk kewajiban. Nabi SAW bahkan dalam riwayat Anas bin Malik, kalau beliau dapat hadiah, idhabu bihi ila fulana, Rasulullah SAW bilang, bawa hadiah ini kasih fulana, fa innaha kanat sadiqata Khadijah, dia itu dulu temannya Khadijah. Ini temannya ini, apalagi keluarganya Khadijah sudah pasti lebih diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Idhabu bihi ila baiti fulana, pergi bawa hadiah ini kepada ke rumahnya fulana, fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, dulu ini fulana ini dia sangat cinta kepada Khadijah. Subhanallah ya, orang yang senang kepada Khadijah Rasulullah tidak lupa untuk memuliakannya. Ada seorang wanita, ini Aisyah lagi yang menceritakan ya. Seorang wanita tua datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumahku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man anti? Kamu siapa?" Qalat ana Jathamah al-Muzaniyah. Dia sebut namanya Jathamah. Jathamah ini jelek artinya jemaah. Jathamah ini artinya wanita yang malas, wanita yang pemalas. Maka langsung diganti namanya oleh Rasulullah SAW. Bal anti Hassanah. Nah, udah ganti namamu, tidak usah Jathamah. Kamu sekarang namanya Hassanah. Hassanah. Hassanah. Hassanah artinya Hasna. Wanita yang baik, yang indah, yang berkumpul kepadanya banyak kebaikan. Kemudian Rasulullah sikapnya ramah sekali. Kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana, gimana kabar kalian, gimana kabar keluarga kalian, gimana kabar kalian setelah kita gak lama gak ketemu. Pokoknya luar biasa sikap Rasulullah SAW kepada wanita tua ini. Maka setelah wanita tua ini pergi,
Khadijah bertanya, ya Rasulullah, taqbalu ala hadhihi al-ajuz hadha al-iqbal? Wahai Rasulullah, engkau begitu memuliakan wanita tua ini, ada apa? Ya Aisyah, wahai Aisyah, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah, wa inna husnal ahdi minal iman. Khadijah, Aisyah, ini wanita ini dulu hanya sekedar datang dia. Kemudian Rasulullah memberikan pelajaran kepada Aisyah, wa inna husnal ahdi minal iman. Ya. Melanggengkan hubungan yang telah lama itu bagian daripada iman. Bagian daripada iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah. Ya. Ini faedah ya, yang sekalian. Kalau misalkan ada di antara kerabat atau teman kita namanya itu maknanya buruk, enggak bagus, segera ganti atau diusulkan untuk mengganti nama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pakai menunggu waktu yang lama, langsung diganti nama wanita ini, Jathama, menjadi Hassana. Nah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat tauqiduzzat. Beliau itu tidak sungkan-sungkan untuk mengutarakan apa yang ada di isi hati beliau, kalau itu tidak menyelisihi syariat. Kalau itu sesuai dengan syariat, beliau tidak simpan-simpan. Tidak simpan di dalam hati, beliau ungkapkan. Demikian pula terkait perasaan cinta beliau kepada Khadijah. Ya, ini beliau ungkapkan. Bahkan beliau mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha, saya sudah diberikan anugerah mencintai Khadijah. Ini pujian, ini ungkapan cinta sekaligus pujian kepada Khadijah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap kecintaan kepada Khadijah ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada saya. Luar biasa. Wa fihi isyaratun inna ila anna hubbaha fadilatun hasalat. Ini di sini terdapat isyarat bahwasanya kecintaan kepada Khadijah ini adalah anugerah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Nah, ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan perasaannya. Ini kelemahan kita terus terang laki-laki, para suami. Terlalu

0: berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya oleh Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini termasuk sahabat yang telat masuk Islamnya. Beliau masuk Islam setelah Fathu Makkah. Amr ibn al-As ini orangnya cerdas, pinter, dan luar biasa kelebihannya. Dan dia pandai berkomunikasi. Makanya dia diplomat dia. Dia diplomatnya orang-orang Quraisy, duta besarnya. Setelah masuk Islam, Amr ibn al-As ini ya jelas dia punya jasa besar. Maka dia ingin mengetahui posisi dia di hati Rasulullah SAW. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling engkau cintai? Ya, dia merasa dirinya, oh, saya layak dicintai oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Karena dia punya kelebihan luar biasa, Amr ibn al-As. Maka Rasulullah SAW tidak mikir panjang, langsung beliau sebut Aisyah. Aisyah, tidak malu-malu beliau menyebut itu di hadapan laki-laki lain. Kalau kita mau menyebutkan, mau mengungkapkan perasaan cinta ini, jangankan kepada orang lain, kepada istri kita sendiri saja kita malu, kita apa, agak kikuk gitu ya. Jadi banyak yang beranggapan, dan ini anggapan yang keliru kalau kita bandingkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Banyak yang beranggapan cinta itu tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, cukup diungkapkan dengan perbuatan. Nah, ini keliru. Yang benar adalah dua-duanya, diungkapkan dengan kata-kata, diungkapkan dengan perbuatan. Dua-duanya. Ya. Ini penyakit yang kalau kita ini sunnah, subhanallah. Banyak yang tidak menjalankannya. Ya, sunnah mengungkapkan rasa cinta kepada istri walaupun sudah lama menikah. Banyak yang tidak menjalankan sunnah ini, padahal perselingkuhan banyak terjadi gara-gara kita kurang dalam masalah ini. Di sini disebutkan dalam kitab ini ya. Wa katsirun minan nas la ya'lamu anna tasrihahu bihubbihi li zawjati min afdali ma yusa'idu ala ta'zizil 'alaqat. Banyak orang yang tidak tahu masalah ini, bahwasanya mengungkapkan dengan kalimat, mengungkapkan rasa cinta kepada istri itu termasuk perkara yang atau faktor terbesar yang memperkuat hubungan, yang melanggengkan hubungan. Wastimraril hayatis sa'idah wa ziyadatil thiqah bainahuma. Dan itu yang melanggengkan kebahagiaan hidup suami istri dan semakin menambah saling percaya antara keduanya. Bahkan wa kam min imra'atin waqa'at fil munkar. Betapa banyak wanita jatuh dalam kemungkaran, selingkuh, perzinahan, na'udzubillah. Bisababi annaha wajadat man yatakallamu ma'aha. Gara-gara ada laki-laki lain, entah itu di kantor, di pasar, atau di jalan, atau tetangga, mengucapkan satu kalimat kepada wanita ini, wa yaqulu laha kalaman mas'ulan lam tajidhu 'inda zawjiha. Kalimat-kalimat yang indah-indah yang tidak pernah didengar itu keluar dari mulut suaminya. Akhirnya dia lebih senang sama laki-laki lain. Na'udzubillah, berselingkuh, berzina, na'udzubillah. Gara-gara ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pelit beliau itu untuk mengungkapkan rasa cinta beliau, sekalipun sudah diketahui bahwasanya beliau sangat mencintai istri-istri beliau melalui perbuatan dan sikap. Tapi yang namanya perempuan itu butuh untuk di, ya kalau bahasa kita itu butuh dirayu-rayu, digombal-gombalin begitu ya. Memang tabiatnya seperti itu. Memang tabiatnya seperti itu. Ya. Nah. Baik, mungkin hanya itu jemaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan lagi. pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
7: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia seperti kerbau, dia sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lempulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih. Itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang.

0: orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain, supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?
3: Qul inni akhafu in'a...
4: Beristighfar tetapi tidak meninggalkan maksiat, ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jika anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi. Dan juga kepada saya. Untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi batasan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan menepuk pundak Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw aabiri sabil." Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir atau orang yang sedang melintas. Begitulah keadaan dan posisi kita di dunia. Seperti seorang musafir, seperti seorang yang berjalan melintas di sebatang pohon, kemudian dalam waktu yang singkat dia akan melanjutkan perjalanannya. Dunia bukanlah tempat tinggal untuk menetap. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kefanaan ataupun keabadian di dunia ini. Maka dari itu, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan dunia ini, nilai dari dunia ini. "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala seniap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum ya kepada orang kafir walaupun sedikit, walaupun seteguk. Nah, demikianlah rendah dan hinanya kedudukan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga di dunia seperti seorang tawanan. Kita dalam penjara, tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada perintah dan larangan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan juga ibarat surga bagi orang-orang kafir. Karena mereka, orang kafir, hidup di dunia melampiaskan hawa nafsu mereka, berbuat sekehendak dan sesuka mereka. Tidak kenal perintah dan larangan, tidak kenal halal dan haram. Sementara orang mukmin ada batas-batas. Dia tidak bebas melakukan sekehendaknya. Ya, ada koridor-koridor syar'i yang harus diperhatikannya. Ada aturan-aturan, ada halal dan haram, ada perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin di dunia. Maka kita hidup di dunia ini tidak bebas. Tidak seperti orang kafir yang menikmati segala kesenangan hidup tanpa batas. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Rambu-rambu syariat, kewajiban kita menuntut ilmu. Hak-hak yang mesti kita tunaikan. Terlebih hak Allah Subhanahu wa taala. Hak sama kaum mukminin, bahkan hak-hak manusia yang mesti kita tunaikan di dunia ini. Demikianlah seorang mukmin hidup di dunia. Dia tidak bercita-cita untuk tinggal selamanya di dunia ini. Namun dia akan segera bergerak, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah. Maka hendaknya kita menjadikan tujuan, kita menjadikan ya terminal akhir dari perjalanan kita ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. wa farraqa alaihi syamlam, cerai beraiannya. Wa man ja'alatil akhiratu niyatahu, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, orientasi hidupnya itu akhirat, maka bagaimana? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan kekayaan, ja'alal ghina fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan mengumpulkan kekuatannya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina, tunduk dunia itu kepadanya. Itu orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Akhirat sebagai tujuan hidupnya. Demikianlah kita hidup di dunia ini. Kalau kita kejar kenikmatan, kesenangan dunia ini, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada puas-puasnya. Pada akhirnya tidak ada kenikmatan hakiki yang kita rasakan di dunia. Coba apa yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Ya, seandainya anak Adam, lau anna ibna Adam, lau anna bani Adam, ya, diberikan satu lembah emas, ya, diberikan kepadanya satu lembah emas, maka dia akan mencari labtagha minha tsanian, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah yang kedua, labtagha tsalitsan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat ya menghentikan seorang anak Adam itu kecuali at-turab, yaitu masuk ke dalam tanah, ajal datang menjemput, barulah berhenti pencahariannya terhadap dunia ini. Nah, barulah dia menyesal dan dia gigit jari. Barulah dia mengatakan, ya laita, wahai seandainya dulu aku memanfaatkan ya dunia ini untuk meraih akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, berpesan kepada kita untuk menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih akhirat. Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan

0: kepadamu. Namun jangan lupa nasib kamu di dunia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu harus menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Ya, lalu dunia adalah kebutuhan sekunder. Namun banyak dari kita sekarang ini justru membalik ayat ini. Kita jadikan akhirat sebagai kebutuhan sekunder, sampingan kalau sempat, sementara dunia menjadi tujuan utama kita. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya, akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, namun ya qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Lalu dimasukkan dia ke dalam neraka sesaat saja, lalu dikeluarkan dia dari neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah karena engkau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya. Dan qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dimasukkan dia sesaat saja ke dalam neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kelezatan, kenikmatan hidup? Dia pun mengatakan, la ya Rob, tidak ya Rob. Ya, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Ya, demikian coba lihat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi di akhirat, ya, ketika dia merugi, ya, dia menjadi orang yang merugi, dia menjadi seorang ahli nar, penghuni neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka, diangkat lagi ke atas, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan tidak. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Nah, sebaliknya, ya, seorang penghuni surga. Ya, seorang penghuni surga. Dan kebetulan dia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini orang yang paling sengsara di dunia. Ya, orang yang paling sulit hidupnya, paling menderita hidupnya di dunia. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja. Lalu ditanya, dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, "Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Apakah kamu merasakan kemelaratan hidup, kepahitan hidup?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rob. Aku tidak pernah merasakan kepahitan dan kesengsaraan hidup." Itu baru sesaat saja dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja, sebentar saja. Nah, kemudian mengeluarkannya kembali dan menanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Padahal di dunia dia termasuk orang yang paling sengsara. Dia adalah orang yang paling sengsara, tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya selain orang ini. Akan tetapi, ya, ketika dia dimasukkan ke dalam surga sesaat saja, hilanglah segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kepahitan hidup yang pernah dirasakannya dahulu. Nah, demikianlah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Coba lihat kesenangan dunia ini, ya. Tawa pasti diiringi dengan tangis. Ya, sehat pasti diiringi dengan sakit. Ya. Kesenangan pasti diiringi dengan penderitaan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya kedudukan dunia ini. Ya, seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian dia mengangkat kembali jarinya itu. Lalu apa yang dia dapatkan dari jarinya itu? Nah, begitulah, ya. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu, ya, sementara belaka. Adapun kesenangan akhirat, ya, kebahagiaan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kesenangan, kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal abadi. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan kehidupan akhirat kita. Jadilah kita manusia yang berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan mudahkan dia, ya, segala urusannya. Allah akan mengumpulkan segala kekuatannya dan akan datang dunia itu kepadanya. Dunia akan datang dengan tunduk dan hina kepadanya. Begitulah orang-orang yang menjadikan dunia akhirat sebagai orientasi hidupnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang menjadikan ya dunia sebagai orientasinya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang takut miskin, takut gagal, ya takut segalanya. Dia menjadi orang yang takut kehilangan dunia itu, berpisah dari dunianya. Ya, kemudian Allah akan lemahkan kekuatannya. Allah akan lemahkan kekuatannya, mencerai-beraikan segala urusannya. Nah, kemudian tidak akan datang dunia itu kepadanya kecuali apa yang telah ditulis baginya, tidak lebih dan tidak kurang. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, hamba pakaian. Jika diberi kita senang, suka. Jika tidak diberi kita mengeluh, kita marah, kita menggerutu, ya. Ya, kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita ketika kita tidak diberi apa yang kita minta. Kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Janganlah kita menjadi hamba dinar dan dirham. Jadilah hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang senantiasa menjadikan tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang sejati, hamba-hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yang menjadikan orientasi akhirat sebagai moto hidupnya, dan menjadikan ya dunia ini sebagai alat untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna

0: berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih bersama kami menemani sahabat Mu'ad sekalian hingga sore hari ini. Dan tidak terasa, mungkin dari pagi kita sudah sibuk dengan berbagai pekerjaan, dan kemudian siang dipenuhi lagi dengan berbagai aktivitas. Lalu tanpa terasa, hari ini ternyata kita sudah memasuki waktu sore. Di waktu seperti ini, kadang-kadang sahabat Mu'ad ada kewajiban yang mulai terlupakan, atau mungkin sengaja ditunda karena merasa masih ada waktu. Padahal di sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, ada satu sholat yang mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran, yaitu sholat asar. Nah, sholat asar ini seringkali datang ketika seseorang sedang berada di tengah kesibukannya. Ada yang mungkin masih bekerja, masih di perjalanan, masih menyelesaikan urusan dunia, hingga akhirnya waktu asar hampir habis atau bahkan terlewatkan. Padahal tentunya menjaga sholat bukan hanya tentang melaksanakan gerakannya, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kesibukan dunia. Oleh karena itu, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan hari ini, tepatnya di waktu sholat asar, dan bersama-sama kita simak lantunan sholat asar. Azan untuk sholat asar wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan kami mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini, Ahmad Asar.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri yang tidak ninya mengenai celana. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Dan beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati.

0: berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak
1: Ada seseorang yang memberi tanah, dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta. Tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Aku

0: adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal, terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat empat kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Labbaik Allah.
7: Abal masih terjadi. Jamaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju

0: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
1: قدوات نبوية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
2: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: 94,3 FM. Adzkarul masa.

بفضلك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: يا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muad Bin Jabal.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Murotal by request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai

0: dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh Kori Siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, dan tentunya akan menemani sahabat Muaz hingga malam nanti. Dan tentunya mengawali kebersamaan kita, jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Begitupun kita senantiasa mengirimkan solawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan kita, yang menjadi panutan kita tentunya dalam beribadah dan juga dalam bermuamalah dalam keseharian. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kembali kami mengingatkan dan mengajak untuk sahabat Muaz yang mungkin belum melaksanakan dari ibadah salat asar, maka terlebih dahulu melaksanakannya apabila juga tidak ada kesibukan, tidak ada dari urusan-urusan penting yang sampai menyebabkan kita menunda dari sholat kita tentunya. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wassholatil wusta waqumu lillahi qanitin, yang artinya adalah peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Dan juga bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sholat wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Dan juga ada hadis dari Nabi SAW yang artinya adalah barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka gugurlah amalnya. Dan oleh karenanya ini menjadi pengingat bagi kita akan kedudukan dari sholat asar itu sendiri. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, mari kita menjaga dari sholat-sholat kita, kita pelihara, dan karena itu juga menjadi sebab keberkahan dari aktivitas kita di setiap harinya. Apalagi untuk sahabat Muaz yang mungkin bekerja dan juga berdagang atau mungkin lain sebagainya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Salam Sapa Anak Soleh, namun di Kamil dan juga Aidan. Dan oleh karenanya apabila ada penyebutan nantinya mengenai waktu dan atau lain sebagainya, maka itu tidak ada kaitannya dengan hari ini. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita mendengarkan program Salam Sapa berikut ini, dan selamat mendengarkan.
2: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Salam Sapa Anak Soleh. Salam Sapa Anak Soleh. Salam Sapa Anak Soleh.

0: Teman-teman, kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal Kendari.
2: Mendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, kita juga dapat belajar dan kita dapat beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Juga salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqomah di atas petunjuk yang hak, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mudahkan untuk kita berjumpa di sore hari ini dalam program Dengarkan Pengetahuan yang juga dibawa kita, Kitakah Muslim dan juga Tebak Sahabat. Dan tentunya kedua adik kita juga telah menemani Kak Taufik di studio ini, dan langsung saja kita. Masya Allah, masih semangat kan?
3: Alhamdulillah masih semangat.
2: Masih?
4: Masih.
2: Siapanya Ridwan Kamil? Enggak ada hubungan apa-apa. Kamil, terlebih dahulu Kak Taufik ingin tanya-tanya. Kita mulai dari Kamil dulu. Kamil, cita-citanya mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Apa? Masih bingung? Belum menentukan pilihan?
4: Belum.
2: Belum menentukan pilihan. Oke. Kalau ini pelajaran favoritnya Kamil apa?
4: Bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris. Wih, masya Allah. Jago ini bahasa Inggrisnya?
4: Lumayan.
2: Lumayan, oke, diasah terus ya bahasa Inggrisnya ya. Karena itu nanti sangat-sangat berguna dan bermanfaat sekali. Nanti Kamil bisa jadi penerjemah juga kan. Nah, kalau misalnya Aiden sendiri, Aiden cita-citanya nanti mau jadi apa?
3: Pemain bola.
2: Pemain bola. Siapa ininya yang menjadi diri kan hadir di studio kami di pukul 4 sore ini yang mestinya sudah jam pulang sekolah. Nah, kalau misalnya pulang sekolah, Kamil dulu deh. Kamil, apa biasanya aktivitas

0: aktivitasnya sepulang sekolah? Tidur kah? Mandi kah? Makan? Atau apa?
1: Tidak.
0: Atau pergi main-main?
1: Tidak ada. Menentukan.
0: Tidak menentu. Oke. Kalau hobinya di rumah apa itu biasanya? Hobinya sekolah begitu?
2: Hobi saya adalah bermain bola, dan hal yang sering saya lakukan di rumah itu bermain bersama teman-teman saya.
0: Bermain bersama teman-teman. Emangnya Aidan tinggalnya di bagian mana?
2: Di BTN Baruga.
0: BTN Baruga, lumayan ya, lumayan jauh ya. Kalau Kamil sendiri tinggalnya di bagian mana?
1: Di
0: Nawatala. Kedua adik kita nanti ini akan insya Allah tentunya

tidak bermanfaat. Amin. Hari ini saya berbagi nasihat tentang gerbang ampunan Allah akan tetap terbuka bagi para pendosa. Mari kita renungkan bersama sahabat Muas. Sahabat Muas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sifat yang tidak sempurna. Artinya, setiap manusia pernah berbuat salah. Kadang kita lupa, keliru, atau melakukan hal yang kurang baik. Tidak ada satupun manusia yang selalu benar. Karena manusia bisa berbuat salah, terkadang kita juga bisa melakukan dosa. Namun, Allah itu maha baik dan maha penyayang. Allah sudah memberikan jalan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Caranya adalah dengan bertobat, meminta ampun, atau istighfar, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan. Dengan begitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan membantu kita menjadi manusia yang lebih baik.

0: Semua bisa berbuat salah. Jika kita menyadari hal itu sejak awal, hati kita akan menjadi lebih tenang, langkah kita terasa lebih ringan, dan kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah serta menjauhi perbuatan dosa. Semoga Allah selalu menyayangi kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan buruk dan memberikan petunjuk
1: bagi para pendosa. Ya, untuk orang yang sering terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, dalam sebuah dosa, maka dia jangan berkecil hati, jangan sampai dia mengira bahwa Allah akan menutup pintu taubat untuknya. Tidak, Allah akan tetap membuka pintu taubat kepada para hamba-hambanya yang kembali kepada Allah ketika dia berbuat dosa. Yang penting pada saat dia bertaubat, dia sungguh-sungguh, dia ikhlas, lalu kemudian dia tinggalkan dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Masya Allah. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Ade Aidan. Persilahkan dan dimulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muat, pernah tidak saat melihat orang lain menguap, kita jadi ikut menguap juga? Apalagi kalau sedang mengantuk atau bosan, rasanya susah sekali menahannya. Tapi sebenarnya, kenapa ya kita bisa menguap? Yuk kita cari tahu bersama. Masya Allah, menguap adalah reaksi alami tubuh. Biasanya terjadi saat kita lelah, mengantuk, atau kurang fokus. Saat menguap, kita menarik nafas panjang dan membuka mulut lebar-lebar. Ini membantu menambahkan oksigen ke otak dan membuat otak kembali segar. Menariknya, menguap juga bisa menular. Saat melihat atau mendengar orang lain menguap, otak kita ikut. Itu tanda bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang saling terhubung. Sahabat Muat, tubuh kita selalu memberi tanda saat butuh istirahat. Menguap adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita agar memaksakan diri. Islam pun mengajarkan keseimbangan antara bekerja, belajar, dan beristirahat. Semua itu adalah nikmat yang perlu kita jaga. Jadi, sahabat Muat, kalau kamu menguap, itu bukan karena ya malas ya, tapi karena tubuh dan otakmu sedang meminta jeda sejenak. Yuk, jaga kesehatan dengan istirahat cukup dan niatkan semuanya karena Allah.
1: Waalaikumsalam.

0: Begitu kita dengarkan jawaban berikut ini. Nah, segitu. Nah, oke, okay, kalau begitu kita beralih lagi ke Kamil. Kamil, sudah siap Kamil dengan soal yang akan Kak Taufik putarkan?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, siap. Oke, okay, harus siap dong. Kalau begitu Kamil, di begitu pun dengan Aidan. Aidan, ya. Ayo Aidan.
2: Ya.
0: Masih ada kan Aidan kan?
2: Masih
0: ada. Oke. Okay. Kalau begitu kita dengarkan soal berikut ini dan disimak baik-baik karena nanti dua kali setelah ini diputarkan, satu kali lagi diputarkan. Kalau misalnya pas baru kita lempar ke Aidan. Didengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa anfiqu mimma
1: iza ja ajalun
0: ajaluha
1: iza jang ajaluha wallahu wallahu khabirum bima ta'malun
0: wallahu khabirum
1: bima
0: ta'malun
1: bima ta'malun.
0: Sudah yakin dengan jawabannya? Kenapa ragu-ragu begitu? Yang harus yang tegas dong, harus yang yakin. Bilang yakin. Yakin.
1: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan. Oh, jadi kenapa bisa tersendat-sendat? Apakah sama grogi juga atau belum murojaah ini? Pasti belum murojaah ya?
1: Iya.
0: Belum murojaah. Makanya harus murojaah dong. Jangan suka malas-malas murojaahnya ya.
1: Iya.
0: Kamil
1: iya.
0: Dan juga Aiden. Nah, kalau begitu kita akan putarkan satu lagi soal terakhir, yakni kami berikan kepada Aidan. Aidan, disimak baik-baik soal berikut ini. Sudah siap belum?
2: Siap.
0: Siap. Masih semangat kan Aidan?
2: Masih.
0: Masih. Ini Aidan ini kayaknya ingin pulang cepat ini Aidan. Enggak kan? Enggak. Ada yang menunggu?
2: Tidak.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ayo, ayo, ayo.
1: Ya. Wa'ati ullaha wa'ati ur-rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin.
0: Satu ayat lagi.
1: Allahu la ilaha illahu wallahu falyatawakkalil.
0: Wa'alallahi.
1: Wa'alallahu.
0: Yakin? Oke. Okay. Kalau Kamil bagaimana Kamil? Ini bisa jawab enggak tadi nih? Soal ini nih. Bisa?
2: Mungkin.
0: Mungkin. Jangan mungkin dong, harus tegas dong kalau laki-laki itu. Oke, kita dengarkan jawaban dari soal yang kami berikan kepada adik Aidan. Wa'atih.

0: Wa'ala yip. Dan Aidan 20 poin dan Kamil 10 poin. Ayo kita masih bermain nanti di kuis kamu Muslim dan juga kuis tebak sahabat. Nah, oke? Okay. Baik, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian permain kuis sambung ayat. Dan setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali dan bermain bersama dengan dan juga tebak sahabat.
1: Salam sapa anak soleh.
2: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Eh tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet.

0: Outlet di Kota Kendari, Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akad Masjid Arisalah, dan dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju julumer yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fresh Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fresh Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fresh Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Salam sapa anak soleh.
2: Adik, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Ada yang kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, dan kebiasaannya pun tidak sama. Bahkan manusia beragam, namun tetap bisa hidup bersama. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal. Adik-adik, ketika kita bertemu teman yang berbeda, kita harus bersikap baik dan tidak meremehkannya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada teman yang pandai berhitung, ada yang jago olahraga, dan ada yang baik hatinya. Jika kita saling menghargai, maka suasana bermain dan belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Adik-adik, menghargai perbedaan berarti tidak mengejek dan tidak membeda-bedakan teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling mencintai sesama manusia. Nabi tidak pernah membuli atau merendahkan siapapun. Justru, Nabi menyatukan banyak suku. Ini adik-adik, perbedaan itu adalah kekuatan, bukan alasan untuk bertengkar. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita terbiasa menerima perbedaan di sekitar kita. Jika ada teman yang berbeda pendapat, dengarkan dengan baik. Jika ada yang berbeda kemampuan, bantu dengan tulus. Dan jika ada yang berbeda kebiasaan, tetap bersikap sopan. Semakin kita menghargai orang lain, maka teman dan kebaikan yang akan kembali kepada kita.
1: Menyimak dari materi kakak Muslim, yakni menghargai perbedaan. Bahwasanya kita tidak boleh mendiskriminasi orang karena berbeda dengan kita. Misalnya sih yang saat ini atau yang pernah dan bahkan sampai saat ini terjadi di luar negeri sana itu, yang mana orang ini sering mengkritik hitam, yang sering kali dianggap rendah. Tapi sebenarnya tidak. Islam itu agama rahmatanil alamin. Kita tidak memandang dari hal-hal yang demikian. Kita tahu kan bersama bahwasanya Bilal bin Rabah, muazinnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah pria berkulit hitam. Oleh karena itu, jangan sampai kita memandang rendah orang lain karena perbedaan, entah itu perbedaan kulit, perbedaan suku, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan juga budaya. Oke. Bagaimana Aidan dan Kamil, sudah disimak baik-baik tadi kan materinya dari Kak Muslim?
3: Sudah
1: disimak baik-baik. Kalau begitu kita akan langsung bersama membacakan dari soal-soalnya. Dan sudah tahu kan tadi cara bermainnya bagaimana nanti nih?
3: Sudah.
1: Jadi nanti Kak Taufik bacakan soalnya, lalu kemudian Aidan dan Kamil berebut menjawabnya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu sebut nama. Jadi harus sebut nama, angkat tangan, sebut nama. Kalau tidak begitu, maka Kak Taufik tidak persilahkan. Oke, sudah siap? Sudah siap. Fokus.

0: Fokus. Oke, kalau begitu kita langsung aja bermain dalam kuis anak soleh.
1: Kuis anak soleh.
0: Baik, kalau begitu kita akan mulai. Kita bacakan satu soal, satu-satu soal. Didengarkan lebih baik. Apa judul materi hari ini?
2: Aidan.
0: Aidan. Apa? Aidan.
2: Judul materi hari ini adalah tidak mendiskriminasi orang yang
0: Nah, kalau begitu kita langsung dengarkan jawaban Aidan. Ini yang sangat-sangat panjang. Bagaimana kakak muslim?
3: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tapi jawabannya itu singkat banget sebenarnya. Apa judul materi hari ini itu adalah menghargai apa, Aiden?
2: Sesama.
0: Menghargai perbedaan. Sudah benar itu sebenarnya. Oke, untuk Aiden dapat 10 poin. Dan selanjutnya kita bacakan lagi soal berikut, yakni mengapa manusia itu berbeda-beda?
2: Aidan. Karena Allah menciptakan kita sebagai sebagai manusia yang berbeda.
0: Sebagai manusia yang berbeda. Masya Allah. Jawabannya Aidan ini mantap sekali, sahabat Muat. Nah, kenapa? Kamil tahu juga enggak jawabannya?
4: Tahu.
0: Tahu? Kenapa paling angkat tangan? Yang malu-malu, ayo angkat tangan. Kamil begitu. Nah, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari Aidan. Sudah yakin kan Aidan dengan jawabannya?
2: Ya.
0: Oke, kita dengarkan jawaban dari kakak muslim.
3: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tapi jawabannya itu singkatnya begini. Mengapa manusia itu berbeda-beda? Karena Allah menciptakan mereka beragam gitu. Nah, selanjutnya kita bacakan lagi soal berikut. Dan Aidan sudah dapat 10 poin. Dan total poin dari Aidan adalah 40. Untuk Kamil, jangan menyerah. Ayo, bisa lambung. Bisa dong? Bisa, bilang bisa.
4: Bisa.
0: Bisa, harus percaya diri dong. Jangan begitulah. Oke, kita bacakan soal berikut ini. Apa yang harus kita lakukan pada teman yang berbeda?
4: Kamil. Menghargai satu sama lain dan tidak menghina perbedaannya.
0: Apa?
4: Menghargai satu sama lain dan tidak menghina perbedaannya.
0: Apa tadi? Bagaimana?
4: Menghargai
0: satu sama lain dan tidak menghina perbedaannya. Oke. Kalau begitu kita langsung tanyakan ke kakak muslim. Sudah yakin kan dengan jawabannya? Kamil?
4: Yakin.
0: Kalau begitu bagaimana kakak muslim jawaban dari Kamil?
3: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada teman yang berbeda, yakni apa tadi? Menghargai sama lain. Tapi yang tepatnya adalah bersikap baik dan menghargai gitu. Oke. Untuk Kamil dapat 10 poin. Dan lanjut lagi kita bacakan soal berikut. Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama?
4: Kamil.
0: Siapa nih yang angkat tangan duluan? Aidan. Oke.
2: Coba tadi ulang soalnya.
0: Dia tahu begitu sih. Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama?
2: Nabi Muhammad.
0: Yakin dengan jawabannya?
2: Yakin.
0: Oke, kamu muslim. Kita tanya kamu muslim.
3: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama? Yakni Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oke, Aidan dapat 10 poin lagi. Ayo dong Kamila, jangan mau dikalah dengan Aidan. Harus lambung. Siap?
4: Siap.
0: Oke, kita bacakan soal berikut lagi. Apa tanda kita menghargai perbedaan?
2: Aidan.
0: Wih, Kamil kalah cepat lagi Kamil. Apa Aidan?
2: Coba lagi dulu.
0: Apa tanda kita menghargai perbedaan?
2: Walaupun kita berbeda warna kulit,
0: iya,
2: kita tidak saling menghina dan tidak meremehkan orang yang berbeda dengan kita.
0: Masya Allah, jawaban Aidan ini sungguh-sungguh amat panjang ini. Tapi bagus Aidan. Kamil, jangan mau dikalah dong dengan Aidan keberaniannya. Angkat

0: jangan aja dulu. Nanti jawabannya nanti dipikir, ya kan? Gitu modelnya. Oke, kalau begitu kita kepada kakak muslim, apa tanda kita menghargai perbedaan? Apakah jawaban dari Aidan benar atau tidak?
1: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tapi lebih tepatnya adalah ringkas kok jawabannya itu. Tidak mengejek dan tidak membeda-bedakan teman. Dengan begitu kita berteman dengan teman-teman kita, walaupun dia berbeda suku dengan kita, dia berbeda agama dengan kita, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Berbeda kulit, jangan sampai karena temannya mungkin kulitnya putih, terus kalian karena kalian kulitnya coklat atau sawo matang, ya kan, terus kalian ngejek-ngejek temannya kalian. Tidak boleh ya, Aidan dan Kamil, oke?
2: Okay? Iya.
0: Kamil, Aidan?
2: Iya.
0: Iya?
2: Iya.
0: Nggak mengajak-ngajak temannya ya?
2: Tidak.
0: Jangan, jangan didiskriminasi temannya, oke? Okay? Kalau begitu, Aidan dapat 10 poin lagi. Dan selanjutnya kita bacakan dari pertanyaan terakhir dari kakak muslim. Yakni, didengarkan baik-baik, Aidan dan juga Kamil. Ayo dong, Kamil. Ayo dong. Oke, okay. Apa manfaat menghargai perbedaan?
2: Aidan.
0: Aidan lagi, Masya Allah, Aidan, ayo.
2: Kita dapat mempunyai banyak teman dan dicintai oleh satu sama lain.
0: Kita akan mendapatkan banyak teman dan dicintai satu sama lain, Masya Allah, Aidan, Aidan. Kalau begitu kita tanyakan langsung kepada kakak muslim, apakah jawaban dari Aidan benar atau tidak?
1: Masya Allah, benar.
0: Benar, jawabannya Aidan Mas dan juga Dekadim Mas. Namun memang jawabannya Aidan masuk. Karena dari ini adalah jawabannya itu, apa manfaat menghargai perbedaan? Yakni membuat kita punya banyak teman. Dengan kita menghargai dari perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka pastilah kita memiliki banyak teman. Karena dengan begitu kita artinya tidak pilih-pilih teman untuk bergaul, oke? Okay? Namun bukan berarti kalau ada teman yang buruk, maka kita juga berteman dengan dia. Kita berteman boleh, tapi jangan sampai kita terlalu akrab dengan mereka. Karena yang dikhawatirkan adalah bisa jadi keburukan-keburukan yang mereka lakukan berdampak buat kita, ataupun kita bisa terjerumus pada keburukan-keburukan yang teman kita lakukan. Begitu. Namun kalau misalnya ada teman-teman kita ya, seperti yang tadi Kak Taufik katakan, mungkin mereka itu nakal, mungkin mereka itu suka bohong, mungkin mereka itu suka tidak mau mendengar perkataan orang tua atau mungkin guru, tugasnya itu memberitahukan kepada temannya bahwa jangan seperti itu. Oke? Okay? Tapi jangan diejek, ya? Iya, jadi dengan kita menghargai perbedaan, maka kita akan mempunyai banyak teman. Dan Aidan telah mendapatkan 10 poin lagi. Dan total ada berapa nih poinnya Aidan nih? 30. 80 poin Aidan dapat poin. Banyak banget ini. Untuk Kamil, bagaimana Kamil? Masih semangat kan Kamil?
3: Masih.
0: Masih semangat. Harus bisa. Masih bisa nih. Masih ada satu lagi kita akan bermain di kuis tebak sahabat. Kalau begitu, sahabat Mas, langsung saja kita bersama-sama bermain dengan dua adik kita dalam kuis tebak sahabat.
4: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, siapakah aku? Seperti masih sama ya, seperti tadi ya caranya. Jadi nanti angkat tangan, kemudian sebut nama. Oke, kalau begitu kita bacakan. Siapakah aku? Khalifah ketiga.
2: Aidan.
0: Aidan.
2: Utsman bin Affan.
0: Utsman bin Affan. Yakin dengan jawabannya?
2: Yakin.
0: Yakin. Oke, kita langsung cek apakah jawabannya benar atau salah. Tering, benar jawabannya. Siapakah aku? Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Oke, kalau begitu kita bacakan lagi soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, siapakah aku? Sahabat yang kaya raya dan dermawan.
2: Aidan.
0: Aidan.
2: Zaid bin Zaid.
0: Zaid bin?
2: Zaid.
0: Zaid bin Zaid. Yakin dengan jawabannya? Yakin, yakin.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah yakin.

0: Kamil. Siapakah aku sahabat yang kaya raya dan dermawan?
1: Aku tidak yakin.
0: Tapi tahan dulu, kalau punya jawabannya tahan dulu. Yakin? Sudah ada jawabannya belum kalau Kamil?
2: Masih dipikirkan. Masih dipikirin
0: juga. Aduh, kalau begitu kita langsung dengarkan jawaban benar atau salah.
1: Aduh.
0: Kalau Kamil coba.
2: Sidik.
0: Juga, tapi Aidan duluan. Ayo dong Kamil. Kamil harus kalahkan juga Aidan, bisa dong. Angkat tangan duluan gitu ya. Oke, kita dengarkan jawaban berikut ini. Yeay, siapakah aku khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tadi siapa?
1: Abu Bakar Ashidik.
0: Grogi dia. Ayo dong, jangan kalah cepat dong, Kamil. Kamil tadi kata Taufik lihat sudah punya jawabannya. Hanya Kamil kayaknya agak ragu-ragu ya. Iya.
2: Iya.
0: Iya, jangan ragu-ragu dong. Ayo dong, atau Kamil mau cepat pulang? Mau cepat pulang ya pasti ya?
2: Agak sedikit.
0: Pasti mau main-main ini kalau pulang nih. Nah, kalau begitu Kak Taufik bacakan satu pertanyaan terakhir lagi, satu soal terakhir. Siapakah aku siapakah aku membiayai pasukan muslim dalam banyak peperangan?
2: Kamil. Abdurrahman bin Auf.
0: Siapa?
2: Abdurrahman bin Auf.
0: Yakin? Kamil dengan jawabannya?
2: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban berikut ini. Benar. Ye, dapat 10 poin. Sudah 4 soal tadi ya? Oke, kalau begitu sudah 4 soal di ruang dengar Radio Muas, yakni dari materi-materi mereka. Dan juga kita telah bermain di sambung ayat, kita telah bermain bersama dengan kakak muslim, dan juga kita telah bermain di kuis tebak sahabat. Dan sebelum kami tutup, kami bacakan dulu perolehan poin sementara, yakni untuk Kamil, Kamil mendapatkan 30 poin, dan Aidan mendapatkan 100 poin. Aidan, masya Allah, tumbuh 100 nih. Ini sudah ada yang sampai 100 belum? Sudah ada juga yang sampai 100. Dan Aidan adalah 100 yang kedua. Toy, mantap banget Aidan. Oke, namun Kamil jangan berkecil hati ya.
2: Iya.
0: Jangan berkecil hati dong, semangat terus. Kamil hanya kalah cepat aja tadi angkat tangan. Maunya tadi angkat tangan aja dulu, nanti jawabannya mikirnya belakangan. Tadi Aidan angkat tangan, jawabannya panjang-panjang. Nah, nanti kan Kamil juga pasti bisa tuh. Kalau jawabannya panjang-panjang begitu, pasti nanti ada yang kena juga itu jawabannya. Gitu. Masih semangat kan, Kamil dan Aidan?
2: Masih.
0: Oke, semangat untuk pulang ke?
1: Rumah.
0: Ke rumah. Pulang ke rumah kan? Nggak singgung main PS kan?
2: Tidak. Tidak punya PS.
0: Oh, tidak punya PS?
1: Insya Allah.
0: Kalau main game HP nggak? Kalian berdua?
2: Kadang-kadang
0: di komputer.
1: Komputer.
0: Wah, duh, ini masya Allah banget. Tapi ndak lama kan mainnya kan, dibatasin kan?
2: Tidak, iya.
0: Jangan terlalu lama-lama ya main gamenya ya. Main game kalau misalnya ada waktu kosong aja. Tapi kalau lagi ada tugas, apalagi nih hafalan nih, ya hafalan Aidan dan Kamil, jangan lupa untuk senantiasa merojaah ya. Oke?
2: Oke.
0: Dan demikian sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seru-seruan kita di sore hari ini dalam kuis kakak muslim dan juga kuis tebak sahabat. Dan sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kami informasikan bahwasanya Salam Sapa Anak Soleh ini hadir di setiap hari Senin dan juga hari Selasa, yang mana hari Senin kita akan bermain bersama dengan Ikhwa dan di hari Selasa kita akan bermain bersama dengan Akhwat. Dan demikian dari kami, saya Kak Taufik dan juga Kamil serta Aidan di studio dan juga dengan teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengar anak tadi 1,3.

0: FM Muaz bin Jabal.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh yang disiarkan secara ulang, yang mana telenya adalah Kamil dan juga Aidan. Dan tentunya semoga di pekan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan program ini dalam bentuk siaran langsungnya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kembali kami ingin menyampaikan informasi yang pastinya sangat-sangat ditunggu oleh sahabat Muaz sekalian. Ya, Juli Holiday Kampung Bakau Eko Kuliner, yang mana sahabat Muaz saatnya untuk sahabat Muaz bisa quality time bersama dengan keluarga. Nah, tapi mungkin bingung mau makan siang di mana. Oleh karenanya, sahabat Muaz ajak orang-orang tersayang sahabat Muaz ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, karena ada promo spesial Juli Holiday yang sayang banget pastinya jika kita lewatkan. Karena mulai tanggal 1 Juli kemarin hingga dengan nanti tanggal 30 Juli 2026, nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan laut yang lezat dan menggugah selera. Cocok pastinya untuk makan bersama dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan juga asri. Promo ini sahabat Muaz berlaku di setiap hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 10.00 hingga dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Catat sahabat Muaz, mulai pukul 10 hingga dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di setiap Senin sampai dengan di hari Kamis. Jadi manfaatkan momen liburan ini, yang mana saat ini kan masih ada mungkin beberapa sekolah ya yang masih libur, dan juga ada yang sudah mulai masuk sekolah. Namun promo ini berlaku kok sahabat Muaz hingga tanggal 30 Juli. Oleh karenanya, mari menikmati makan siang hemat dengan cita rasa yang istimewa. Jangan sampai terlewat. Catat ya sahabat Muaz, promo Juli Holiday hanya berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk informasi lebih lanjut lagi sahabat Muaz bisa mengikuti Instagram dari Kampung Bakau, yakni @kampungbakau_kendari, dan TikToknya Kampung Bakau, atau hubungi 0813-5628-2465. Catat satu lagi, 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan, kebersamaan keluarga, dan suasana liburan yang berkesan. Jangan lupa, makan siangnya diskon 10%. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bersama dalam program kajian anak-anak di sore ini, yakni dalam kajian anak muslim ceria bersama dengan Kak Erlan Iskandar, yang akan membahas satu pembahasan, yakni sang penakluk bangsa Mongol, Syaifuddin Qutuz. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali sore hari ini Kak Erlan bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Hari ini kita akan melanjutkan kajian anak serial Tokoh Muslim Inspiratif yang menaklukkan berbagai daerah di muka bumi ini. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan cerita tentang seorang tokoh muslim yang namanya adalah Syaifuddin Qutuz. Siapa namanya? Syaifuddin Qutuz, ya. Sang penakluk bangsa Mongol. Masya Allah. Adik-adik, ternyata tokoh kita yang satu ini yang bernama Syaifuddin Qutuz, dia adalah seseorang yang menghadapi berbagai macam ujian di dalam kehidupannya, adik-adik sekalian. Kalian tahu, Saifuddin Qutuz yang nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud bin Khawarizmi, ya, Saifuddin Qutuz nama aslinya Mahmud bin Mamdud bin Khawarizmi. Jadi dia sebenarnya adalah orang yang berasal dari keluarga bangsawan, ya. Dia kerabat dari keluarga kerajaan. Namun karena kerajaan diserang oleh pasukan Tartar sehingga mengakibatkan kerajaannya hancur dan keluarga raja itu harus mengungsi, pergi dari tempat kerajaan tersebut, adik-adik sekalian. Bangsa Tartar, pasukan Tartar, mereka membunuh dan juga menjadikan orang-orang yang masih hidup saat itu sebagai budak. Nah, salah satu yang dijadikan budak adalah ada seorang anak kecil yang bernama Mahmud bin Mamdud yang dikenal dengan Saifuddin Qutuz. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Saifuddin Qutuz termasuk anggota keluarga raja yang dijadikan budak. Orang Tartar memanggil Mahmud bin Mamdud dengan nama kebiasaan orang Tartar atau orang Mongol, yaitu Qutuz. Qutuz itu artinya singa yang mengaum. Au gitu ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, bayangin Saifuddin Qutuz sedari kecil dia ternyata sudah dijadikan budak. Tapi pengalaman ini justru malah membuat Saifuddin Qutuz itu menjadi orang yang kuat, ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, awalnya Saifuddin Qutuz itu dijadikan budak di daerah Damaskus. Hingga kemudian Saifuddin Qutuz yang statusnya sebagai budak, sebagai pembantu gitu ya, bukan orang yang merdeka, dia dibeli oleh pembesar di negeri Mesir, ya, namanya Izzuddin Aybak. Nah, Izzuddin Aybak membeli Saifuddin Qutuz, diajak ke Mesir dan menjadi budaknya Izzuddin Aybak yang merupakan pembesar di negeri Mesir. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, meskipun dia sebagai budak, ternyata Saifuddin Qutuz itu tumbuh menjadi sosok yang rajin belajar agama Islam. Dia juga berlatih menunggang kuda dan memanah. Dia juga belajar strategi-strategi perang. Bahkan dia juga belajar bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik. Sehingga meskipun dia jadi budaknya Izzuddin Aybak, Saifuddin Qutuz ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani, yang pintar dan sangat mencintai Islam. Qutuz atau yang kita kenal dengan Saifuddin Qutuz, dia tumbuh seperti anak raja, adik-adik, ya. Karena memang Izzuddin Aybak itu ternyata merupakan raja di negeri Mesir, adik-adik sekalian. Jadi dia tumbuh di lingkungan istana. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jenggotnya yang lebat, Saifuddin Qutuz menjadi pemuda yang tampan dan gagah berani. Dia selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang. Singkat cerita, adik-adik sekalian, Izzuddin Aybak, sang raja kala itu di daerah Mesir, Izzuddin Aybak ternyata mengangkat anaknya yang masih kecil, namanya Sultan Nuruddin Ali bin Aybak, diangkat menjadi raja. Padahal Sultan Nuruddin Ali bin Aybak waktu itu masih kecil banget, adik-adik. Gimana kalau adik-adik membayangkan ada seorang raja tapi masih kecil? Tapi Raja Izzuddin Aybak yang ketika itu menjelang wafatnya, dia berpesan anaknya yang namanya Sultan Nuruddin Ali bin Aybak itu memang statusnya jadi raja, tapi dia akan didampingi oleh seorang wakil. Dia akan didampingi oleh seorang wali, seorang penasehat yang dianggap pantas untuk membantunya menjalankan pemerintahan kerajaan. Nah, Izzuddin Aybak mengangkat Saifuddin Qutuz sebagai wali, sebagai wakil, sebagai penasehatnya sultan kecil yang saat itu sudah jadi raja. Wah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Saifuddin Qutuz pun membantu untuk mengatur pemerintahan di negeri Mesir, ya. Meskipun penguasa sebenarnya, raja yang sebenarnya adalah Sultan Nuruddin kecil, ya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang masih kecil usianya, ada banyak rasa kurang percaya dari rakyat Mesir. Bahkan tidak sedikit terjadi pemberontakan-pemberontakan. Ditambah lagi pasukan Mongol, mereka yang baru saja menaklukkan negeri Baghdad, ya, mereka itu pengen menyerang negeri Mesir. Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Saifuddin Qutuz pun mengambil alih kekuasaan dari Sultan Nuruddin Ali bin Aibak yang masih kecil. Sehingga Saifuddin Qutuz resmi jadi Raja Mesir pada tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 657 Hijriah. Kejadian itu terjadi beberapa hari sebelum kedatangan pasukan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan di Aleppo. Sejak saat itulah Saifuddin Qutuz menjadi penguasa Mesir. Lalu adik-adik, Saifuddin Qutuz mempersiapkan pasukan Mesir untuk melawan pasukan Tartar atau pasukan Mongol, adik-adik sekalian, ya. Dan adik-adik perlu tahu, ya adik, Saifuddin Qutuz itu dia mempersiapkan pasukannya dengan sangat baik. Meskipun pada waktu itu adik-adik, kondisi negeri Mesir sedang tidak baik-baik saja, ya. Ada banyak pemberontakan-pemberontakan, ya. Ekonomi negeri Mesir saat itu tidak sedang baik-baik saja karena uang negara baru saja dihabiskan untuk berperang melawan orang-orang Nasrani atau Kristen Eropa dalam perang salib beberapa kesempatan sebelumnya, adik-adik sekalian. Tapi dengan memohon pertolongan Allah, Saifuddin Qutuz benar-benar mempersiapkan negerinya, mempersiapkan pasukannya untuk melawan pasukan Mongol. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Saifuddin Qutuz mengumpulkan orang-orang yang ingin menjadi penguasa Mesir ke dalam satu tujuan. Ia ingin semuanya bersatu melawan pasukan Tartar yang hendak menguasai Mesir. Saifuddin Qutuz pun mengumpulkan para pejabat, panglima perang dan ulama Mesir. Kemudian Saifuddin Qutuz berkata, "Aku tidak bermaksud menguasai negeri Mesir. Aku hanya ingin kita melawan orang-orang Mongol. Semua itu tidak akan dapat terlaksana tanpa seorang pemimpin. Ketika kita telah keluar dan menghancurkan musuh, aku akan menyerahkan kekuasaanku kepada kalian. Lalu kalian bisa memilih orang yang kalian inginkan sebagai pemimpin." Orang-orang yang hadir waktu itu merasa tenang mendengar kata-kata Saifuddin Qutuz. Mereka pun siap berjihad melawan pasukan Mongol di bawah komando Saifuddin Qutuz. Sejak saat itu adik-adik, rakyat ramai-ramai ikut bergabung dalam pasukan Mesir. Sayangnya, ada masalah serius yang dihadapi, yaitu biaya untuk perang yang sangat mahal. Pada waktu itu, dibutuhkan biaya besar untuk memperbaiki benteng, jalan raya, dan jembatan. Perlengkapan perang seperti senjata dan makanan perlu sangat mahal. Padahal uang kas negeri Mesir tidak cukup untuk membiayai semuanya. Saifuddin Qutuz pun mengumpulkan para menteri untuk bermusyawarah. Lalu Saifuddin Qutuz memutuskan untuk memungut biaya perang dari rakyatnya. Saifuddin Qutuz memerlukan dukungan para ulama untuk mengeluarkan fatwa. Tanpa fatwa atau keputusan dari ulama, Saifuddin Qutuz tidak akan bisa melakukannya. Pada waktu itu, umat Islam di Mesir, Iz bin Abdissalam sudah berusia 81 tahun, tetapi terkenal karena ketegasannya. Ia pun mengeluarkan fatwa yang tegas. Apabila negara diserang musuh, orang-orang Islam wajib memerangi musuh itu. Harta mereka harus diambil untuk membantu peperangan dengan syarat apabila tidak ada lagi

ngambil harta rakyat, ya. Harta rakyat diminta untuk membantu biaya perang dengan syarat harta pemimpinnya juga harus diambil untuk bantu perang. Akhirnya adik-adik, seluruh pejabat Mesir, rakyat-rakyatnya mengikuti fatwa ulama yang bernama Al-Iz bin Abdissalam. Akhirnya biaya untuk berperang pasukan Mongol, pasukan Tartar itu pun tercukupi adik-adik sekalian. Nah, akhirnya nih adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Syaifuddin Qutuz mempersiapkan pasukan untuk menghadapi orang-orang Mongol, datanglah surat dari pemimpin pasukan Tartar atau bangsa Mongol yang bernama Hulagu Khan. Surat itu berisi ancaman kepada Syaifuddin Qutuz dan kaum muslimin agar takut dan menyerah kepada pasukan Tartar bangsa Mongol. Namun surat itu ternyata menyebabkan Syaifuddin Qutuz makin berani melawan pasukan Mongol. Kalian penasaran kan? Apa sih isi dari Hulagu, pimpin pasukan Mongol itu adik-adik? Dia bilang begini, dari raja para raja di timur dan di barat, panglima perang terbesar Hulagu Khan yang agung untuk Qutuz Mamluk yang melarikan diri dari pedang kami. Anda harus berpikir tentang nasib yang menimpa negara-negara lain dan tunduk kepada kami. Wahai Qutuz dan seluruh pejabat beserta rakyatnya di Mesir, kalian telah mengetahui bahwa kami adalah tentara di muka bumi ini. Kami diciptakan dari murkanya dan Allah mengutus kami untuk siapa saja yang ingin ditimpa murkanya. Seluruh negeri kalian akan menjadi pelajaran dan kalian akan dihancurkan. Ho, ho, ho, ho, ho. Karena itulah, petiklah pelajaran dari orang-orang di negeri sebelum kalian. Serahkan kekuasaan Mesir kepada kami. Jika tidak, kalian telah berbuat kesalahan dan menyesal. Qutuz, Anda telah mendengar bagaimana kami telah menaklukkan kerajaan yang luas. Kami telah memurnikan bumi dari gangguan orang-orang kotor. Kami bunuh semua orang. Pasukanmu tidak akan dapat melarikan diri dari pasukan kami. Mau lari kemana? Mau lewat jalan apa untuk melarikan diri dari kami? Mau ke tempat apa yang menjadi tempat kalian pergi? Lalu negeri mana yang akan melindungi kalian? Kuda-kuda kami sangat cepat. Panah-panah kami sangat tajam. Pedang kami seperti petir. Hati kami sekeras gunung. Pasukan kami banyak seperti pasir. Benteng manapun tidak akan mampu menahan kami. Tangan pasukanmu tidak dapat menghentikan laju kami. Doa-doamu kepada Allah tidak akan berguna untuk melawan kami. Kami digerakkan oleh air mata dan disentuh oleh ratapan. Hanya orang-orang yang mohon perlindungan yang akan aman. Jawablah surat ini sebelum api perang dinyalakan. Jika Anda menolak, negerimu akan menderita bencana yang paling mengerikan. Kami akan menghancurkan masjid Anda. Kami akan mengungkapkan kelemahan Tuhan Anda. Lalu kami akan membunuh anak-anak dan orang-orang tua Anda. Saat ini Anda adalah satu-satunya musuh yang harus kami hadapi. Bu, adik-adik. Waduh, makin seru nih adik-adik ya. Adik-adik, ini isi suratnya Hulagu Khan, pemimpin pasukan Mongol yang sangat sombong adik-adik. Dia bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan bilang doa-doa tidak akan berguna. Dia bahkan bilang adik-adik sekalian akan menghancurkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, ternyata Hulagu Khan, pemimpin pasukan Mongol ini, sangat sombong sekali. Adik-adik, Syaifuddin Qutuz ketika dia mendapatkan surat ini, dia tidak takut sama sekali adik-adik sekalian. Dia justru malah semakin berani, semakin ingin mengalahkan Hulagu Khan yang sangat sombong itu. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, awalnya sebagian pejabat-pejabat Mesir merasa ragu dan takut melawan pasukan Mongol yang sangat kuat.

Namun Sultan Sung mengambil keputusan menantang pasukan Mongol di luar negeri Mesir. Saifuddin Qutus memerintahkan agar utusan yang membawa surat hulagukan ditangkap dan dibunuh untuk membuat musuh takut. Selain itu, hal ini juga untuk memotivasi kaum muslimin agar berani berjihad. Pada hari Senin, tanggal 5 Sya'ban tahun 658 Hijriah, Sultan Saifuddin Qutus berangkat bersama pasukannya menuju daerah Salhiyah di dekat negeri Palestina. Pasukan Saifuddin Qutus berangkat dari Mesir menuju ke daerah Salhiyah, sebuah daerah yang dekat dengan negeri Palestina. Saifuddin Qutus mengumpulkan para pemimpin dan memerintahkan mereka untuk meneruskan perjalanan setibanya mereka di daerah Salhiyah. Akan tetapi, sebagian pimpinan-pimpinan itu ternyata tidak mau melanjutkan perjalanan, adik-adik sekalian. Mereka merasa takut ternyata menghadapi pasukan Mongol. Waduh, adik-adik, gimana nih? Pasukannya Saifuddin Qutus ternyata ada yang ketakutan. Justru ketika disuruh Saifuddin Qutus untuk maju menyerang, mereka malah takut, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Saifuddin Qutus pun menyemangati mereka kembali. Siapa yang ingin berjihad, ikutlah bersamaku. Siapa yang tidak mau ikut berjihad, silakan pulang ke rumah. Allah yang akan mengawasi perbuatan kalian dan pelanggaran terhadap hak kaum muslimin akan ditanggung oleh orang yang tidak ikut perang. Adik-adik, mendengar ungkapan Saifuddin Qutus ini, akhirnya pasukan kaum muslimin kembali percaya diri. Mereka jadi semangat lagi dan mereka pun sepakat untuk menghadapi pasukan Mongol. Dan mereka memang berencana menghadapinya di luar negeri Mesir supaya pasukan Mongol tidak sempat masuk ke dalam wilayah negeri. Sultan Qutus memerintahkan seorang panglimanya yang bernama Ruknuddin Baybars dan pasukannya menuju Palestina. Baybars tiba di daerah Gaza dan langsung menyerang pasukan Mongol yang sedang berjaga-jaga. Serangan itu membuat pasukan Mongol mundur dan melarikan diri dari daerah Gaza. Ruknuddin Baybars dan pasukannya berhasil menguasai wilayah Gaza. Lalu mereka menunggu kedatangan Sultan Saifuddin Qutus dari Mesir. Tak lama kemudian kedua pasukan ini bergabung di wilayah. Strateginya berhasil. Yang tadinya dia suruh Ruknuddin Baybars untuk menuju daerah Palestina, menuju Gaza, dan alhamdulillah pasukan Ruknuddin Baybars bisa mengalahkan pasukan Mongol yang berada di daerah Gaza Palestina. Sehingga wilayah Gaza Palestina bisa dikuasai oleh panglima perang Ruknuddin Baybars. Dan akhirnya Sultan Saifuddin Qutus pun menyusul mereka sehingga pasukan kaum muslimin sekarang berada di wilayah Gaza di daerah Palestina. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, pasukan Mongol mendapat info bahwa utusan mereka yang memberikan surat itu ternyata dibunuh. Mereka juga sudah dengar kabar kalau Sultan Saifuddin Qutus akan berencana menyerang pasukan Mongol di luar negeri Mesir. Mereka juga sudah tahu kalau sebagian pasukan Mongol yang di wilayah Gaza ternyata berhasil dipukul mundur dan melarikan diri dari daerah Gaza. Hal ini membuat pasukan Mongol sangat marah. Mereka bergerak secepat mungkin menuju negeri Mesir. Seperti angin yang sangat cepat, pasukan Mongol menghancurkan setiap daerah dan desa yang dilewatinya dalam perjalanan menuju negeri Mesir. Akhirnya pasukan Mongol dan pasukan kaum muslimin bertemu di sebuah tempat yang bernama Ain Jalut. Nama tempatnya apa adik-adik? Ain Jalut. Perang ini berlangsung selama 3 hari. Pertempuran sangat seru. Pasukan Islam yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengimbangi

pasukan Mongol yang jumlahnya. Saat pertempuran sengit berlangsung, Sultan Saifuddin Qutuz membuka baju besinya. Ia melaju dengan kudanya ke tengah pertempuran sambil memberikan semangat kepada seluruh pasukannya. Sultan Saifuddin Qutuz ingin pasukannya berjuang hingga mati syahid. Adik-adik, lihat nih semangatnya Sultan Saifuddin Qutuz. Dia tidak hanya duduk diam di belakang, tapi dia juga ikut berperang bersama pasukannya. Bahkan dia sengaja buka baju besinya, menunjukkan kalau Sultan Saifuddin Qutuz juga tidak takut mati, siap melawan pasukan Mongol. Allahu Akbar. Adik-adik, serangan pasukan Mongol sangat kuat. Tapi teriakan takbir yang bergema di sepanjang pertempuran justru membuat semangat pasukan kaum muslimin. Sultan Qutuz terus maju ke tengah-tengah musuh. Bahkan kuda yang dinaikinya meninggal, adik-adik sekalian. Dengan sigap, ia langsung melompat dari kudanya yang sudah mati dan berlari menghadang musuh-musuh yang datang. Hiyah! Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing. Wah, adik-adik. Pada saat itu, prajurit yang menyaksikan kuda Sultan Qutuz terbunuh. Sang prajurit menawarkan kudanya kepada Sultan Saifuddin Qutuz. Wahai Sultan, saya tidak ingin menghalangimu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pakailah kuda saya. Sultan Saifuddin Qutuz menolak tawaran pasukannya itu. Tetapi ia tersenyum karena hal itu menjadi tanda bahwa pasukannya selalu setia. Semangat jihad yang tinggi menjadi api yang membakar semangat para tentaranya. Mereka makin bersemangat untuk syahid di jalan Allah. Allahu Akbar! Sultan Saifuddin Qutuz bertempur tanpa menaiki kuda. Hingga akhirnya didatangkan kuda pengganti untuknya. Melihat pemimpin berperang tanpa takut mati, pasukan Islam, pasukan kaum muslimin makin bersemangat melawan orang-orang Mongol. Akhirnya adik-adik, pasukan Mongol mengalami kekalahan telak. Ada seorang pasukan muslimin yang maju ke depan untuk menantang panglima pasukan Mongol yang bernama Qitbuka. Prajurit itu berduel dengan Qitbuka. Tak lama kemudian, prajurit yang merupakan salah satu pasukan kaum muslimin itu berhasil mengalahkan Qitbuka. Padahal Qitbuka ini adalah panglima pasukan Mongol, adik-adik. Dan Qitbuka pun akhirnya meninggal dunia. Melihat pemimpin panglima pasukan Mongol telah meninggal, maka pasukan Mongol pun langsung lari terbirit-birit. Kabur! Adik-adik, pasukan kaum muslimin terus mengejar pasukan Mongol. Mereka juga merebut harta yang ditinggalkan pasukan Mongol. Pasukan muslimin bahkan mengejar mereka sampai ke ujung negeri Syam. Sejak saat itu, kaum muslimin terbebas dari penjajahan bangsa Mongol. Kaum muslimin membangun kembali kota-kota yang dulu dihancurkan oleh kaum Mongol. Sultan Saifuddin Qutuz pun makin terkenal namanya karena berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Saifuddin Qutuz, ya, dia memberikan hadiah kepada panglima perang yang tadi diutus ke negeri Gaza. Namanya Ruknuddin Baibars. Sultan Saifuddin Qutuz menjadikan panglimanya, yaitu Ruknuddin Baibars, untuk menjadi pemimpin yang berkuasa di daerah Aleppo, di daerah Syam. Ya, tadinya kan Syam ditaklukkan sama pasukan Mongol nih. Pasukan Mongolnya kan udah kabur. Akhirnya daerah-daerah yang ditaklukkan oleh pasukan Mongol bisa diambil kembali oleh kaum muslimin. Akan tetapi adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Sultan Saifuddin Qutuz, ya, dia sudah menjanjikan ingin memberikan kekuasaan kepada panglima perangnya Ruknuddin Baibars untuk berkuasa di daerah Aleppo di negeri Syam. Hal ini karena Sultan juga ingin tahu keinginan Ruknuddin Baibars untuk menjadi penguasa Aleppo.
Sayangnya

0: adik-adik, Sultan Saifuddin Quddus salah memperhitungkan kebijakan ini. Sultan Saifuddin Quddus tidak tahu adik-adik kalau ternyata Ruknuddin Baibars, panglima perang yang dipercayanya itu, ternyata berencana untuk mengkhianati Sultan Saifuddin Quddus. Ruknuddin Baibars dan para pengikutnya menyembunyikan rencana jahatnya untuk menghabisi Sultan Saifuddin Quddus. Mereka berpikir kalau sang sultan tidak menginginkan Ruknuddin Baibars sebagai penguasa Aleppo. Mereka kira Sultan Saifuddin Quddus tidak tepat janji. Maka mereka berencana membunuh Sultan Saifuddin Quddus. Pada suatu hari, Sultan Saifuddin Quddus keluar dari tendanya untuk berburu hewan. Sepulang dari berburu, ia masuk ke dalam tendanya. Lalu Panglima Ruknuddin Baibars dan anggotanya masuk ke dalam tenda. Mereka masuk dan mengucapkan salam. Ruknuddin Baibars berpura-pura ingin meminta tawanan seorang wanita Mongol kepada Sultan Saifuddin. Sang Sultan pun mengabulkan permintaan Ruknuddin. Kemudian Ruknuddin Baibars juga berpura-pura memberikan salam kepada Sultan Saifuddin. Lalu Ruknuddin secepat kilat menusukkan pedangnya ke tubuh Sultan Saifuddin Quddus. Dan saat itu juga Sultan Saifuddin Quddus meninggal dunia. Adik-adik, ternyata Sultan Saifuddin Quddus yang sangat luar biasa jasanya bisa mengalahkan pasukan Mongol yang hendak menyerbu negeri Mesir. Ternyata Sultan Saifuddin Quddus dikhianati oleh panglima perangnya sendiri yang bernama Ruknuddin Baibars. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kita ceritakan dari kisah tokoh yang satu ini, yaitu Saifuddin Quddus, penakluk bangsa Mongol. Semoga kisah ini bermanfaat adik-adik semua. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana, cantik jito, putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu, yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hadirati sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan

0: herbal dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Radio Muat Bin Jabal
2: 94.3 FM.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 4.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian anak-anak, yakni kajian anak muslim ceria bersama dengan Kak Erlan Iskandar yang membahas tentang sang penakluk bangsa Mongol, Syaifuddin Qutuz. Tentunya jika kita mendengarkan, menyimak tentang sejarah-sejarah itu sangat menyenangkan sekali sahabat Muaz, apalagi sejarah-sejarah Islam. Dan semoga yang kita dengarkan tadi juga dapat bermanfaat untuk sahabat Muaz dan juga tentunya untuk adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali di sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muaz yang di program Tahukah Anda, serial ibadah, dan kita akan mengangkat satu pembahasan yakni tahukah Anda salat istisqa, yakni adalah adab dalam meminta hujan kepada Allah. Dan oleh karenanya akan kita simak dalam program Tahukah Anda.
1: Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saat hujan tak kunjung turun, manusia itu seringkali sibuk membicarakan cuaca, tetapi lupa memperbaiki dosa. Islam mengajarkan kita bahwa meminta hujan bukan hanya dengan mengadakan tangan ke atas, tetapi juga dengan taubat, sedekah, istighfar, dan juga meninggalkan dari kezoliman. Salat istisqa mengajarkan bahwa rahmat itu dari langit turun kepada hamba yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah berkata, yang artinya adalah pada pasal ini artinya disebutkan salat istisqa atau meminta hujan itu hukumnya sunnah. Imam memerintahkan kaum muslimin untuk bertobat, bersedekah, keluar dari berbagai kezaliman, berdamai dengan pihak-pihak yang bermusuhan, dan berpuasa selama 3 hari. Setelah itu, imam keluar bersama mereka pada hari keempat dengan pakaian sederhana, dalam keadaan merendahkan diri dan penuh ketundukan kepada Allah. Imam lalu mengerjakan sholat bersama dengan mereka 2 rakaat seperti sholat id. Setelah itu, imam berkhutbah, dan setelah 2 rakaat tersebut, membalik selendangnya, memperbanyak doa dan istighfar, kemudian serta berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan rahmat, jangan engkau jadikan ia sebagai hujan azab, kehancuran, bencana, kerusakan bangunan dan banjir yang menenggelamkan. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit kecil, dataran-dataran tinggi, tempat tumbuhnya pepohonan dan lembah-lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan hujan yang membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menolong, bermanfaat, menyenangkan, membawa kebaikan, menyuburkan, deras, merata, melimpah, menutupi seluruh wilayah, menyelimuti dan terus menerus hingga hari kiamat. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya para hamba dan negeri-negeri ini sedang mengalami kesulitan, kelaparan, dan kesempitan hidup yang tidak kami adukan kecuali kepadamu. Ya Allah, turunkanlah tanaman untuk kami, tumbuhkanlah tanaman untuk kami, lancarkanlah air susu hewan ternak kami, turunkanlah kepada kami keberkahan dari langit, tumbuhkanlah untuk kami keberkahan dari bumi, singkapkanlah dari kami bencana yang tidak dapat disingkapkan oleh siapapun selain engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu, sesungguhnya engkau maha pengampun, maka turunkanlah hujan dari langit kepada kami dengan lebat. Dan sahabat Muaz, disunahkan kemudian tentunya untuk mandi di lembah apabila airnya telah mengalir, dan bertasbih ketika ada guruh dan juga kilat. Kemudian sahabat Muaz, tahukah Anda dari penjelasan ini, pasal tentang hukum-hukum sholat istisqa, yaitu memohon hujan kepada Allah Ta'ala. Sholat istisqa itu disunahkan bagi orang yang mukim maupun musafir ketika ada kebutuhan seperti terputusnya hujan, keringnya mata air, dan juga semisalnya. Salat istisqa boleh diulang untuk kedua kalinya, bahkan lebih dari itu jika mereka belum diberi hujan sampai kemudian Allah menurunkan hujan kepada mereka. Imam atau yang semisalnya memerintahkan mereka untuk bertobat, mereka wajib menaati perintah imam tersebut sebagaimana difatwakan oleh Imam An-Nawawi. Bertobat dari dosa itu wajib, baik imam memerintahkannya maupun tidak. Imam juga memerintahkan mereka untuk bersedekah, keluar dari berbagai kezaliman terhadap sesama hamba, berdamai dengan pihak-pihak yang bermusuhan, dan berpuasa selama 3 hari sebelum waktu keluar untuk sholat istisqa. Dengan begitu, hari keluarnya mereka adalah hari ke-4. Kemudian, imam keluar bersama dengan mereka pada hari ke-4 dalam keadaan berpuasa tanpa memakai wewangian dan juga tanpa berhias. Mereka keluar dengan mengenakan siap bidlah, yaitu pakaian sederhana yang biasa dipakai untuk bekerja. Mereka keluar dalam keadaan istiqanah, yakni maksudnya khusyuk dan juga tadarru, atau maksudnya adalah tunduk dan merendahkan diri. Anak-anak, orang tua, para wanita, lansia, dan juga hewan-hewan ternak juga ikut dibawa keluar bersama dengan mereka. Imam atau wakilnya itu mengerjakan sholat bersama mereka 2 rakaat seperti sholat id. Dalam tata caranya, yaitu dimulai dengan membuka sholat, membaca ta'awudz, bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian imam disunnahkan juga berkhutbah, 2 khutbah seperti 2 khutbah id dalam rukun-rukun dan selainnya. Namun dalam dua khutbah istisqa, imam membaca istighfar kepada Allah Ta'ala sebagai ganti dari takbir yang dibaca pada awal 2 khutbah. Ia membuka khutbah pertama dengan istighfar sebanyak 9 kali dan khutbah kedua sebanyak 7 kali. Dan adapun sahabat Mu'az, juga tahukah Anda dari lafal istighfar ini adalah Astaghfirullahaladzimalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Aku bertobat kepadanya. 2 khutbah tersebut dilakukan setelah 2 rakaat sholat dan kemudian khatib membalik selendangnya, yaitu menjadikan bagian kanan berada di kiri dan bagian atasnya berada di bawah. Jamaah juga kemudian membalik selendang mereka sebagaimana khatib membalik selendangnya. Khatib memperbanyak doa baik dengan suara pelan maupun keras. Dan kemudian setelah itu ketika khatib berdoa pelan, jamaah juga berdoa pelan. Ketika khatib mengeraskan doa, maka jamaah mengaminkan doanya. Dan khatib juga memperbanyak istighfar dan membaca dari firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Tahukah Anda, yakni tentang adab meminta hujan kepada Allah dalam sholat istisqa. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya untuk kita. Dan sampai ketemu di program Tahukah Anda berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Dengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di waktu maghrib, dan waktu telah menunjukkan pukul 17 54 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita mengkondisikan dari aktivitas kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat isya dengan, sholat maghrib dengan tepat waktu. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.
5: Allah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu.

0: Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, "Demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi." Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan teraka. Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan." Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan." Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, "Perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan

0: seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang...
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah.
2: Sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor
4: Lembaga Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operator 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak.
5: Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qal hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
6: داري أبو محمد.

0: Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.

0: Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI.
2: Halal. Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Riasi mobil ta. Bagulu dede. Rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
7: The Fan Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk gratis. Gratis kamera phone 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. قد أفلح المؤمنون

0: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع الحاضرين ولسائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر قيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب قيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل الطعام. نهى عن ذلك كله.
1: Nah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil muzabana. Ini jenis jual beli yang terlarang lagi. Ya, ada al munabadha, ada al mulamasa, ada an najash, ada al muzabana. Al muzabana diambil dari kata-kata az-zaban. Az-zaban itu mendorong dengan keras. Artinya secara bahasa. Makanya di Quran disebutkan sanadiru az-zabaniya. Apa artinya sanadiru az-zabaniya? Sama itu dari kata yang sama az-zaban. Sanadiru az-zabaniya. Nah, malaikat az-zabaniya. Kenapa disebut dengan malaikat az-zabaniya? Karena malaikat mendorong orang-orang yang berbuat dosa ke dalam neraka. Bukan dorong biasa, tetapi dorong dengan kuat, didorong dengan keras, didorong dengan kasar. Ya, itu azaban. Artinya secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ini yang dibahas di dalam pembahasan fikih dan ditafsirkan. Azabaniyah itu apa? Ayyabi'a thamara haitihi. Tentang transaksi buah yang masih ada di haitnya, di pohonnya. Ya. Bagaimana bentuknya? In kana nakhlan, kalau buahnya berupa korma nakhlan, nah, korma basah, bitamrin, maka ditransaksikan dengan korma kering. Kailan dengan ditimbang, ditakar. Jadi korma basah yang masih di pohon dibayar dengan korma kering. Itu zabaniyah namanya, transaksi zabaniyah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karmen, anggur. Anggur yang di pohon dibayar dengan zabib. Apa zabib? Anggur kering, kismis. Anggur kering, kismis dengan cara ditimbang dan ditakar. Wa in kana zar'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia jenis dari tanam-tanaman, jadi bukan korma lagi, bukan lagi anggur. Ya, bukan korma, bukan lagi anggur. Dari jenis tanam-tanaman, misalkan apa? Mangga. Ya. Mangga muda, antum bayar pakai mangga yang sudah masak. Atau apalagi? Beras. Padi yang sudah menguning, yang masih ada di bulirnya, satu sawah dibayar dengan beras. Paham ini? Ini jenis muzabanah namanya. Transaksi yang seperti ini semuanya kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma naha an dzalika kulli, dilarang. Beliau melarang semua jenis transaksi yang seperti ini. Nah, jadi saya kasih jelas, korma yang masih di pohonnya, korma basah, antum datang tawar, saya beli semua ini dengan korma yang kering, ya, 1 hektar ini korma, saya bayar dengan korma kering, 1 hektar anggur ini saya bayar dengan kismis zelim dan yang sejenisnya. Kenapa jual beli ini terlarang? Para ulama menjelaskan karena yang pertama adanya al-jahalah, ketidakjelasan. Adanya al-jahalah. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud jelas ilahnya, sebab pelarangannya. Nabi SAW hanya bertanya, apakah ketika korma ini dia mengering, dia berkurang takarannya? Ya, apakah yang korma basah ini kalau memang nanti diturunkan, dia dipanen, kemudian dia mengering, berkurangkah timbangannya? Kurang atau tidak? Berkurang. Kalau dia berkurang, berarti masuk apa ini? Hah? Masuk apa? Masuk apa? Riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Ada penambahan. Ada penambahan. Kalau komoditinya komoditi ribawi. Ya, pelan-pelan. Kalau komoditinya komoditi ribawi, maka syaratnya apa? Sawa bisawa, iya dan biyadin. Timbangannya harus sama. Takarannya harus sama. Dan dilakukan secara cash and carry, secara tunai. Bisa dipahami ini? Semua yang komoditi ribawi. Nah, kena termasuk nanti di bab ribawi ini. Kita kasih mukaddimah dulu. Ada 6 jenis komoditi ribawi itu. Ya, salah satunya adalah korma. Salah satunya adalah korma. Nah, sekarang kenapa yang dari jenis selain komoditi ribawi yang saya kasih contoh tadi, misalkan beras, masuk juga dilarang? Beras yang mau dipanen ini, padi yang mau dipanen, antum bayar dia pakai beras. Hah? Dari mana? Hah? Belum tentu. Ini sudah siap panen ini barang sebenarnya. Kalau dari komoditi ribawi, maka dia masuk di dalam riba fadl. Kalau selain komoditi ribawi, dia masuk di dalam al-gharar. Ya, ada gharar di dalam. Pasti ada pihak yang dirugikan. Karena memang satu, ketidakjelasan. Satu, ketidakjelasan. Nah, yang kedua, adanya unsur ribawi. Jadi itu saja. Jadi kalau dari komoditi ribawi, maka dia masuk di dalam bab riba fadl. Kalau selain daripada itu, dia masuk di dalam bab gharar. Dan itu tidak diperbolehkan. Dipahami ini? Kalau rutab masih di pohon, antum bayar pakai korma, boleh atau tidak?
0: Boleh.
1: Alasannya?
0: Sama jenisnya.
1: Hah?
0: Sama jenis.
1: Oh, sudah tidak sama jenis ini. Nah, saya tulis dulu kaidahnya ya. Tulis dulu kaidahnya. Komoditi ribawi ada berapa? 6. Yang pertama, emas. Hah?
0: Perak.
1: Perak. Terus
0: kurma.
1: Kurma. Apa lagi?
0: Tepung.
1: Hah, buah-buahan?
0: Tepung, tepung.
1: Mata uang masuk di emas. Tepung? Tepung apa ini?
0: Gandum.
1: Cakra kah apakah? Gandum.
0: Gandum.
1: Gandum halal, halus. Gandum kasar. Apalagi yang keenam? Satu lagi. Hah? Beras enggak. Enggak ada beras dulu kawan. Apalagi satu? Kurma udah, garam.
0: Garam.
1: Itu enam komoditi ribawi. Sudah paham ini? Enam. Baik. Kaidah yang pertama, kita bedah satu-satu. Kalau dia sama, jenisnya sama. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Maka sawa bi sawa. Jumlahnya, beratnya harus sama. Dan transaksinya ya dan biadin. Harus tunai. Wajib itu ya, tunai. Nah, uang dimasukkan di emas dan perak karena sebagai alat tukar. Sehingga uang kalau Anda mau transaksikan harus sama. Tidak boleh uang 100 ribu, Anda pecah jadi uang 2 ribu, harus berapa? 50. Ya kan? Yang aku jual 100 lembar, Pak. 50 lembar. Ya? 2 ribu kali 50, 100. Tidak boleh dipecah menjadi 48 lembar. Riba itu. Riba fadl namanya. Itu banyak kalau mau dekat-dekat lebaran. Ya, penukaran uang. Ya, ditukar, dipecah dengan pecahan yang lebih kecil, tetapi dipotong. Potong dua lembar kah, dipotong tiga lembar. Ini tidak boleh, karena masuk di dalam transaksi ribawi. Itu transaksi-transaksi ribawi zaman sekarang. Ya, jadi kalau sama, kaidahnya harus sama beratnya, takarannya sama, dan ya dan biati harus tunai. Kalau beda jenis emas dengan perak misalkan, ya ada emas antum di antum jual tapi dia bayar pakai perak, dia bayar pakai perak, maka beratnya boleh berbeda tetapi tetap ya dan biadin. Tetap harus tunai. Nggak boleh beli emas secara kredit. Ya, kalau sekarang berarti emas dibeli pakai duit. Iya kan? Komoditas sama tapi jenisnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda, boleh berbeda takarannya tetapi tetap harus tunai. Nggak ada istilah kredit emas atau arisan emas. Ya, cicil emas, semua riba. Semua riba. Karena dia harus yadan biyadin. Harus secara tunai. Yang ketiga, beda jenis. Dan beda kelompok. Emas dengan beras. Maka dia yang seperti ini boleh berbeda takaran. Dan boleh tidak tunai. Kalau sudah berbeda, boleh berbeda takaran, boleh tidak tunai. Ya, itu pengklasifikasiannya. Jadi kalau sama, dia harus sama beratnya dan harus tunai. Kalau dia berbeda, boleh berbeda beratnya, timbangannya, tetapi tetap harus tunai. Kalau sudah berbeda komoditasnya, jenisnya juga berbeda, maka boleh tidak tunai, boleh secara cicil, dan boleh berbeda berat dan takaran. Jelas di sini, itu pembagiannya. Nah, nanti kita masuk secara pelan-pelan di dalam hal-hal yang termasuk masalah riba. Kenapa yang saya katakan tadi, rutab dibayar dengan kurma, boleh, nanti ada babnya, bab jual beli aroya namanya. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Jadi saya harapkan antum dari jual beli ini, bab jual beli ini, jangan ada satu pertemuan antum hilang. Karena yang ini, yang kita bahas sekarang ini, berhubungan dengan bab jual beli aroya nanti. Ada dua hadis nanti di situ. Ya, mirip jual belinya sebenarnya. Tapi kenapa di sini disebut dengan jual beli al-muzabana? Yang satu jual beli ar-royah namanya, padahal sama buahnya juga masih di pohon, dibayar dengan korma, tapi kenapa dia diperbolehkan dan apa syarat-syaratnya sehingga dia diperbolehkan? Itu harus antum pahami dengan baik. Jadi ini jenis al-muzabana. Seseorang atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan jual beli dan transaksi yang seperti ini. Dari semua jenis buah-buahan. Ya, selama dia satu jenis, maka tidak boleh ditransaksikan dengan yang seperti ini. Baik, sekarang ada yang mangga. Si Abu Sofia punya mangga. Kemudian Abu Hudzaifah datang bawa uang. Saya beli semua ini mangga. Ya. Dan calon-calon mangganya. Bayar. Halal atau tidak?
0: Haram.
1: Hah?
0: Haram.
1: Tidak boleh? Hah? Tidak halal. Tidak halal atau tidak boleh?
0: Tidak boleh.
1: Hah?
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh, tidak halal, haram apa ini? Jual belinya sah atau tidak?
0: Tidak sah jual.
1: Kenapa? Hah? Syah dengan syarat. Syaratnya? Langsung dipetik. Satu. Yang kedua? Beli pohonnya. Yang ketiga? Beli. Barakallahu fiik. Ya? Itu untuk pelajaran yang kemarin itu. Pelan-pelan. Ini ada buah di pohonnya, tapi dibayar dengan duit. Nggak ada masalah berarti. Selama dipetik saat itu juga. Nggak boleh Abu Hudhaifa datang tawar mangganya Abu Sofia, kemudian kata Abu Hudhaifa, simpan ini mangga, nanti matang saya datang petik. Nanti matang, saya datang petik lagi semuanya. Itu nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Jual belinya tidak sah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, sekarang muzabana jelas ya? Jelas ini? Jelas sudah ini? Baik. Berarti kalau ada yang beli mangga, dia bawa uang tunai, ya, matang ke apakah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena berbeda jenis. Ya, dibayar secara kredit juga nggak ada masalah. Yang masalah kalau satu
0: bayar.
1: Nah, disebut dengan al-khobnam. Jadi apa maksudnya transaksi al-mukhobarah? Jadi Abu Hudhaifa punya lahan, ya, kerja sama-sama Sri Richard. Kata Abu Hudhaifa, ini saya punya lahan ini, ada satu 10 hektar. Ya. Abu Hudhaifa yang punya lahan, pengelolanya adalah Richard. Kata Abu Hudhaifa, yang sebelah timur sana, itu bagian menanti hasilnya. Sebelah barat sini, itu bagian saya hasilnya. Tapi dia yang kelola. Bisa paham ini? Ini dilarang di dalam syariat. Kenapa? Ilatnya jelas. Kenapa? Di bagian sana kita tidak tahu subur enggak? Tidak ada. Misalkan Abu Hudzaifah juga dia sudah tahu kondisi tanahnya bagian sana ini tidak subur. Dia lagi malas kerja. Dia ambil satu untuk bisa melolong. Tapi dia kasih bagian sana. Kau yang bagian sana. Ini syariat. Ya. Tapi kalau dia bilang Abu Hudzaifah misalkan, ini tanah. Hasilnya keluar
0: satu.
1: 30-70. Berarti ya, persentasenya. Kata Abu Hudzaifah, kita bagi hasil. Saya 70, kamu 30. Nah, ini nggak ada masalah. Ya, bagi hasil. Bagi hasil itu bukan cuma bagi untung. Namanya bagi hasil. Ya, mau laba, mau untung, mau rugi. Ruginya juga sama. si pengelola 30%, dia tanggung pemodal juga 70%. Jadi kalau ada antum join bisnis, antum patungan bisnis, kemudian cuma mau untungnya saja, itu riba namanya. Itu riba nasiah namanya. Ya. Jadi Abu Hudzaifah punya bisnis ini. Antum mau bisnis apa? Bisnis sapi. Ayo. Dikasih modal kan? Si Richard invest 10 juta. Abu Sofia invest 10 juta. Ya. Butuh berapa antum? Iya tuh. Ini mengira-ngira ini. 50 juta berarti antum butuh 5 orang misalkan. Satu orang 10 juta satu saham. Ya, carilah Abu Sofia. Bermimpi bisnis kenapa takut sekali? Oh, cuma 50 juta sedikitnya. Ya. Cari 5 orang satu saham 10 juta kata Abu Deva. Setiap satu saham ini akan mendapatkan setiap bulannya 2.500. Siapa yang tidak mau? Dapat 2.500 cuman tanam 10 juta setiap bulan. Ya. Antum tanam uang antum di bank, satu bulan keluar

Berapa? 10 juta keluar berapa? Berapa? Mana ada 100 ribu? Bunganya berapa? Berapa? 10 ribu sekian. Ya? Administrasi 3.500. Coba lihat ya. Berapa kita dibodoh-bodohi. Ya, tapi kalau antum invest, kata Abu Hudaybah, dia mulai nih, dia mulai presentasi bisnis sapinya. Ya, 10 juta antum dapat 2,5 satu bulan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang dibicarakan cuman keuntungan. Cuman keuntungan. Bagi ruginya mana? Ya. Jadi kalau ada bisnis yang hanya menawarkan bagi keuntungan, bagi keuntungan, bagi keuntungan, ini tidak boleh. Karena bisnis itu kadang untung, kadang rugi. Itu masuk bab riba. Ya. Banyak orang yang tertarik seperti itu. Tapi dia tidak mengerti itu bagian daripada transaksi-transaksi ribawi. Itu al-khobar. Salah satu jenisnya adalah jenis transaksi al-mukhabarah. Nah, al-haql itulah ada hubungan dengan hasil pertanian. Ya, jadi sebenarnya kalau antum mengerti jenis-jenis transaksinya, kelihatan sebenarnya dari situ definisinya. Jadi ini mentransaksikan sesuatu yang ada di ini mirip lebih umum semua jenis buah al-muhaqalah ya, walaupun sudah kita jelas mirip-mirip al-muzabana. Jadi gan apa istilahnya kalau gandum apa yang masih al-muhaqalah, sama alasannya adanya ketidakjelasan pada kadar dibeli. Yang kedua ribawi wa anil muzabana, sama ini sudah jelaskan tadi, wa an bai'i thamarati hatta yabdu wa salahuha, melarang menjual buah-buahan sampai nampak layak untuk diperjualbelikan, sampai nampak layak ya, yang akan jadi buah atau buahnya masih kecil ya, harus sudah nampak layak kematangannya baru bisa ditransaksikan. Selama belum layak kematangannya, belum nampak kematangannya, tidak boleh diperjualbelikan. Nabi tidak sekedar melarang pembelinya, tetapi Nabi melarang pembeli dan penjualnya. Dilarang, tidak sah transaksi yang seperti itu. Wa an tubau illa wa alla tubau illa bid dinar wad dirham. Tidak boleh ditransaksikan, diperjualbelikan, tapi bayarnya pakai duit. Bayarnya pakai duit. Bayar pakai emas, boleh. Bayar pakai, yang tidak boleh dibayar dengan sesuatu yang jenisnya sama. Tidak boleh dibayar dengan jenis yang sama. Il aroya, kecuali transaksi aroya. Kecuali transaksi aroya. Transaksi aroya itu mirip-mirip. Hanya satu. Dia syaratnya, antum wajib datangkan ahli taksir. Ini buah ini datang ahlinya, dia taksir hasilnya berapa ton. Syaratnya langsung di mata. Nanti akan datang penjelasan. Ya. Jadi yang boleh itu dibayar seperti itu jenis aroya. Tapi ingat ada syaratnya. Harus ahlinya datang. Ya, harus ahlinya yang datang di saat itu juga, dan ada syarat maksimalnya. Kuantitasnya ada syarat maksimal. Di atas dari itu tidak diperbolehkan. Kenapa di atas dari itu tidak diperbolehkan? Karena kalau sudah di atas kan semua. Ya, ini syariat ini dia mengatur urusan-urusan yang seperti ini dengan sesuatu yang sangat detail. Ya, sangat detail.

0: Không phải là không có bố thuốc toàn dư tỷ này.
1: Ada gitu.
0: Tapi itu kan sahabat ya. Mulai dari muncul ikal yang tanggung jantung. Jangan lagi jantung tak. Antum bilang dapat saya menawar Ustaz. Jangan kok lagi minta 10 ribu juga. Bisa melanjutkan hidup. Tapi kalau pola pun. Ya, 5 ribu. Antum masuk warung kopi. Antum menawar. Semuanya. Ya, sama. Jadi beli kopi.

di dalamnya ada bentuk al-mukhatarah. Sesuatu yang bisa berakibat dosa, khatih. Faedah-faedahnya satu, an-nahyi 'anil muzabana. Larangan dari jual beli atau transaksi muzabana. Tarifuha bihadhihi as-suwar allati tuwaddihu asluha, yang mana tarifnya, definisinya dijelaskan di dalam hadis tersebut. Anna buyu atiha fasida, transaksi ini adalah transaksi yang rusak. Jadi tidak sah transaksi yang seperti ini. Hikmah pelarangannya karena di dalamnya ada bentuk al-qimar, bentuk transaksi judi. Nah, liyahu ma'lum bimajhul, karena transaksi ini transaksi yang sudah diketahui dengan sesuatu yang tidak jelas. Karena yang dipohon itu masih tidak jelas. Yang dipohon masih tidak jelas. Nah, bisa dia rusak. Kemudian timbangannya, dia akan pasti berkurang. Makanya itu dikatakan sesuatu yang tidak jelas. Nah. Fihi dalil ala tahrimi bai'i rutabi bitamri. Tapi ini nanti ada pembahasan di dalam Aroya ya. Kapan rutab itu boleh dibeli dengan tamar, dengan kurma. Ya, hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya. Masuk di dalam jenis muzabana. Tapi ada nanti yang diperkecualikan. Dalam transaksi Aroya namanya. Transaksi Aroya. Baik. An-nahyu 'anil mukhabara wal muhaqalah wal muzabana. Ini di hadis Jabir. Hadis berikutnya, faidahnya, larangan dari mukhabara yang sudah kita jelaskan, muhaqalah dan muzabana. An-nahyu 'an hadhihi lima fihi min al-jahli bitasawi al-iwadain. Larangan dari transaksi ini karena adanya ketidakjelasan di dalamnya. An-nahyu 'an bai'i thimar qabla budu'i salahiha. Larangan untuk mentransaksikan buah-buahan sebelum nampak layak kematangannya. Tayyib. Sudah azan nih? Karena hadis berikutnya ini tentang anjing. Kemudian pezina dan dukun. Kemudian masuk setelah itu tentang bekam. Upa bekam. Yang disejajarkan dengan jual beli atau hasil dari jual beli anjing. Ini jual beli anjing juga ada pembahasan ya. Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan dan itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum.

Boleh. Kalau berasnya sama, ngapain ditukar, dok? Iya, sama-sama beras kepala. Merek oke ya, ngapain ditukar? Satu dolok, satu oke ya. Iya kan? Harus sama beratnya. 1 kilo sama 1 kilo. Beras ketan sama beras. Beras dolok sama beras pala juga beda harga, bos. Mana ada jual beras dolok sama? Ya. Sama, harus sama takarannya. Harus sama. Caranya bayar pakai duit. Itu paling aman. Tapi kalau mau sama, komoditinya sama sejenis, maka beratnya sama, kemudian transaksinya tunai. Makanya dia harus beratnya sama dong. Dia mau 1 kilo nih, ya ketannya, dia mau tukar sama beras kepala, sama-sama harus 1 kilo sudah. Ya sudah, dia makan beras ketannya sudah selesai dia. Dari ya, walaupun kualitas dia harus berbeda, kualitasnya berbeda, tapi tidak disebut dengan kualitas dia. Dia disebut di takaran dan timbangan. Dia harus sama, ya. Tamar satu dengan tamar yang lain berbeda kualitasnya pasti dong. Tapi timbangannya harus sama kan? Banyak transaksi-transaksi riba, padel yang terjadi.

0: dan sekaligus dibayar pada saat petik nanti. Ini namanya keep booking namanya. Ya. Yasir datang ke Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah punya mangga. Saya mau beli ini pohon mangga tadi. Ya. Saya mau beli, dia keep. Ya. Nanti akan ada akad lagi berarti kan? Ketika sudah matang. Enggak apa, enggak ada masalah kalau itu. Ya. Karena satu ada hak khiyar. Abu Hudzaifah, antum enggak bisa pakai jaga. Oh, saya beli ini nah. Oh, jaga aku saya ini yang enggak bisa itu. Abu Hudzaifah punya hak khiyar. Ya, dia bisa jual sama yang lain. Karena kalau sampai dia tunggu antum, tiba-tiba antum pada hari yang sudah dijanjikan tidak datang. Rugi dong Abu Hudzaifah. Gitu. Jadi tetap ada hak khiyarnya. Ya, enggak boleh dipaksa, enggak boleh. Barakallahu fikum. Bunyi minta itu? Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillah. Jika seorang wanita sunnah pada waktu asar, salat zuhur asar atau nifas pada waktu asar, ia wajib salat zuhur dan menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua salat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan

0: dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
2: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
1: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
3: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini, Subhanahu wa ta'ala juga mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
2: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
0: Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan di halamannya?
2: Jawaban Abdul Aziz Ibn Abdullah rahimahullah.
0: Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi

0: tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
3: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
4: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
2: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zain Al-Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala.
5: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
2: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adh 94.3 FM dan Mu'adh TV.
6: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'adh bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'adh bin Jabal atau melalui kantor Laziz Mu'adh Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 08. Tiap anak yatim ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Mu'adh bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang ini.
7: Radio Mu'adh bin Jabal.
8: قدواتنا نبوية.
9: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
10: Dari Abu Hurairah mengulangi permintaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadkan oleh dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: Amru bi ihsan adh-dhabh wal an Abi ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم ذبيحته. رواه مسلم.
10: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendak dan
9: Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman

0: من معاذ بن جبل تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
1: dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan hapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك.
1: وهي أنهم jagalah Allah engkau ya apanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohon kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu. Patinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal

0: dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari 853. Instagram djs.kendari. DJ Sport.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
6: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran. Penuhi dengan zikir kepada Allah. Penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Penuhi ikhwata Islam.
7: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wa yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib, itu berkait sempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
5: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid,

0: maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini kan haram, otomatis terlarang. Tapi juga sah atau tidak? Maka jawabannya saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman, keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
1: Ya, pertanyaan bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Pada awal-awal ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya. Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini gimana Bapak? Ya, di zaman sahabat Nabi SAW tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Panahnya balik lagi, memanah lagi. Ini bu tidak tua seperti itu. Ya. Kemudian nangis terseduh-seduh. Kenapa kamu menangis? Ya, saya habis diputus oleh pacar saya. Ya, nangisnya karena diputus. Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah.
2: Teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari siting saus Padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak, minumannya sogar sama kopi. Nanti saya yang traktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0812465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
5: نور من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka
1: minjabal."
2: Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu juga dan tentunya kita melaksanakannya, yang mana dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat

0: di HP kita untuk nanti kita melihat arti-arti dari tiap-tiap ayat yang dibacakan oleh qori kita. Dan juga surah kedua yakni adalah surah Fatir yang merupakan surah ke-35 dalam Al-Quran dan tergolong juga atas surah Makkiyah yang terdiri dari 45 ayat. Dan Fatir yang artinya adalah pencipta diambil dari ayat pertama surah ini yang menerangkan bahwasanya Allah adalah pencipta langit, bumi, manusia, dan juga makhluk lainnya. Maha kuasa Allah atas segala sesuatunya. Sahabat muasin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari bersama kita mendengarkan lantunan dari qori kita Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala dalam program Morotal Pilihan di malam ini, yakni pada surah Saba dan juga surah Fatir. Oleh karenanya mari bersama-sama kita mendengar, kita menyimak dengan seksama, dan juga jika tidak ada kesibukan yang lain, bisa kita sembari juga membuka mushaf kita untuk kita ikut serta dalam melantunkannya, ataupun bisa kita sambil membaca dari terjemahan per ayatnya. Dan mari bersama-sama kita simak dan selamat mendengarkan.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
5: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah kita bersama menyimak program Morotal Pilihan, yakni surah Saba dan juga surah Fatir yang dilantunkan oleh Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullah taala. Semoga dari lantunan ayat suci yang kita dengarkan dapat menyejukkan hati kita serta menambah dari keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kami kembali mengajak kepada sahabat Muaz, jangan sampai kita terlewatkan dalam satu hari dari membaca Al-Qur'an walaupun hanya beberapa ayat. Selalu kita luangkan dari waktu-waktu kita untuk senantiasa membacanya, dan juga jika kita bahkan lebih memiliki waktu yang lebih luang, maka mestilah kita mentadabburnya juga, sahabat Muaz. Dan selanjutnya, sahabat Muaz, di malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Sahabat Muaz Bertanya. Namun, qadarullah, di malam ini, program ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang, dikarenakan guru kita tidak dapat mengisi secara langsung. Dan semoga di hari Sabtu berikutnya dan juga di hari Senin, kita bisa kembali mendengarkan program ini dalam siaran siaran langsungnya. Oleh karenanya, apabila ada penyebutan waktu, tempat, dan event tertentu, maka itu tidak ada kaitannya dengan malam ini. Dan mari bersama-sama, sahabat Muaz, kita menyimak kajian atau maksudnya program sahabat Muaz bertanya berikut ini.
12: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa kembali bersama di program Sahabat Muaz Bertanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudara seiman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung ke narasumber kita di program Sahabat Muaz Bertanya. Kami menyediakan layanan telepon interaktif di 0852 1222 9092 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 555 0852 555 0853. Dan Anda juga bisa menggunakan layanan chat interaktif di Live Muaz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Baik sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kita sapa narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zazan Channel Mursalin Alsi Hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Alhamdulillah. Nah, Ustaz, di awal program ini saya ingin bertanya terkait tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang ibu ini Ustaz 3 kali baru ayah Ustaz. Apakah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, sedukan yang tinggi seorang ibu dibandingkan seorang ayah? Padahal kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ayah juga punya peran yang besar.
14: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat kedua setelah wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'ala berfirman, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana." Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk beribadah hanya kepadanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah ibu dan ayah. Demikian juga di dalam surat An-Nisa di ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 10 hak yang wajib untuk kita penuhi, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan hak yang kedua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sehingga wallahu taala alam, baik ayah atau ibu perlu mendapatkan tempat dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun tentu ibu lebih harus mendapatkan perhatian ya khusus dari kita sekalian karena mengingat posisinya yang lemah. Ya, posisinya yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi ayah. Ya, sehingga kemudian karena posisinya yang relatif lebih lemah, sangat mungkin ia direndahkan oleh anak-anaknya, maka datang kemudian syariat untuk memuliakan ibu ketimbang ayah. Walaupun tentu bahwa ayah juga memiliki peranan yang sangat besar.
13: Nah, apakah ada sejarah saat misalnya anak-anak ini banyak yang melalaikan kewajiban kepada orang tua sehingga dalam Islam datang dengan memuliakan seorang ibu, Ustaz?
14: Ya, fakta saya kira menunjukkan akan hal itu. Namun tentu manakala kita lihat kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak juga kan sebuah kewajiban. Tetapi kemudian mengapa syariat ini datang lebih menekankan pada kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena kecintaan dari orang tua kepada anak itu umumnya adalah sudah menjadi sebuah fitrah. Karena anak itu adalah merupakan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Hal itu berbeda dengan orang tua yang tentu terutama apabila mereka itu sudah lanjut usia, ya terkadang dipandang oleh anak-anaknya itu adalah sebagai satu beban ketika mereka harus berbakti kepada keduanya. Ya, padahal kita ketahui bahwa jasa kedua orang tua ini adalah sangatlah besar, yang jika kita tidak syukuri ya dengan berbakti kepada keduanya, maka tentu ini akan menjerumuskan kita pada dosa besar.
15: Terusat barakallahu fikum. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya langsung kami buka di layanan telepon interaktif, baik WhatsApp ataupun telepon biasa di 0852 12 22 90 92. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan ini, yaitu dari Ratna. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri memilih untuk bekerja meninggalkan rumah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi pekerjaan istri ini tidak bercampur baur dengan lawan jenis dan atas izin suami?
14: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak mengapa bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia mendapatkan izin dari suami dan adanya kedaruratan akan hal itu. Kemudian juga tidak tercampur dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan baginya. Maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja pada saat itu. Ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk membantu suami di dalam mencari nafkah agar dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari suami. Kemudian yang kedua, berikutnya adanya apa namanya kedaruratan, ya adanya keperluan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak terjadinya ikhtilat. Wallahu ta'ala alam.
15: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya dari hasil uang hasil penjualan buah-buahan dari pohon yang ada di kebun kita dengan cara menjual beberapa pohon alpukat atau durian atau pisang sebelum buah-buahan tersebut matang atau siap dipetik, dan pembeli ridho untuk melakukan hal tersebut karena terkadang pembeli akan berlomba dengan pembeli yang lain jika mereka menunggu matang?
14: Ya, apabila dia sudah layak untuk dikonsumsi, ya walau belum matang, tetapi dia sudah layak untuk dikonsumsi, dan dia layak panen gitu ya, sudah layak panen, maka diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang petani menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, sementara dia belum layak panen dan masih ada kemungkinan untuk mengalami keguguran atau kegagalan panen, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW tentang bai'il thimar qabla budwi salahiha. Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum layak untuk dipanen. Ya, misalnya masih bentuk bunga atau masih dalam bahasa Indonesia-nya buah-buahan yang masih kecil ya, masih pentil istilahnya gitu. Ini tidak diperbolehkan. Ya, karena potensi untuk kegagalannya adalah masih sangat sangat besar. Tetapi kalau seandainya dia sudah layak untuk dipanen, hanya saja belum matang misalnya begitu kan, masih perlu diperam 2-3 hari, tapi dia sudah layak panen, maka tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam.
15: Tawasat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan tentang zikir setelah sholat duha. Ini penanya bertanya, apakah ada zikir-zikir tertentu setelah melaksanakan sholat duha atau sholat seperti biasa lalu berdoa seperti biasa?
14: Wallahu ta'ala alam, ilmu indallah, saya belum mendapatkan adanya zikir khusus ya untuk sholat duha, untuk usai kita melaksanakan sholat duha. Ya. Tetapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang kita inginkan.
15: Ya.
14: Ya. Tidak ada doa khusus yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala alam.
15: Kemudian saya terkait tentang sholat duha ini, apakah memang ada sebagian anggapan ini menjadi sebuah ibadah untuk membuka rezeki?
14: Di sana ada beberapa hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Ya, saya cek hadisnya, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau telah bersabda ya. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwali nahar akfika akhirahu, gitu kan.
15: Ya,
14: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Abu Dawud dari hadis Nu'aim ibn Hammar al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala an, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini ada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau lemah untuk melaksanakan 4 rakaat di awal siang,
15: ya.
14: Maka niscaya akan aku penuhi kebutuhanmu di akhirnya. Maksudnya di akhir siang. Ya, sehingga kemudian sebagian ulama rahimahumullahu taala berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah salat duha. Ya, namun sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat 4 rakaat di sini adalah salat subuh dan salat sunnahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Dan ini adalah dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah.
15: Ya.
14: Wallahu taala a'lam. Jadi hadis ini adalah memang diperselisihkan oleh para ulama, hanyasannya sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah sholat duha, ya wallahu ta'ala alam.
15: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Dwi. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang sudah uzur, Ustaz, dan sudah tidak mengetahui dan membedakan waktu-waktu sholat? Apakah dia masih terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan bagaimana jika anak-anaknya melarang untuk melaksanakan sholat karena ia kadang melaksanakan sholat di luar waktu atau belum masuk waktu?
14: Ya, orang yang sudah mulai hilang ingatan atau terkadang dia normal, terkadang hilang ingatannya, maka di saat dia normal dia terkena kewajiban,
15: ya.
14: Dia terkena taklif.
15: Ya.
14: Tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan pikun, ya. Sudah tidak ingat lagi, maka pada saat dia tidak normal, kewajibannya untuk melaksanakan sholat dia gugur.
15: Ya.
14: Ya, tapi anak-anaknya tidak boleh melarangnya untuk melaksanakan sholat, ya. Kecuali kalau dia melaksanakan sholat wajib sebelum waktu misalnya, maka dikasih tahu, ini belum cukup waktu. Tapi misalnya melarang sholat secara mutlak, maka tidak diperbolehkan. Ya, justru di akhir-akhir hayat seperti itu adalah kita motivasi untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat dia sadar. Adapun di saat dia hilang ingatan, ya sudah mulai banyak lupa, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salas, pena diangkat dari 3 golongan, ya anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi, ya anin naim hatta yastaiqid, ya dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. Wallahu ta'ala.
15: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Padang. Saat ini daerah ana terkena musibah, Ustaz, sehingga banyak bantuan yang datang. Biasanya yang menyalurkan bantuan ini ke korban langsung dari donatur kepada kepala desa untuk diserahkan kepada korban terdampak, sehingga bantuan tetap tepat sasaran saat, karena warga terdampak sudah didata sebelumnya sehingga pembagiannya sesuai data. Nah, kadang bantuan ini berlebih saat, sehingga kepala desa ini membagikan lebihnya kepada perangkat desa yang juga bekerja membantu pendataan dan penyaluran bantuan. Apakah boleh perangkat ini menerima bantuan juga, saat bagaimana hukumnya?
14: Pertama, perangkat desa itu dia bukan berstatus sebagai amil, ya.
15: Yeah.
14: Ya, dia adalah sebagai panitia, yeah, dan dia adalah sebagai wakil, yeah, wakil dari muzaki atau donatur.
15: Yeah.
14: Nah, wakil dia tidak diperbolehkan untuk mengambil sesuatu dari sodakoh atau zakat yang diamanahkan kepadanya,
15: yeah,
14: kecuali kalau dia berstatus sebagai amil.
15: Nah,
14: ya, sebagai amil yang mendapatkan SK dan putusan dari Kementerian Agama atau Baznas, dan dia bersatu sebagai amil,
15: yeah,
14: dia tidak mendapatkan gaji karena itu,
15: yeah,
14: ya, tetapi memang dia adalah sebagai petugas zakat,
15: yeah,
14: maka saat itu dia boleh mengambil bagian yang telah diatur di dalam undang-undang.
15: Yeah.
14: Ya, tidak lebih dari 12,5%,
15: yeah,
14: ya, untuk biaya operasional dan amil gitu.
15: Yeah.
14: Tapi kalau seandainya dia berstatus sebagai wakil,
15: yeah,
14: ya, maka dia tidak diperbolehkan. Ya, mm, tidak diperbolehkan untuk mengambil dari donasi itu. Ya, tetapi donasi itu seyogianya disampaikan ke mereka yang berhak untuk menerimanya.
15: Yeah.
14: Dan para korban bencana, sebagaimana kita ketahui saat ini, adalah masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut, dan belum bisa dikatakan berlebih, hmm, karena tentu kalaupun saat ini mendapatkan bantuan itu mungkin hanya untuk 1-2-3 hari gitu kan, hmm, atau mungkin 1 pekan gitu kan. Nah, sementara kalau kita dalam fikih itu kan semestinya mereka yang berhak menerima itu kan hitungannya 1 tahun.
15: Yeah.
14: Bisa dikatakan berlebih itu kalau seandainya para korban bencana itu dia sudah mendapatkan bantuan dan melebihi kebutuhan 1 tahun, nah itu bisa dikatakan berlebih.
15: Hmm.
14: Ya, wallahu a'lam.
15: Tapi Ustaz, kemudian bagaimana dengan misalnya Ustaz, studi kasus ketika aparat desa ini juga terdampak, Ustaz?
14: Ya.
15: Apakah boleh dia mengambil bagian di situ?
14: Tentu saja diperbolehkan, tetapi mm-hmm, bukan dalam kapasitasnya dia sebagai seorang aparat desa.
15: Mm-hmm.
14: Ya, dia harus menempatkan dirinya sebagai korban.
15: Korban.
14: Sebagaimana korban yang lain,
15: yeah,
14: dia mendapatkan bantuan, maka dia pun mendapatkan bantuan seperti orang lain.
15: Yeah.
14: Ya, bukan kapasitasnya sebagai seorang perangkat desa.
15: Mm-hmm.
14: Ya.
15: Mohon Allah. Terusat berkelahu fikum. Kemudian ikhwatul iman di manapun Anda berada, kami buka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92. Anda bisa menghubungi nomor tersebut baik melalui telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ustaz, bagaimana cara kita untuk terhindar dari sikap suudzon kepada orang lain, di mana dalam berinteraksi terkadang ada orang-orang tertentu yang terkadang mendiamkan diri kita padahal kita merasa tidak punya salah kepadanya?
14: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang muslim di dalam bermuamalah terhadap orang lain, dia harus menempatkan orang lain seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain.
15: Yeah.
14: Ya, oleh sebab itulah Nabi SAW beliau memerintahkan kita untuk itu.
15: Nah.
14: Ya. Antuhibba li nafsik, ya, ma yuhibbu li akhik, atau antuhibbu li akhik ma yuhibbu li nafsik. Ya, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain.
15: Yeah.
14: Maka sebagaimana kita tidak ingin ada orang lain bersuudzon kepada kita, maka sepatutnya juga kita tidak bersuudzon atau berburuk sangka kepada mereka. Dan hukum asalnya di dalam bermuamalah dengan orang-orang muslim itu adalah berhusnudzon. Ya, kecuali bagi mereka yang tampak pada diri mereka tanda-tanda kefasikan atau tanda-tanda kejahatan. Maka saat itu yang dikedepankan adalah sifat waspada. Ya, sifat waspada. Tetapi jikalau kita melihat zahirnya itu adalah orang yang baik. Seorang muslim rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka ya kita saat itu adalah harus berhusnudzan. Tetapi jikalau ada orang yang memang sudah menandai dirinya sendiri. Ya, sebagian orang itu sudah menandai dirinya sendiri kalau dia tidak baik. Ya, maka ketika kita melihat orang yang seperti itu, maka kita berwaspada. Bukan kita katakan bersuudzan. Karena kalau suudzan itu adalah bisa dosa. Nabi SAW beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah olehmu berprasangka. Karena sungguhnya berprasangka itu maksudnya prasangka buruk itu adalah bagian daripada atau seburuk-buruk perkataan. Tetapi kalau seandainya kita melihat ada gelagat, misalnya orang ini gelagatnya kayak pencopet, gelagat ini gelagat begal misalnya, maka saat itu kita harus berwaspada. Tetapi orang-orang yang kita lihat dari segi zahirnya, ya, orang-orang yang baik itu kan juga memiliki tanda. Dari segi pakaian dan penampilannya, tata cara dia berbicara gitu kan, dari gerak-geriknya juga sudah ketahuan. Oleh sebab itu ketika Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke dalam penjara, ketika dia bertemu dengan nafi yang ada yang sudah lebih dahulu masuk penjara sebelum Nabi Yusuf, mereka langsung mengatakan, "Inna naroka minal muhsinin." Sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang baik. Maka orang yang baik harus diperlakukan dengan baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Namun jikalau ya ada tanda-tanda keburukan, ini kayaknya orang ini ya tidak bagus. Masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala berikan indra keenam. Ya, bahkan indra keenam seorang mukmin, apa yang dinamakan dengan firasat, itu sangat kuat. Ya, bahkan ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ittaqu firasatal mukmin, waspadailah olehmu firasat seorang mukmin karena dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala.
16: Tapi Ustaz barakallahu fiik, kemudian kita beralih ke layanan telepon, telah tersambung Pak Latif di kesempatan ini. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Silakan Pak, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Barakallahu fiik, Ustaz.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi
17: wabarakatuh. Ini yang saya tinggal ini yang terkait dengan ujian ini, Pak Ustaz. Mohon nasihatnya. Misalnya ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua kekasihnya atau kedua yang dicintainya di dalam dirinya, yang di dalam hadis dikatakan habibataihi. Kemudian fasabara waqta sabah falan tarda ilal jannah. Nah, namun Pak Ustaz, ketika orang tersebut itu berada di suatu majelis atau di suatu jamaah, terkadang muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan yang selalu membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain. Nah, misalnya dia katakan bahwa kok kenapa diri saya seperti ini dari sekian banyak orang. Nah, sehingga orang tersebut tidak pede, tidak, dia merasa minder, merasa tersisi dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustaz nasihatnya agar apabila muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan tersebut untuk mengusir bisikan-bisikan tersebut, Pak Ustaz. Nah, sehingga orang tersebut bisa pede, bisa kembali percaya diri dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Ustaz, ini mengenai ujian, antara ujian dan azab. Nah, kalau ujian kan kita ma'ruf, kita ketahui bahwa ujian itu adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut apabila hamba tersebut diuji.
15: Yeah.
17: Nah, tapi yang menjadi masalah Pak Ustaz adalah azab. Nah, apabila azab itu ditimpakan kepada seorang muslim yang notabene dia melakukan kemaksiatan secara terus-menerus, nah kemudian diberikan azab, disegerakan azabnya di dunia ini.
15: Yeah.
17: Nah, kalau azab ini tidak mengandung kafarat atau tidak ada keuntungannya atau tidak mengurangi azabnya di akhirat nanti.
15: Yeah.
17: Lalu bagaimana dengan perbedaan antara orang-orang ini dengan orang kafir?
15: Yeah.
17: Orang kafir kan tidak pernah diuji, disegerakan azabnya di dunia ini.
15: Yeah.
17: Tapi di akhirat nanti dia akan diberikan azab yang lebih keras lagi. Nah, yeah, seperti itu juga yang tadi saya katakan, orang muslim yang melakukan dosa besar ini secara terus-menerus, nah kemudian diazab, disegerakan azabnya, lalu masih mending kalau orang kafir. Orang kafir itu kan, nah, bagaimana kira-kira penjelasannya ini Pak Ustaz? Seperti itu yang saya pikirkan. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz, nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni ini adalah sebuah hadis qudsi, Allah azza wajalla berfirman, idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Ya, Allah azza wajalla berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua kekasihnya,
15: yeah,
14: yakni kedua matanya diambil oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia mengalami kebutaan, dia tunanetra, fasobaro, lalu dia bersabar, awadtuhu minhumal jannah, maka akan aku ganti keduanya dengan surga.
15: Yeah.
14: Sehingga ini adalah merupakan sebuah bushra atau kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala.
15: Ya.
14: Bahwa apabila kita bersabar di dalam menghadapinya, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga.
15: Ya.
14: Dan ini tentu adalah merupakan janji dari Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya.
15: Ya.
14: Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk menyelisihi janjinya.
15: Ya.
14: Ya, demikian pula dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa yang membuat kita minder?
15: Yeah.
14: Ya, ketika kita sudah mendapatkan adanya garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, manakala kita bersabar.
15: Mm.
14: Gitu kan? Sama ketika ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Atha Ibn Abi Rabah, ya, suatu ketika beliau bertemu dengan Abdullah Ibn Abbas. Beliau mengatakan, wahai Atha, kau ingin gak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?
15: Ya,
14: akhirnya Atha mengatakan, wih, bagaimana caranya? Artinya apakah ada bidadari yang berjalan saat ini di muka bumi, gitu kan?
15: Hmm.
14: Dari penghuni surga. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian beliau mengatakan, ya, hadihil mar'ati sauda, coba kamu lihat wanita yang berkulit hitam ini, dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'a, katanya gitu, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu, ya, sering kali kemasukan.
15: Yeah.
14: Sering kerasukan jin, atau dalam sebagian syarah juga dia tuh kena penyakit ayan gitu. Sehingga kemudian terkadang apabila dia terkena oleh penyakit itu atau terkena oleh gangguan jin itu, maka kemudian dia melakukan tindakan-tindakan tentu yang tidak normal.
15: Yeah.
14: Kemudian dia mengatakan wa ini atakasyaf. Kalau itu terjadi, terkadang aurat saya terbuka.
15: Nah.
14: Gitu kan?
15: Yeah.
14: Karena orang yang kena ayan atau orang yang kemasukan jin terkadang kan histeris dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian wanita itu mengatakan kepada Nabi SAW, fad'ullah li. Tolong doakan saya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW kemudian saat itu mengatakan, in syi'ti da'autullahi laki fayashfik. Kalau kau mau, aku bisa doakan. Aku doakan kamu kepada Allah sehingga engkau akan sembuh dari penyakitmu itu. Wa in syi'ti sobarti falakil jannah. Dan namun jikalau engkau mau, kau bersabar saja, maka bagimu surga. Aku garansi kamu akan masuk ke dalam surga. Maka wanita itu kemudian dia memilih untuk bersabar daripada sembuh. Ya, toh di dunia ini hidup hanya sementara. Ya, hidup di akhirat itu adalah selamanya. Ya, pengorbanan sedikit di dunia dengan cara bersabar itu sudah menjamin dia masuk surga. Akhirnya kemudian dia mengatakan, idzan asbir. Kalau begitu biarlah saya bersabar. Tapi tolong wahai Rasulullah. Ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat berakal. Ia mengatakan, tetapi tolong wahai Rasulullah, doakan saya agar kalau ketika saya terkena oleh penyakit itu, hatta'ala atakasyaf, auratku tidak terlihat. Ya, jadi menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Saya siap bersabar, tapi tolong doakan tetap kepada Allah agar aurat saya tidak tampak. Akhirnya kemudian didoakan oleh Nabi SAW sehingga terkadang wanita itu masih terkena penyakitnya, tapi karena kesabaran yang ia miliki dia masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata kepada Atha bin Abi Rabah, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga? Maka demikian pula ya mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kekasihnya. Maksud dua kekasih ini kata para ulama adalah kedua matanya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Maka bersabarlah. Karena dengan bersabar Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan surga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita membedakan antara
15: ujian
14: dengan azab. Ya, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan kita dapat membedakan mana ujian dan mana azab dari sikap dan perilaku orang yang terkena bencana itu. Apabila bencana itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beristiqomah, maka ini adalah seperti bencana yang telah menimpa para nabi, telah menimpa orang-orang yang soleh, maka bentuknya itu adalah tetapi apabila bencana itu menimpa mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang menampakkan kemaksiatan berlarut-larut dalam dosa, maka itu adalah merupakan bentuk azabul adna, ya azab terendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan bagi seorang mukmin, setiap bentuk peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia selalu memandang itu adalah merupakan sebuah media untuk berintrospeksi diri. Ya, karena seorang mukmin dia melihat dosanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu bagaikan seseorang yang berada di bawah sebuah gunung yang gunung itu siap ditimpakan kepada dirinya. Jadi dia betul-betul merasa terancam. Sehingga bentuk peristiwa apapun itu selalu dia kaitkan dengan dosa-dosanya. Dia jadikan sebagai media untuk bermuhasabah. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, sungguh aku melihat ya pengaruh daripada dosa dan kesalahanku itu pada sikap dan perilaku anak, istri, pembantu, dan kendaraanku. Jadi selalu dikaitkan itu. Karena dia pandang bahwa ini adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya aku kembali kepadanya. Walaula idza'ahum ba'suna tadarru'u. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan di saat turun bencana kepada mereka itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah maksud dan tujuan diberikannya ujian dan cobaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengutus tanda-tanda itu, bencana itu, kecuali takhwif, untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang beriman memandang itu adalah sebagai bentuk ujian, cobaan. Dia adalah merupakan salah satu proses untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji suatu kaum, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, maka setelah mendapatkan musibah ini, orang yang beriman ini dia akan dibersihkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah di akhirat kelak, dia tidak akan diazab lagi karena hukumannya telah dipercepat semasa di dunia. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah akan percepat hukumannya di dunia, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, kalau orang-orang kafir dia mendapatkan azab, itu ada azab terendah, tetapi azabnya itu adalah tidak menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Ya, itu adalah azab terendah, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih, yang lebih pedih, yang lebih besar. Seperti itu. Ini bedanya antara bencana apabila menimpa seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wallahu ta'ala.
15: Tapi syukur barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penjelasan yang diberikan. Dan ikhwat aliman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
18: Sahabat Mu'adz bertanya.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
21: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
18: Sahabat Mu'adz bertanya.
15: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya. Kami masih membuka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 9092. Dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.

0: adalah membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenteram dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenteram. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan depresi, ya, kesedihan dan semisalnya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika min ghulabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah doa yang secara spesifik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan rasa sedih, yeah, dan ham itu adalah kayak depresi. Orang memiliki humum, orang memiliki beban hidup, sesuatu akan datang. Ya, hazan adalah kesedihan atas masa lampau. Yeah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca doa tersebut. Memperbanyak bacaan Al-Quran juga adalah dapat memberikan ketenangan. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza Wajalla, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ya. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang dapat menjadi penyembuh, ya, dan dapat yang disebutkan syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh apa yang ada dalam dada kita. Ya, oleh sebab itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib tentunya, ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa sabar, ya, dan juga dengan melaksanakan salat. Ya, Allah taala alam.
1: Terima kasih barakallahu fiik. Kemudian kita tersambung kembali dengan penelpon hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu
0: fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini Ustaz, anak punya family punya musibah, terus nabrak orang itu, ya Ustaz, ya. Tapi keluarganya itu tidak menuntut, pokoknya penting damai gitu. Jadi terimalah istilahnya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Apa masih di ini apa? Masih bayar makarot?
0: Bisa tangkap?
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya Ibu. Mohon maaf kurang jelas.
2: Gini Ustaz, keluarga ana itu, ya, menabrak orang gitu, terus orangnya tuh meninggal. Gimana jelas Ustaz?
0: Ya.
2: Ya, orangnya tuh meninggal, kemudian di keluarganya itu nerima gitu Ustaz, jadi enggak dilanjut ke kepolisian gitu, yeah. Bilangnya itu nerima gitu Ustaz. Baik. Mungkin sudah nasib dia gitu katanya Ustaz.
0: Iya.
2: Yeah. Gimana dengan keluarga anak itu Ustaz, ya? Apakah masih dikenai kafarat gitu Ustaz, ya?
0: Iya.
2: Yeah. Kayak itu Ustaz, itu yang membunuh 100 orang itu Ustaz.
0: Iya. Yeah.
2: Dibandingkan dengan itu tuh bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Amma ba'd, orang yang menabrak sehingga korbannya meninggal dunia. Ya. Apabila dia dituntut oleh keluarganya, maka kan tuntutannya itu adalah kafarohnya adalah harus memerdekakan budak,
1: yeah,
0: dan membayar diat, ya, dia membayar diat kepada keluarga korban dengan 100 ekor unta. Tetapi jika kemudian keluarganya itu memaafkannya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak ada tuntut menuntut dan lain sebagainya, tapi di sana ada kewajiban lain, ya, yaitu melaksanakan shaum 2 bulan secara berturut-turut, karena ada faktor kelam.

0: walaupun persekian ya persen gitu, itu ada kelalaian. Maka oleh sebab itu kemudian kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak ya, dan itu tidak ada sekarang perbudakan khususnya di negeri kita, maka dia harus melaksanakan saum selama 2 bulan berturut-turut. Apabila yang ditabraknya ini adalah seorang muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahrayni mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan adanya budak yang dibebaskan, maka dia harus melaksanakan saum selama 2 bulan berturut-turut. Ya, dua bulan berturut-turut ini harus nyambung. Ya, kecuali jika karena sakit. Tapi karena perjalanan, misalnya kita selingin dengan berbuka, itu harus diulang lagi tuh. Ya, kecuali kalau karena sakit tidak bisa melanjutkan, maka setelah sehat dia langsung menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu syahrayni mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima." Itu adalah merupakan bentuk taubat dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz ingin bertanya, istri Ana dijebak oleh temannya dengan melakukan pinjaman di aplikasi pinjol dengan menggunakan data istri dengan nominal jutaan rupiah, dan bunganya terus membengkak sampai sekarang. Temannya pun sekarang sudah menghilang dan tidak mau tanggung jawab. Hingga sekarang nomor istri Ana terus ditelepon dan ditagih. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah sebaiknya saya membayar hutang yang sudah membengkak tersebut atau bagaimana Ustaz?
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Jika teman istri Anda itu telah mendapatkan izin dari
1: penggunaan data,
0: dari istri Anda untuk menggunakan data itu, maka dia memiliki konsekuensi. Anda harus membayar utang itu karena Anda berstatus sebagai dhamin atau kafil,
1: penjamin.
0: Ya, maka dengan demikian Anda harus membayarnya dan kemudian menuntut kepada yang bersangkutan. Dan ini sesungguhnya tidak diperbolehkan kalau seandainya memang kita menjadi fasilitator atau penjamin, karena sebagaimana kita ketahui bagaimana dalam kasus pinjol ini kan di dalamnya terdapat riba. Ya, kalau seandainya kita benar-benar mengizinkan, maka kita pun terlibat dalam dosa. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling bekerja sama dengan dosa atau dalam dosa dan permusuhan. Ya. Sehingga kalau seandainya itu atas izin kita, ya, dan kita bertindak sebagai penjamin, maka pertama kita dosa, yang kedua karena Anda bersatu sebagai penjamin, maka Anda juga harus membayar. Karena kalau tidak juga efeknya sangat besar. Ya, di sana ada pencemaran nama baik biasanya yang dilakukan oleh pihak pinjol. Ya, semua nomor yang ada di dalam data itu akan diberikan pesan bahwa si fulan ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngutang dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau seandainya itu yang terjadi, maka Anda harus membayar. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kita boleh melaporkannya. Ya, baik itu melaporkan pihak yang menggunakan data tanpa izin atau melaporkan pinjol itu, karena mungkin juga pinjol itu adalah tidak memiliki payung hukum untuk menjadi sebuah lembaga keuangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Ya, wallahu ta'ala.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, ibu kami dengan adiknya ada kesalahpahaman di antara keduanya. Nah, ibu kami sudah pernah mengalah dan minta maaf kepada adiknya, tapi tidak ditanggapi Ustaz. Dan sampai sekarang ibu kami masih dicuekin. Kami khawatir Ustaz, kan katanya kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, bagaimana dengan ibu kami Ustaz?
0: Ya, yang terpenting bagi kita sekalian adalah terus berbuat baik, ya, terus memaafkan. Ya. Adapun jika orang lain ternyata tidak mau menerima permohonan maaf kita sekalian, ya, maka kita telah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan. Ya, ya, apa yang semestinya kita lakukan. Dan seorang mukmin seyogianya adalah menjadi seorang pemaaf. Ya, oleh sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah, yeah, ya, bersumpah untuk tidak memberikan kembali santunan, yeah, ya, tidak memberikan santunan kepada Misthah karena dia terlibat dalam pencemaran nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus hadisatul ifk, ya, ketika orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami, nah, ya, ternyata di antara mereka yang terlibat ya dalam fitnah tersebut adalah Misthah. Nah. Dan Misthah ini adalah dari karib kerabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nah, yang notabene-nya adalah senantiasa diberikan santunan dan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu marah karena dipandang bahwa Misthah ini tidak tahu diri gitu, yeah, diberikan santunan, bantuan setiap saat oleh Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba kemudian di saat ada isu ya tentang informasi tentang Ummul Mukminin, justru dia turut menyebarkannya di tengah masyarakat, yeah, sehingga saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan dan bantuan itu, yeah. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ya ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki karunia atau keutamaan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan lagi ya bantuan kepada karib kerabat atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Maka hendaklah dia memberikan maaf, hendaklah dia berlapang dada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yaghfiru ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Artinya kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka jadilah pemaaf bagi orang lain. Ya, ya, bagaimana bisa Anda menginginkan pemaafan dan pengampunan dari Allah, ya, sementara Anda sendiri tidak suka menjadi seorang pemaaf. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu ya langsung kembali memberikan bantuan dan santunannya kepada Misthah radhiyallahu taala anhu ardhah wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu barakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir tadi merupakan akhir perjumpaan kita di kesempatan ini, dan kepada sahabat Muas kami ucapkan jazakumullah khairan atas interaksi Anda di program Sahabat Muas Bertanya di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebaikan dan ketaatan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
4: Kau itu.
3: Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
3: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Radio Muad Bin Jabal,

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di malam hari ini. Dan juga alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program Sahabat Mu'adz Bertanya yang disiarkan secara ulang. Dan selanjutnya kita bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada pasal 1, yakni adab wasiat. Dan kita telah sampai pada poin yang ke-10. Kemudian kita akan melanjutkannya pada poin yang ke-11, dan akan bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
4: Ensiklopedia Islam.
5: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ke-11 disebutkan tidak mengubah wasiat. Yakni, mengubah wasiat tidak boleh dilakukan oleh pihak saksi. Barang siapa yang menyaksikan wasiat dan mendengarnya, maka dia tidak boleh mengubahnya, menambahinya atau menguranginya. Allah taala berfirman, yang artinya, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 181. Kemudian pada poin yang ke-12, hendaklah saksi meluruskan ketika dikhawatirkan adanya kecurangan. Siapa saja yang hadir dalam wasiat atau menjadi saksi atasnya, maka wajib atas mereka jika melihat orang yang berwasiat itu berlaku curang di dalam wasiat, agar mengingatkannya kepada Allah, menasihatinya dan memberinya peringatan hingga dia takut kepada Allah. Hal ini termasuk dalam upaya memperbaiki hubungan antara manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 182. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini boleh mengubah wasiat menurut ketentuan syar'i yang berlaku sehingga sesuai dengan syariat tanpa adanya tujuan yang lain. Adapun tujuan-tujuan selain itu, maka tidak diperbolehkan mengubah wasiat agar sesuai dengan syariat, termasuk dalam istilah, yakni perbaikan di antara manusia sebagaimana yang telah disebutkan. Wallahu alam. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita di malam hari ini, dan telah selesai pada pembahasan di pasal 1 adab tentang wasiat, dan kemudian akan kembali kita melanjutkannya di esok malam, yakni pada pasal 2 tentang adab dalam berwudu. Dan tentunya sahabat Mu'adz, jangan lupa untuk senantiasa juga mendengarkan program-program Radio Mu'adz yang insya Allah menambah dari wawasan dan pengetahuan kita. Dan sahabat Mu'adz, kita akan kembali berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim di setiap malamnya di jam yang sama, yakni pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sekian dari saya, barakallahu fikum.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo.
8: Astagfirullah, ya Allah, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, Pusingnya ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
10: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
12: 94,3 FM.
13: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang musik. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

تهتدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muas, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muas Binjabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afala nunabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlindungi dari perkara-perkara keburukan dan dari gangguan syaitan. Berikut kafilah orang-orang bertobat kembali menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini dengan tema kelalaian. Sebagai seorang muslim, kita adalah orang yang paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Oleh karena itu, semoga kisah berikut kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami ketika kuburan kami telah lenyap dan nama kami tidak pernah disebut lagi. Tidak ada lagi yang mengenal kami dan tak seorang pun yang menyebut-nyebut kami, bahkan tak seorang pun menziarahi kami lagi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala keluarga kami memandikan tubuh kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala mereka mengkafani tubuh kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala mereka menggotong kami di atas pundak mereka. Kaset itu berputar. Aku mengikuti doa imam dengan penuh perhatian dan kecermatan. Aku mengulangi doa itu untuk kesekian kalinya. Sekali lagi dan sekali lagi. Setiap doa yang diucapkannya, segala yang diucapkan dan menjadi doa adalah benar adanya. Hidup kita memang akan berakhir. Kita akan dimandikan. Kita akan dikafani, kemudian diletakkan di liang lahat di dalam tanah. Nama kita akan segera terlupakan. Namun suara yang diiringi dengan kekhusyuan itu membuatku terdiam sesaat. Aku memutar kembali kaset itu untuk ketiga kalinya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saudariku adalah profil seorang da'i wanita yang bersungguh-sungguh. Ia telah berusaha mengubah diriku menjadi orang yang selalu memelihara solat, untuk selalu berbuat taat. Ia berusaha semaksimal mungkin melalui kata-kata, melalui kaset, dan melalui buku-buku. Keesokan harinya, aku keluar rumah dengan santai, tanpa perasaan apa-apa. Dengan asal-asalan aku menekan tombol tape recorder, tanpa ingat kaset apa yang terdapat di dalamnya. Seperti biasanya, aku membayangkan suara lagu yang akan aku dengarkan. Akan tetapi, sudah menjadi takdir Allah, ternyata yang terdapat dalam tape itu adalah kaset yang kusebutkan tersebut. Aku mendengarkannya pada pagi hari, lalu kuulangi lagi pada sore harinya, dan juga sesudah Isya. Aku bertanya kepada saudariku, kaset

0: betul-betul tertarik dengan suara dan bacaan imam itu? Aku menjawab, iya, sungguh, sungguh aku tertarik. Jawabanku itu menjadi pembuka percakapan kami yang panjang. Perbincangan semacam itu berulang beberapa kali. Namun kali ini sungguh berbeda. Di akhir perbincangan, saudariku berkata, saya akan bacakan kepadamu yang baru saya kubaca. Suatu hari Hasan Al-Basri lewat di hadapan seorang pemuda yang tenggelam dalam tawanya. Ketika ia duduk bersama teman-temannya, Al-Hasan berkata kepadanya, wahai pemuda, pernahkah engkau melewati As-Sirat? Sang pemuda menjawab, belum. Beliau bertanya lagi, apakah engkau tahu sedang berjalan menuju surga atau neraka? Pemuda itu menjawab, tidak. Lalu apa arti tawamu itu? Sejenak kami terdiam, kemudian saudariku itu menengok ke arahku seraya berkata, sampai kapankah kelalaian ini akan terus berlangsung? Masyarakat muslimin, sahabat muhasin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah singkat penuh makna. Kita ini sedang berjalan kemana? Berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita untuk tetap di atas kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakek. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi. Dan juga kepada saya. Untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa?
2: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
1: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
1: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa bukan anaknya Allah, ada hak itu, artinya benar dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu, kata para ulama kita, ada nama-namanya. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A, B, C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa?
2: Ada 4.
1: Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa?
2: Salat.
1: Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu salat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu salat. Kemudian wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: 2.
1: Yang ketiga wa man kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di

0: rumah, Ustaz?
1: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana, padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya? Yes. Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari, Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adh' dzalikal bab aw fa'ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh ngantar ke pasar bawa kresek malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih, masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya, enggak, yang belum nikah masih dicuciin enggak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa gak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Anda nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir. Saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
0: Umar.
1: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz.
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja. Yang sering kita dengar, akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
0: lewat.
1: Sekedar baca, kalaupun paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan Subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wabilwalidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia, dan mereka berada

0: ada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahuma uff, janganlah engkau mengucapkan ah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, waghfir lahuma janahadzulli minar rahman. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak yang paling agung, Allah azza wa jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun. Ya, bantu orang tua berkebun. Bantu orang tua nyuci. Bantu orang tua ngepel. Bantu orang tua nyapu. Ya. Bersih-bersih lah. Intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
1: Banyak.
0: Siapa yang hari ini nyapu?
1: Kalau akhwat mungkin banyak ya Ustaz ya?
0: Enggak, anak tanyanya ikhwan. Akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
1: Pembantu ya. Sekarang kemungkinan.
0: Pembantu, malah pembantu. Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang?
1: Makannya.
0: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
1: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
1: habis.
0: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semali itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Yeah. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustadz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtahamali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua, ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia, dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan.
1: Osteoporosis,
0: bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi, ya, jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi, tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, cuma antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Wassilah dari Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
1: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu enggak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya, ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Nah, bisa semua kan? Ya. Yeah. Mungkin itu, ya. Yeah. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi, apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh? Kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok enggak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh enggak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, enggak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus Ana pikir-pikir, kayaknya nyontoh Ana tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang. Itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air. Ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis, belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat, enggak usah lah. Besoknya tawarin lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin gak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu, yang dua-duanya sama-sama stroke. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya, 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster.
1: Amin.
0: Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi, usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya. Bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah senang. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka senang. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya, sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani enggak? Enggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu

0: Dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya?
1: 24. Ya, sekarang
0: 23. Sekarang 24. Ayat yang 24, Allah mengatakan, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Ini juga menarik sekali. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian dari orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya. Yang punya pengikut sen, profesor, doktor, yang dihormati ulus seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa, Le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku, wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
1: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa, Bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan, katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan, mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
1: ayam,
0: ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? Esteler, ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
1: kaki.
0: Ngangkat kaki. Berani enggak antum sama bos, ya? Lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin.

0: kita ada di muka bumi, enggak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua, inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua, ya munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut nggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir, waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
2: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
2: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2 3 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini, siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata siapakah yang paling berhak. Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustaz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustaz kita. Kalau antum mau nyapa ustaz, ya, itu kan assalamualaikum ustaz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum, Bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi, ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis, ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
1: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak? Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi enggak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini enggak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling yang paling spesial. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul, kalajengking di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu, nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri bu, kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas, suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
1: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, Ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak. Ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, yeah, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik. Tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng, satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. butuh perjuangan,

0: Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo Pak, ngaji yuk Pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya tel radio misalnya ya. Ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan ini dengerin, gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut seakan-akan kita dengerin, ya, cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada 1-2 yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca. Gak apa-apa. Besok taruh lagi 2. Ya. Wah itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada gak lihat sama sekali. Nah, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya kita kan harus tolabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek. Gak nyambung, Jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok. Masa jam 7 suruh nyambung gak mau. Gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah Mas, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Perilaku kita saat orang tua masih hidup Ustaz. Yeah. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita Ustaz?
0: Nah ini. Ya, kalau orang tua sudah wafat berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada. Ini gimana ini Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya, wal istighfar lahuma, mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rezeki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang, ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
1: Ada.
0: Jadi satu.
1: Yang mana, Zat? Banyak nih, Zat.
0: Coba angkat, Kang Atan. Saya pilih dulu. Nah.
1: Itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Zat.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Zat. Yang mana, Zat?
0: Ada, yang pakai kacamata.
1: Bapak, silakan, Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita. Biru Walidain dan uang 100.000.
0: Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak. Insya Allah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Barakallahu.
0: Barakallahu. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikrah, memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung. Deso, ya. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, silakan naik. Abis itu kemudian dia kan nggak pakai sorban itu orang Arab Badui, langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar nggak kepanasan. Diantar. Mau kemana pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temennya. Kata temennya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu gak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak, saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temennya Umar. Ini temennya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan yang baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Le, coba Le kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana. pergi ke luar kota, coba temui di sana.

0: teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Oh senang dia cerita, oh bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu tuh. Doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat sama bapak kita. Akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin. Atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibik itu, ya, bibik saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibik, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Zat. Boleh kita buka tanya jawab, Zat, ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan, bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afan nih.
2: Ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustadz. Pertanyaan dari akhwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan, ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana, Ustadz, ya. Ustadz kelihatan gak, Ustadz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan ana juga gak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustadz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
0: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi Sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya. Sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
1: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
1: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa. Dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu. Dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah meninggalkan pekerjaan yang di sini berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau gak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau gak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat gak?
2: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu gak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya, mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces. Saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi. Dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah. Amin. Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya.
4: Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, aku gak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu. Kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu. Dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu, walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikri. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
7: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita.
0: Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'ad.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: confianza.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.
4: Untuk mudah hidungnya yang tak pernah layu,
5: untuk mudah hidungnya yang tak pernah layu,
4: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu,
5: engkau wahai ibu.
4: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
1: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian
3: hal yang menunjukkan urgensinya akhlak.
2: Sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
3: Kemudian di antara
2: hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW.
3: Baik. Kemudian yang keenam,
2: Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi.
3: Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam.
2: Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
3: Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
4: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومن.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal,

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqamah.

0: bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
2: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
3: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Nah, akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
2: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
3: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman,

bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat.

0: Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alaih.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in azaqnal insan, dan jikalau kami berikan kepada manusia, idza azaqnal insana minna rahmah, kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini. Ya, beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur, wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah,

0: dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi." Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu, faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya, atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, wasu'ila ba'dhus sulaha 'ani syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan, la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menut itu, apabila patkan siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahat tumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya, kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak. Mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pasangan untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong ya, karena

0: lawan yang lain, misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir, maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non-muslim, gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah, gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non-muslim, seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muratin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan ya akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya. Seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas ya dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa, demikian juga pindah rumah lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang

0: Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurat surat As-Sajdah itu As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, baikan dengan kebaikan, wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu

0: Itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, "I'malu ala Dawud syukra." Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana." Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun." Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. "La yu'addi minha haqqaha." Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. "Illa idza kana yaumul qiyamah." Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. "Kullama barudat u'idat lahu." Setiap kali lempengan tersebut mendingin, maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang 5. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1 banding 1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50 alf sanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka li tukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allah azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada 2 hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama. Ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya, dia tidak sempurna. Karena apa? Jazakallahu khairan aw syarran ini. Bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya. Apa? Jazakallahu ya. Maksud dalam hati jazakallahu syarran. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah ya. Memang Arab tapi sunnah Indonesia ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiron, malah benar ya, bukan syukron jidan ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya, afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar

0: Umar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
1: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
1: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
2: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
3: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
4: Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri?
5: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya.

0: dek ya. Alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri, Pak. Berarti enggak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang enggak siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithul tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

Dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla, dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh. Yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah.
1: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki
6: At-tahur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas samai wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya' والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersuci itu separuh dari iman bacaan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan bacaan subhanallah maha suci Allah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi salat adalah cahaya sedekah adalah bukti nyata kesabaran adalah sinar sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustaz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfudz, qada dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita

0: haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
3: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
4: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
5: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1.000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
6: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
7: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam. harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah.

0: itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: 94,3 FM.
2: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian." Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 FM.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, "Wailun lil musalli," orang yang salat aja celaka, "alladzina hum an salatihim sa'un," alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini, kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha." Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, menunjukkan khusyuk itu amalan hati, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri.
6: Tidak beda

0: Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.

0: حل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lisan kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita sekalian nikmat-Nya dan salah satunya nikmat keistiqomahan sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah yang suci lagi mubarakah ini untuk kita bersama-sama menuntut ilmu agama. Dan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bersama dengan guru kita Al-Ustadz Septian Muharram SKMI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kita Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya. Dan surah yang akan dibahas di pagi ini adalah surah Al-Bayyinah. Oleh itu untuk memaksimalkan waktu yang ada, marilah kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan subuh yang mulia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terlebih kita masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan kewajiban kita yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk pembebasan dari sifat al-munafik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Athqalus salat 'alal munafik salatul 'isya wa salatul fajr." Bahwa salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik itu adalah salat isya dan juga salat fajr. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu ma fihima," seandainya orang munafik itu tahu tentang keutamaan dari melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, "la atauhuma walau kana bihaf," maka mereka akan mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan merangkak. Ini menunjukkan bahwa besarnya pahala dari salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, alhamdulillah insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita talaqqi dari surat Al-Bayyinah dan insyaallah kita akan melanjutkan di ayat yang kelima. Sebelum kita bahas kandungan dan faidah dari ayat yang kelima ini, kita akan membahas terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Hukum tajwid yang pertama dari ayat yang kelima ini adalah wa ma umiru. Di sini ada hukum majaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i, ma mad tabi'i alif sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Dan ini dalam kata yang terpisah. Kata yang pertama adalah ma dan kata yang kedua adalah umiru. Sehingga mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah ini hukumnya adalah majaiz munfasil. Boleh dibaca dua harokat, dan yang lebih utama adalah dibacanya dengan empat harokat. Karena dalam riwayat Hafiz dari Tariq Asy-Syatibiyah dibaca dengan empat harokat. Kemudian yang selanjutnya umiru illa, ini juga sama, itu majaiz munfasil. Umiru di sini mad tabi'i, waw sukun sebelumnya dhammah, bertemu dengan hamzah dalam kata terpisah. Kata yang pertama umiru, kata yang kedua adalah illa. Jadi di sini sama hukumnya, yaitu majaiz munfasil. Dibaca 2 sampai 4 harokat. Kemudian yang selanjutnya liya'budu. Di sini hukum asalnya adalah mad tabi'i. Namun karena setelahnya adalah fad Allah, maka tidak dipanjangkan, jadi masuk ke lafaz Allah liya'budullah. Dan hukum ketika bertemu dengan lafaz Allah, maka di sini hukumnya ada dua. Kalau bukan lafdul jalalah tafhim, berarti lafdul jalalah tarkik. Ketika sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca dengan lafdul jalalah tafhim, lafaz Allahnya dibaca tebal liya'budullah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka berarti dibaca dengan tipis, seperti misalnya bismillah, maka dibaca tipis lafad Allahnya. Ini hukum lafad Allah. Kemudian selanjutnya mukhlisi, di sini ada hukum mad tabi'i, karena ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca dua harokat. Kemudian mukhlisina lahuddin, lahud di sini ada alif lam, alif lam yang tidak dibaca dan dibaca ke huruf setelahnya ditandai dengan tasdid, ini adalah hukumnya alif lam samsiah. Ya, alif lam samsiah tandanya dengan adanya tasdid setelah alif lam, dan dibacanya lahud, bukan lahul tapi lahuddin. Kemudian yang selanjutnya lahuddin di sini mad tabi'i, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, dibaca dua harokat. Kalau berhenti di sini, kalau berhenti di sini lahuddin, maka dibaca mad arid lisukun, bukan dibaca mad tabi'i. Kalau lanjut diwasolkan, maka dibaca mad tabi'i lahuddin hunafa. Tapi kalau berhenti lahuddin, maka dibaca panjang dan hukumnya mad arid lisukun, yaitu mad yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Kemudian selanjutnya hunafa, di sini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i hunafa di sini ada alif sukun sebelumnya fathah. Namun bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau tadi wa ma umiru illa majaiz, mad yang bertemu hamzah dalam kata terpisah atau dalam dua kata. Sedangkan hunafa dalam satu kata. Hunafa ini satu kata dan tidak bisa dipisahkan. Mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, hukumnya adalah mad wajib mutasil. Dan dibaca lebih panjang. Panjangnya 4-5 harokat. Ketika mad jaiz dibaca 2, berarti mad wajibnya dibaca 4. Ketika mad jaiznya dibaca 4, maka berarti mad wajibnya harus dibaca 5. Kemudian yang selanjutnya wa yuqimus shalah. Wa yuqi di sini mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya kasrah dibaca dengan panjang dua harokat. Kemudian wa yuqimus shalah. Hukum asalnya di sini mad tabi'i. Wau sukun sebelumnya dhammah, tapi karena bertemu dengan alif lam maka dibaca langsung alif lam samsiah. Wa yuqimus, ya, alif lam samsiah. Alif lamnya tidak dibaca dan masuk ke huruf setelahnya. Jadi dibaca wa yuqimus shalah, bukan wa yuqimul shalah, tapi masuk ke huruf setelahnya. Kemudian wa yuqimus shalah di sini mad tabi'i juga, alif sukun sebelumnya fathah dibaca dua harokat. Wa yu'tuz zakah. Tuz zakah di sini asalnya adalah mad tabi'i tapi bertemu juga dengan alif lam dan alif lamnya tidak dibaca, berarti alif lam syamsiah ditandai dengan tasdid setelahnya. Wa yu'tuz zakah ketika berhenti maka dibaca dengan mad arid lisukun, karena alif sukun sebelumnya fathah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Tapi kalau diwasol maka tidak dibaca mad arid lisukun tapi dibaca mad tabi'i wa yu'tuz zakata wa dzalik. Tapi karena baca berhenti maka kita baca mad arid lisukun wa yu'tuz zakah. Kemudian wa dzalika dinul qayyimah. Dza di sini mad tabi'i, alif sukun sebelumnya fathah, di juga mad tabi'i, ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian dinul ada alif lam dan alif lamnya di sini dibaca jelas dinul dan setelahnya tidak ada tasydid, berarti ini alif lam qomariyah, alif lam qomariyah. Nah, ini beberapa hukum yang terkandung di ayat yang kelima. Di dalam beberapa qiraat yaitu dalam qiraat Imam Abu Amr dan juga Imam Ibnu Amir, dalam ayat ini dibagi menjadi dua ayat. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ini adalah ayat yang kelima. Kemudian hunafa awayuki musallah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah ayat yang keenam. Sehingga dalam surat Al-Bayyinah menurut dua qiraat dari Imam Abu Amr dan juga Ibnu Amir ini ada sembilan ayat. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, mulai dari ta'awudz bisa diikuti ya bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة

0: وذلك دين القيمة. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, kita sudah membaca 5 ayat dari surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dari bacaan kita, dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Baik, para hadirin, para jamaah, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam keadaan hanif, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ini terjemahan secara umum dari surat Al-Bayyinah ayat yang 5. Dan mungkin insyaallah kita akan bahas setengah dari ayat yang 5 ini, yaitu sampai mukhlisina lahuddin, karena waktu yang terbatas. Yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini, ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Bahkan ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam surat Al-Bayyinah. Karena dalam ayat ini menjelaskan tentang hakikat agama yang benar, hakikat agama yang lurus. Kemudian juga di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid. Dan ini adalah merupakan inti dakwah dari para nabi dan rasul. Kemudian di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang pondasi ibadah, pondasi ibadah. Dan di sini terkumpul dari ibadah yang sangat agung, yaitu sholat dan kemudian zakat. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat ini menjelaskan tentang hakikat agama para nabi dan rasul, hakikat dari agama para nabi dan rasul. Karena seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada fondasi ayat ini. Yang pertama adalah tauhid. Dan tauhid ini adalah merupakan inti dakwah dari para nabi dan rasul. Kemudian ikhlas. Kemudian yang selanjutnya adalah ittiba, yaitu mengikuti jalan yang benar. Dan kemudian ya, ibadah yang agung, yaitu mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, di dalam tafsirannya sungguh sangat banyak, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembahasan tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Perintah di sini, "Wa ma umiru," Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan perintah ini secara umum berlaku kepada seluruh manusia, berlaku kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih terkhusus karena pembahasan surat Al-Bayyinah ini membahas tentang ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, maka lebih spesifik lagi, umiru ini mengarah kepada ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Kenapa perintahnya ini diperintahkan secara khusus kepada ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik? Karena senantiasa mereka semuanya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah di dalam ayat yang 5 ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullah. kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dengan kaidah yang sangat agung. Di sini kaidahnya dengan uslubul hasr, memberikan pembatasan, penghususan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa liya'budullah. Ini adalah uslub yang sangat indah di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah bagian dari i'jazil Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hamba dan khusus kepada orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, bahwa perintah ketika kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini senada dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tujuan ya, dan hakikat dari diciptakannya manusia. Dan inilah tujuan diutusnya para nabi dan rasul, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan di dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ba'atsna, dan kami telah mengutus, kata Allah, fi kulli ummatir rasula, kepada setiap umat, yaitu para nabi dan rasul. Apa tujuan mereka diutus? Yaitu ani'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut tagut, dan juga menjauhi segala sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ayat yang lainnya yang juga sama menekankan, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan? Annahu la ilaha illa, yaitu tidak ada yang berhak, yang benar-benar hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, yang untuk menyerukan hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, yang artinya dengan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui makna al-ikhlas. Al-ikhlas ini berkata dari kata khalasa, yang artinya adalah murni, bersih, tidak tercampur dengan yang lainnya. Ini dalam segi bahasa. Secara bahasa saja menunjukkan sesuatu yang murni, yang bersih, yang tidak tercampur dengan yang lainnya. Adapun dalam istilah syar'i, para ulama menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah ifradullah subhanahu bil qasdi fit ta'ah, yaitu memurnikan ketaatan atau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Jadi kita memurnikan di dalam melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama yang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, beliau mentafsirkan tentang ayat ini, mukhlishina lahuddin adalah muwahhidin. Yang dimaksud dengan mukhlishina lahuddin, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti faidah yang disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ikhlas dengan tauhid ini menunjukkan bahwa ikhlas bukan hanya sekedar memperbaiki niat, melainkan ikhlas juga ini adalah memurnikan seluruh ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ikhlas di banyak ayat, dan salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar. Allah berfirman, fa'budullah mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Inilah hakikat ikhlas, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakannya tidak ingin dipuji oleh orang lain, tanpa riya, tanpa kesyirikan. Dan ikhlas ini adalah merupakan salah satu diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat ini yang telah kita bahas, dan ayat yang lain yang menjelaskan tentang itu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadatihi atau bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maksud di sini adalah barang siapa yang amalnya tentunya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalnya ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di akhirat kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya dua. Yang pertama adalah falyamal amalan shaliha, yaitu hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh, amalan yang senantiasa telah dicontohkan oleh Rasulullah atau oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan ini adalah merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai penutup dalam kesempatan kali ini, kita ambil perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas berarti melaksanakan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Dan benar ini adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Apabila seseorang melaksanakan amalan, walaupun amalannya itu ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, tapi wa lam yakun shawaban, dan amalnya bertolak belakang dengan contoh dari Nabi kita, tidak sesuai dengan perintah dari Nabi kita, atau tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Nabi kita, maka lam yukbal, tidak akan diterima. Dan begitu juga sebaliknya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. Dan apabila amalan itu benar sesuai dengan tuntunan, dengan contoh dari para nabi dan rasul, tapi di dalam melaksanakannya tidak ikhlas, tidak untuk Allah, maka lam yukbal, tidak juga akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, maka amalan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan juga memberikan hidayah dan taufiknya agar senantiasa kita berada di jalan yang benar. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari ayat yang kelima ini di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
7: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah, setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
8: Radio Mu'adz bin Jabal
9: 94.3 FM.
10: Ya sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian di kesempatan pagi hari ini. Senang rasanya tentunya dapat kembali hadir menemani sahabat Mu'adz hingga beberapa waktu ke depan bismillahi ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita akan mendengarkan lantunan zikir pagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita semua untuk menjadikan waktu-waktu ini sahabat Mu'adz sebagai waktu untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu beristighfar dan banyak berzikir di setiap pagi dan sore hari. Sebagaimana firman-Nya di Quran surah Ghafir ayat ke-55, memohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore. Sebagaimana di dalam Quran surah Ali Imran ayat 41, perbanyaklah zikir, menyebut nama Rabbmu dan sucikanlah dia setiap sore dan pagi. Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang rajin berzikir dan berdoa setiap pagi dan petang, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajah-Nya. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, oleh karena itu kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat program acara Zikir Pagi. Dan mari bersama-sama kita dengarkan bersama Zikir Pagi berikut ini.
3: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Saudara,
2: selamat atas kelulusan Muna,
1: sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian.

0: Ya, untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
3: tahun. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balig tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
2: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan pagi hari ini di Radio Mu'ad Min Jabal Kendari 94.3 FM. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, menjaga kesehatan kita bukan hanya tentunya dilakukan saat penyakit itu mulai bermunculan, tetapi siogianya justru dimulai sebelum resiko itu meningkat. Memasuki pergantian musim menuju musim hujan, masyarakat tentunya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang ditularkan terutama melalui nyamuk. Nah, salah satunya adalah demam berdarah atau DBD yang biasa kita ketahui bersama. Nah, di Indonesia, sahabat Mu'ad, kasus DBD ini umumnya mulai meningkat sejak akhir tahun dan mencapai puncaknya pada awal tahun. Jadi ketika curah hujan tinggi menyebabkan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya

0: nyamuk Aedes aegypti. Oleh karena itu, sahabat rumah, dimanapun Anda berada, upaya pencegahan sejak sekarang menjadi sangat penting agar resiko penularan tentunya dapat ditekan sedini mungkin. Namun kemudian, banyak bermunculan pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah masyarakat sudah mengetahui cara mencegah DBD ini? Dan yang paling lebih penting, apakah pengetahuan tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan inilah, sahabat Thomas, yang menjadi sebuah fokus penelitian ilmiah terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2025. Nah, penelitian tersebut merupakan systemic review yang menganalisis 23 penelitian di berbagai negara Asia untuk melihat tingkat pengetahuan sikap perilaku masyarakat dalam mencegah DBD ini. Nah, hasilnya memberikan gambaran penting bahwa memiliki pengetahuan saja ternyata belum tentu diikuti dengan tindakan pencegahan yang konsisten. Nah, seperti apa selengkapnya? Kita akan cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mahdi Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muad bin Jabal. Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, demam berdarah masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi, khususnya di berbagai negara di Asia, termasuk tentunya Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan meskipun dapat dicegah, jumlah kasus demam berdarah masih cukup tinggi setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim hujan. Nah, sebuah systematic review yang dipublikasikan pada tahun 2025 dalam jurnal Humanities and Social Science Communication meninjau sebanyak 23 penelitian dari berbagai negara di Asia mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mencegah DBD. Nah, penelitian ini menggunakan metode PRISMA, yaitu standar internasional dalam penyusunan systematic review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, ternyata mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai demam berdarah dan memiliki sikap positif terhadap upaya pencegahannya. Namun, sahabat semua dimanapun Anda berada, penelitian juga menemukan bahwa ternyata praktik pencegahan di kehidupan sehari-hari memang masih belum dilakukan secara konsisten. Artinya mengetahui cara mencegah demam berdarah ini belum cukup. Pengetahuan juga tentunya harus diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari agar dapat memberikan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian DBD tidak hanya bergantung pada petugas kesehatan atau kegiatan fogging, tapi peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memberantas sarang nyamuk, ini merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan dari pencegahan demam berdarah. Dan selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih dalam program Spirit Pagi di kesempatan pagi hari ini, kita akan mencari tahu. Lantas kemudian, langkah-langkah sederhana apa yang dapat kita lakukan di rumah-rumah kita ya untuk mencegah demam berdarah berdasarkan anjuran kesehatan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan mengetahui bersama, kita akan cari tahu bersama apa saja langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing untuk mencegah demam berdarah berdasarkan anjuran kesehatan.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Halo Sobat Fitness.
4: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
5: Eh Pis, apa kau bikin itu?
4: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
6: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya. Hehehe.
7: Eh, ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10.000, Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
7: Bisa toh, insya Allah.
9: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'af, lantai 2 gedung Mu'af Gym Club, Islamic Center Mu'af Binjabal, Kendari.
10: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
11: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
10: Nah, kenapa begitu?
9: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya sahabat Mu'af, dimanapun Anda berada, masih dalam program Spirit Pagi menemani sahabat Mu'af sekalian, memberikan informasi seputar tips dan kesehatan di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan pencegahan demam berdarah yang dapat kita lakukan mulai dari rumah kita. Demam berdarah atau DBD, demam berdarah denggi, merupakan salah satu penyakit yang hingga saat ini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Bahkan hampir setiap tahun ya kita mendengar adanya peningkatan kasus DBD, terutama ketika memasuki musim hujan. Lalu sahabat Mu'af, dimanapun Anda berada, apakah masyarakat sudah mengetahui cara mencegah DBD dan apakah pengetahuan tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini telah kita bahas di kesempatan sebelumnya, yaitu berdasarkan penelitian ilmiah terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2025 dalam jurnal Humanities and Social Science Communication yang diterbitkan oleh Springer Nature. Nah, penelitian ini merupakan systematic review, yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis jadi berbagai hasil penelitian yang sebelumnya, sehingga kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dibandingkan satu penelitian saja. Dan dalam penelitian tersebut, para peneliti menelaah sekitar 23 penelitian dari berbagai negara di Asia mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mencegah demam berdarah. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa memang masyarakat telah mengetahui, dari banyak masyarakat ya, mereka mengetahui bahwa DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dan mereka memahami bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sebagian besar juga memiliki sikap positif terhadap upaya pencegahan. Namun, pada penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktiknya. Nah, dengan kata lain, sahabat Mu'af, penelitian ini ya mengetahui informasi. Mengetahui informasi tentang DBD itu belum tentu membuat seseorang secara rutin kemudian melakukan tindakan pengetahuan yang dia miliki. Sebagai contoh ya, seseorang mungkin memahami bahwa bak mandi itu perlu dibersihkan secara berkala. Tetapi mungkin karena kesibukan sehari-hari, kegiatan tersebut sering ditunda atau mungkin bahkan terabaikan. Demikian pula dengan membersihkan halaman rumah atau membuang barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kebiasaan kecil yang sering diabaikan inilah yang kemudian dapat meningkatkan resiko penyebaran DBD. Penelitian ini juga menegaskan, sahabat Mu'af, bahwa keberhasilan pengendalian demam berdarah tidak hanya bergantung pada fogging atau upaya dari tenaga kesehatan. Fogging memang dapat membantu membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak dapat menghilangkan jentik dan telur nyamuk yang berada di tempat penampungan air. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan kunci utama keberhasilan pencegahan DBD. Lalu kemudian apa ya langkah-langkah sederhana pencegahan secara rutin yang dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya ada 6 langkah, sahabat Mu'af, yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air secara berkala, seperti bak mandi, ember, drum, dispenser, maupun tempat penampungan air lainnya. sebaiknya dibersihkan secara rutin. Tujuannya adalah tentunya menghilangkan telur dan jentik nyamuk yang dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa. Kemudian, jangan lupa juga untuk menutup rapat tempat penyimpanan air. Tempat penyimpanan air yang terbuka tentunya dapat memberikan kesempatan bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur dan bersarang di sana. Dengan menutup rapat wadah air, tentunya kita dapat mengurangi resiko berkembangnya nyamuk di lingkungan rumah. Selanjutnya, tips berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan secara rutin yang dapat kita lakukan adalah mendaur ulang atau membuang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Nah, ini salah satu kebiasaan masyarakat yang mungkin masih biasa kita temui adalah ada barang-barang yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan, ya. Tapi entah mengapa barang-barang tersebut sudah beberapa tahun bahkan tersimpan di situ, tapi masih terus disayang-sayang untuk tidak diberikan kepada orang lain atau mungkin dibuang karena barang-barang ini kalau dibiarkan numpuk dapat menjadi sarang penyakit. Tapi mungkin karena masih ada rasa bahwa barang ini masih bermanfaat. Padahal sebenarnya kalau ditinjau ya, mungkin sudah 5 tahun sudah menganggur di situ, di gudang mungkin atau di tempat-tempat yang tempat penyimpanan barang yang sudah tidak dipakai. Ini artinya Sobat Muas, barang itu sudah tidak digunakan lagi. Maka haruslah kita berbesar hati untuk mau membersihkan atau menghilangkan, ya. Baik itu mungkin dengan kita menyumbang kepada orang lain yang membutuhkan atau mungkin memang didaur ulang. Kemudian Sobat Muas, dimanapun Anda berada, jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Membersihkan halaman, ya, selokan, talang air, pot tanaman, serta memangkas semak-semak. Nah, ini dapat membantu mengurangi tentunya tempat istirahatnya nyamuk. Lingkungan yang bersih akan membuat nyamuk lebih sulit berkembang biak. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita menggunakan perlindungan diri bila diperlukan. Gunakan kelambu, ya, saat kita tidur, ya, atau pakaian yang menutupi tubuh ketika berada di daerah yang banyak nyamuk di sana, atau menggunakan lotion anti nyamuk sesuai dengan tentunya petunjuk penggunaannya. Nah, langkah ini membantu mengurangi resiko gigitan nyamuk, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan. Selanjutnya, tips yang terakhir Sobat Muas adalah segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila kita mengalami gejala yang mengarah ke demam berdarah. Nah, gejala yang perlu diwaspadai antara lain adalah demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, kemudian mual, muntah, munculnya bintik merah pada kulit, atau perdarahan ringan seperti misalkan mimisan. Maka pemeriksaan dan penanganan sejak dini tentunya dapat membantu kita untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Sobat Muas, dimanapun Anda berada, pencegahan demam berdarah denggi bukanlah pekerjaan yang sulit. Justru kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan secara rutin terus-menerus, maka memiliki pengaruh besar dalam memutus rantai penularan penyakit. Apabila setiap keluarga menjaga bersihan rumahnya, maka lingkungan sekitar juga binillahi ta'ala akan menjadi lebih sehat dan aman. Maka mari jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman, sekaligus bebas dari sarang nyamuk. Mulailah dari tindakan kecil hari ini, karena pencegahan tentunya selalu lebih baik daripada pengobatan. Sobat Muas, dimanapun Anda berada, demikianlah kesempatan perjumpaan kita dalam pagi hari ini, dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Semoga informasi yang telah kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena penting tentunya, sebagaimana penelitian tadi, ternyata masyarakat di Asia itu sebenarnya mereka sudah paham, hanya saja yang kurang adalah diterapkannya, aplikasinya. Maka bagi kita Sobat Muas, tidak hanya kita paham, semoga kita semua dapat menerapkan ya langkah-langkah pencegahan demam berdarah yang tadi kita sudah ketahui bersama. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat mas kalian pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
13: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
14: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
15: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
16: Absen kok dititip? Emang justip?
17: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
18: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
19: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
20: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
21: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
22: Saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada di tengah aktivitas kita saat ini, mungkin saat ini ada yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, atau mungkin ada yang sedang berangkat kerja, ada yang sedang berangkat ke sekolah pula. Maka di tengah kesibukan kita yang kita jalani saat ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama akan kita dengarkan dalam kesempatan program Quran for Hafiz. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Quran for Hafiz. Dan di kesempatan program For Hafiz di pagi hari ini bersama-sama kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran dari dua surah yang memiliki pesan mendalam, yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara dan juga Surah Ad-Dukhan. Surah Asy-Syu'ara merupakan surah ke-26 di dalam Al-Quran, dan surah ini mengisahkan tentang perjuangan para nabi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya melalui kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib hingga Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian tentunya salah satu pesan utama dalam surah Asy-Syu'ara ini adalah pentingnya tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan meskipun kemudian kita akan menghadapi penolakan atau ujian. Dan juga surah Ad-Dukhan, yaitu surah ke-44 dalam Al-Qur'an yang berarti kabut. Nah, surah ini mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran, serta gambaran tentang hari pembalasan. Nah, melalui surah Asy-Syu'ara dan juga surah Ad-Dukhan, nah, semoga kita dapat mengambil hikmah tentang kesabaran, keteguhan iman, serta tentunya pentingnya kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Asy-Syu'ara di kesempatan pagi hari ini dengan korinya yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Ghasim hafizahullahu ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Hafiz.
0: Quran for Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kayak apa halu, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali itu hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.

0: maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berada di perkembangan zaman yang begitu cepat. Banyak hal baru terus hadir dalam kehidupan kita. Ya, tren berubah silih berganti. Informasi juga tidak atau datang tanpa henti. Dan media sosial membuat kita semakin kemudian mudah melihat kehidupan orang lain. Nah, kemajuan ini tentu membawa banyak sekali manfaat. Namun di sisi lain, sahabat Mu'adz, ada hal yang perlu kita renungkan bersama. Yaitu, kadang-kadang tanpa disadari kita terlalu sibuk mengikuti apa yang sedang ramai. Mengejar apa yang sedang diminati banyak orang. Kemudian lupa. Sebenarnya ini kita mengikuti orang ini, pokoknya ada yang ramai di sana, kita ikuti. Ramai di sana, kita ikuti. Kita seakan-akan tidak memiliki kompas, tidak memiliki arah, tidak memiliki prinsip gitu. Sebenarnya kemana arah perjalanan hidup kita? Apakah setiap hal yang kita kejar ini benar-benar membawa kebaikan? Apakah keinginan untuk mengikuti tren membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru membuat hati kita semakin jauh dari tujuan utama seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian, yaitu program acara Quote Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Islam.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saat membuka media sosial, kita mungkin melihat teman yang sedang menikmati perjalanan, atau mungkin memiliki barang baru, meraih pencapaian tertentu, atau mengikuti tren yang sedang ramai dibicarakan mungkin. Tidak disadari, terkadang muncul perasaan bahwa kita juga harus mengikuti hal yang sama agar tidak merasa tertinggal. Nah, fenomena ini disebut dengan istilah FOMO, yaitu fear of missing out. Rasa takut kehilangan momen. Takut kita tidak mengikuti sesuatu yang sedang populer. Atau takut merasa berbeda dari lingkungan sekitar kita. Pada dasarnya, mengikuti perkembangan zaman bukanlah sesuatu yang salah. Islam juga mengajarkan umatnya untuk terus belajar, berkembang, dan mengambil hal-hal

0: yang membawa kebaikan. Namun yang perlu diperhatikan sahabat Mas, jangan sampai keinginan mengikuti tren membuat kita kehilangan arah dan melupakan tujuan yang sebenarnya. Ada sebuah renungan yang indah yang perlu kita hayati bersama, yaitu takut kehilangan tren jangan sampai membuat kita kehilangan arah. Karena tujuan terbesar kita seorang muslim bukanlah mengikuti tren, mengikuti manusia, tetapi mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah ajarkan, dan tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, manusia mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang terlihat oleh mata manusia. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu kemudian kita bandingkan dengan keadaan diri kita sendiri. Lalu kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Lalu kita merasa kehidupan kita kayaknya kurang berharga. Padahal apa yang terlihat di hadapan kita hanyalah sebagian kecil dari perjalanan seseorang. Tidak mengetahui perjuangan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, maupun ujian yang mereka sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-20 bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan ajang berbangga-banggaan di antara manusia. Ayat ini, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, mengingatkan kita bahwa dunia memang memiliki keindahan. Tetapi semua itu bersifat sementara. Apa yang hari ini kita kejar dengan sangat kuat, seperti hewan liar yang berusaha mengejar mangsanya di tengah kelaparan. Suatu saat tentunya hal ini akan berlalu. Ketika seseorang terlalu takut tertinggal dari tren, terkadang ia mungkin mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati momen nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia. Karena dia hanya sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Sampai kemudian lupa apa yang ada dalam kehidupannya yang perlu seharusnya disyukuri. Ada perbedaan antara berusaha menjadi lebih baik dan mengejar pengakuan manusia. Berusaha menjadi lebih baik, sahabat Muaz, adalah kita belajar, bekerja, memperbaiki diri dan menggunakan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadikan pribadi yang lebih bermanfaat. Namun mengejar pengakuan manusia adalah ketika setiap langkah yang kita lakukan hanya tujuannya adalah agar dilihat, agar dipuji, agar dianggap berhasil oleh orang lain. Jika seluruh kebahagiaan kita tergantung pada penilaian orang lain, maka tentu pasti hati kita akan lelah. Karena manusia bisa memuji hari ini, tetapi bisa melupakan kita esok hari. Manusia berubah. Sedangkan ketika tujuan kita adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita tetap berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tidak kehilangan ketenangan ketika tidak mendapatkan perhatian dari manusia. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, media sosial menjadi salah satu hal yang sering memperkuat rasa takut kehilangan atau ketinggalan tren. Setiap hari kita mungkin melihat berbagai informasi yang masuk di telepon genggam kita, entah itu tren, informasi terbaru seputar misalkan pakaian terbaru, atau mungkin tempat wisata terbaru, atau mungkin tempat makan terbaru. Dan kehidupan orang lain yang kita lihat melalui layar ponsel kita. Biasanya, tanpa kita sadari, kita mulai membanggakan atau membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain. Padahal setiap manusia tentunya memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan semua orang dengan cerita yang sama. Ada yang diberikan kemudahan lebih dahulu, ada juga yang harus melalui proses panjang. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Yang terpenting sebenarnya bukan siapa yang paling cepat nih, tetapi siapa yang tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Karena bisa jadi seseorang mungkin terlihat sederhana di hadapan manusia, di mata manusia dia biasa-biasa saja. Justru ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasan dan amalnya. Maka sebelum mengikuti sesuatu, sahabat Muas, mari kita tanyakan kepada diri kita. Apakah hal ini membedakan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hal ini memberikan manfaat bagi kehidupan saya? Apakah saya melakukan ini murni karena kebaikan atau hanya takut karena kehilangan tren, tertinggal? Maka pertanyaan sederhana seperti ini tentunya dapat membuat kita menjaga hati kita agar tidak mudah terbawa arus. Pokoknya kemana angin bertiup, kita seolah akan terbawa ke sana. Angin bertiup ke utara, kita juga ke utara. Angin bertiup ke selatan, kita juga ke selatan. Tapi kalau misalkan kita mempunyai prinsip, kita mengetahui diri kita dengan bertanya dengan hal-hal sederhana seperti tadi. Apakah hal ini mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini memberikan manfaat bagi saya? Apakah yang saya lakukan ini karena kebaikan atau hanya karena takut dianggap tertinggal? Maka bismillah ta'ala tentunya kita tidak mudah goyah, tidak mudah bertiup oleh angin. Ketika angin bertiup ke selatan, kita memiliki prinsip untuk ke utara, maka kita akan ke utara. Ketika angin bertiup ke utara, kalau kita mau ke selatan, bismillah ta'ala kita akan ke selatan, walaupun mungkin harus berhadapan dengan angin kencang. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada hidup, bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling bisa dilihat manusia. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kehidupan adalah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang sedang ramai harus diikuti. Tidak semua yang dimiliki orang lain harus kita miliki. Terkadang sesuatu yang kita lewatkan justru menjadi bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap berada di jalan yang lebih baik. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, belajar merasa cukup bukan berarti kemudian kita tentunya berhenti berkembang, berhenti mengembangkan diri. Bersyukur bukan berarti kemudian kita tidak memiliki cita-cita. Tetapi kita memahami bahwa kebahagiaan sejati itu tidak berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari hati, dari bagaimana hati kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bernilai. Memperbanyak ilmu, memperbaiki ibadah, jaga hubungan kita dengan keluarga, berbuat baik kepada sesama, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Karena pada akhirnya, bukan tren yang akan menemani kita kembali kepada Allah. Bukan juga jumlah pengikut yang akan menjadikan kita atau menjadi bekal untuk kita. Bukan juga pujian manusia yang menentukan nilai kita. Yang akan menemani kita adalah amal kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari keinginan yang berlebihan terhadap dunia, menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur dan memberikan kekuatan untuk selalu menjadi atau menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan program Kuat Islam lainnya, Sahabat Muas, dimanapun Anda berada. Bismillah, Ta'ala akan terus hadir menemani Sahabat Muas setiap hari pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكرهه الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكرهه الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku, surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
2: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
3: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
4: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan mengawali hari, tentu penting bagi kita untuk mengetahui berbagai informasi terbaru yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kebijakan pemerintah, pendidikan, ekonomi hingga kabar internasional yang menjadi perhatian dunia. Berbagai informasi peristiwa hadir dengan perkembangan terbaru yang perlu kita ketahui, karena informasi yang tepat akan membantu kita memahami situasi dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, karena sesaat lagi akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muaz, program acara Info Dunia Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
6: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Muaz berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam.
8: Headline Info Dunia Islam.
6: Program makan bergizi gratis kembali berjalan. Badan Gizi Nasional klaim sudah lakukan pembenahan. Malaysia gelar operasi imigrasi besar-besaran. Sebanyak 503 warga negara asing ditahan. Pemerintah luncurkan gerakan nasional pesantren ramah anak. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news di kesempatan Info Dunia Islam di pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Muaz berita dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
8: Info Dunia Islam.
6: Sahabat muda dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita dari dalam negeri. Dikutip dari antaranews.com, Badan Pemasyarakatan Bau-Bau, edukasi siswa baru untuk cegah perundungan. Balai Pemasyarakatan atau